0: Boleh lah.
1: Dia macam dia macam nak ke arah lagu Alamak Alamak Avespa Haji Samad. Tayangnya lincin macam piring ayam hangat.
2: Sambung mak, sambung.
1: Tak ingat lah. Jadi sambung sikit.
2: Letak atas jalan. Janganlah lagu-lagu. Lagu-lagu favorite. Lagu-lagu ayat tu.
1: Lagu-lagu rakyat. Lagu lama tu. Ha. Macam piring ayat hangat. Ha. Ha. Okay. Boleh, boleh, boleh, boleh. Itu Cik Noh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Ah, cantik, cantik, cantik. Montan. Baik, Cik Noh.
0: Ha. Sebelum tu lah.
1: Hmm. Ya. Ada lagi sebelum?
0: Mana yang menyambut hari lahir lah hari ni. Ha. Tak kira siapa pun kan.
2: Ya.
0: Happy birthday day to you. Jangan kata abang tak payung. Moga diberi kesihatan baik, panjang umur, murah rezeki, sentiasa dibawa rahmat Allah.
1: InsyaAllah. Amin. Amin. Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Yeah. Baik. Cik Noh, topik kita pagi ni berkaitan dengan gaya bahasa.
2: Gaya bahasa bagi Cik Noh sendiri.
0: Gaya bahasa.
1: Ya, ungkapan Gen Z. Mungkin anak-anak Cik Noh ke, Zeman dengan Cik Noh, kadang-kadang berfikir juga apa dia bertanya, apa dia bercakap. Bagi Cik Noh sini macam mana?
0: Sebelum tu macam awal-awal kita duduk dengar dah kan. Acuk kan. Acuk tu memang tak, kalau betul-betul masuk kot kan.
2: Okey.
0: Yang cumi Baman duk kata tu tu lah.
1: Yang tu acuk bukan lah, itu kan Gen Z.
0: Alah. Acuk.
2: Acuk ni ha. Ini bila Cik Anwar ni bagi tahu kata Gen Z punya perkataan ni, cumi kena betul kan. Sebab apa mungkin pendengar-pendengar baru mendengar ni tu dia kata kami ikut Gen Z. Acuk ni. Cik Anwar adalah perkataan yang budak-budak saya. Sebab tu acuk ni budak-budak tak panggil masuk. Main acuk. Main masuk. Ah, kenapa faham? Sebab tu saya punya perkataan, saya suka ambil macam mana budak-budak. Macam sebab tu saya sebut macik. Sebab apa? Budak-budak tak sebut terima kasih.
1: Ya. Macik. Betul. Sebab Cik Anwar kan pernah jumpa kami depan-depan kan. Kami pun panggil Cik Anwar. Dah
2: terang-terang kat Cik Anwar. Cik Anwar abad Gen Z. Mana main
1: Aduh.
2: Gen Z.
1: Aduh. Oh, tulen Cik Anwar. Cik Anwar,
2: Cik Anwar ni jentu ni.
1: Itu Cik Damar.
2: Okey.
0: Lagi satu jom kita duduk dengar. Bukan kita nak kata kita ada pandai kan.
2: Okey, nak dengar.
0: Tengok kita, kita bagi Assalamualaikum. Tengok orang jawab yang duduk dengar. Kadang dia jawab Mu'alaikum. Padahal Mu'alaikum.
1: Itu bukan Jay-Z. Itu typo.
0: Wa'alai. Yang penting wah.
2: Ya, jadi ya Ustaz.
1: Ya, ya, baik, baik, ya, Ustaz. Baik, ya,
2: Ustaz.
1: Baik, baik.
2: Okey, jadi jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz ni kan. Okey, perbezaan di antara Gen Z dengan sekarang. Ini nak bagi Cik Anwar faham kan. Mai saya nak buat formal, okey. Di mana bila Gen Z menggunakan penggunaan media sosial sepertinya WhatsApp, betul? Ustaz. Ustaz, Ustaz jangan hilang tu Ustaz. Pasal Ustaz nak buat Ustaz, cumi nak bagi Ustaz. Okey Ustaz, apakah hukum dia bila seseorang tu dia nak bagi salam, dia tak tulis panjang tapi dia tulis perkataan A-S-K-O-M, askum.
1: Contoh.
0: Yang tu.
2: Ustaz bagi main kat saya.
0: Yang tu kalau boleh yang lebih lanjut kena tanya yang Arif lah Ustaz Makcap.
2: Itulah yang kita tanya. Itu yang penggunaan perkataan Gen Z yang sebenarnya.
1: Kalau waalaikum, waalaikum salam tu lain, itu typo.
2: Itu typo. Sebab tu kita kata yang namanya ungkapan Gen Z. Faham lah.
1: Cik Anwar pernah kajian menyembang dengan budak-budak umur 15-16 lah.
2: Cik Anwar ni jenis tak menyembang dengan budak-budak.
1: Dia tak bercampur. Dia
0: jenis sekarang lalu ni kita duduk tengok macam-macam kita kata jumpa kelawak Umar Irfan lah kan. Dia keluar macam-macam ungkapan. Kadang tu tak faham apa yang dia type tu. Macam Kak Cumbi Bambam ni, kadang kalau WhatsApp, kadang-kadang duk WhatsApp saya, yang boleh ringkas dia ringkas. Pasal saya tahu Cumbi Bambam kadang dia memahami kan.
2: Dia
0: tengok yang tak faham dia, ni
2: dia bukan
0: Bambam.
2: Dia macam ni Cik Anwar, saya nak bagi pemahaman dekat Cik Anwar. Yang kata ungkapan Gen Z ni. Cik Anwar pun dia jadi gelojoh, pegang-pegang telefon kira nak dapat panggil dulu, nak dah dulu.
1: Lepas tu
2: tapi tak tahu apa topik kita pagi ni. Gen Z macam contoh macam ni lah. Contoh perkataan dia kan, dia nak marah kan, dia nak marah, dia nak abang tak suka. Tahu contoh perkataan dia bang, bengkak macam tu. Betul tak betul? Cik Anwar tak dapat bengkak.
1: Cik Anwar,
2: Cik Anwar ingat bengkak tu, dia ni orang KL ko, nak abang kaki bengkak ko, bengkak.
1: Cik Anwar kena touch grass. Tak boleh tu.
0: Betul lah yang tu dia marah tu.
1: Tak apalah Cik Anwar, boleh lah Cik Anwar.
2: Boleh lah,
0: tak apa. Betul. Cumi,
1: mamam. Ya betul aku tu.
0: Kadang bahasa-bahasa ni orang kata macam saya pun. Kadang saya, kalau tulis, saya tulis panjang betul-betul yang mana orang yang tak apa nak kerti yang kita tulis. Mereka pun nak faham. Kadang mereka hantar saya jenis ringkas-ringkas saya orang tak apa nak faham. Jenis bahasa-bahasa lo, macam-macam bahasa saya kata saya keliru kan. Mereka faham, kita kadang tak faham. Kadang dia tulis macam SPAI, kita kata spy. Siapa jadi spy? Padahal yang tu sampai kan.
2: Yang tu betul.
1: Yang tu okey lah.
2: Yang tu lah kita duk tunggu.
1: Ni hak typo.
0: Tadi dia tak hangat lagi.
2: Duk tak hangat.
0: Kena
2: pula orang
1: pening hangat. Pening siut.
0: Ada jadi macam tu. Kadang kita nak jadi KDRI. Kediri ke? Padahal kenduri kan.
2: Baik.
0: Satu jombi bambam macam jombi dok kita tadi lah macam dok main salam tu kan. Saya betul kawan saya lama tak jumpa dia salam tu. Dia kita je nak kilah-kilah dengan tangan dia orang.
1: Kawan Cik Noah lah.
0: Umar. 50 lebih
1: salam. 50 lebih salam macam tu.
2: 50 lebih salam. Yang tu kalau depan saya bosi kuah.
0: Dok betul jombi dia kilah-kilah. Kita pun kena ikut dia punya ni lalai buat pengambil dah ketuk.
1: Dia ketuk.
0: Buat pengambil. Kadang-kadang tu salam yang jenis picit tangan kita pun kuat. Kadang kita ada luka tangan jari. Dia sakit tu.
2: Lain kali tak payah pakai. Dia cerita dia ni. Dia salam tu seelok-eloknya. Amai kan macam tu. Salam dua-dua tangan.
1: Ya, betul.
2: Mungkin dia nak test tengok Cik Anwar main tangan. Okey tak okey. Cik Anwar rasa tangan sakit. Tak payah salam. Kan lain kali kau nak pergi tak mahu salam buat benih tangan. Saya tak boleh salam tangan luka.
1: Settle masalah.
2: Tidak ada alasan. Ada saja jawapan dia. Siap.
1: Okay. Baik, apa masih Cik Anwar?
0: Bagi contoh satu lagi. Apa dia?
1: Bagi contoh lagi.
0: Bahasa Gen Z lah. Saya dah bagi dah tadi dua.
2: Dah bagi dah kami dah sebut pada tadi. Apa dia? Ada bengkak.
0: Eskim lah.
1: Cik Anwar Slay lah. Yang tu.
0: Okay lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dia.
1: Dia sendiri.
2: Typo bibiak. Ini orang panggil typo bibiak.
1: Okey, baik. Itu dia Cik Noah kita. Yang itu typo lain.
2: Sebutan
1: lain.
2: Sebutan lain. Perkataan lain. Typo lain. Kita kena faham.
1: Ada banyak perkataan yang orang kata kadang kita faham. Setengah orang ada faham. Setengah orang ada tak faham. Ayat-ayat yang kalau macam kita nak kongsikan. Macam slay contoh. Combi slay ya.
2: Slay tu ya.
1: Slay. Contoh dia sangat bergaya.
2: Slay tu bergaya.
1: Ataupun berjaya. Sangat berjaya dan bergaya. Contoh.
2: Saya ingat hamba.
1: Itu lain.
2: Betul tak betul? Slay.
1: Tapi kalau kita contoh macam kata, kalau orang sembang dengan cuman itu juga, wah, ingat aku hamba.
2: Betul ya? Yang tu kita kena
1: tapi faham. Tapi maksud dia lain.
2: Macam contoh, kadang-kadang bambam kan, bila apa nama ni, di office, meja bambam dengan meja saya sebelah-sebelah.
1: Betul.
2: Saya dua buat kerja, dia dua buat kerja dia. Kadang-kadang saya sampai pusing tengok dia. Dia ni rasa-rasa nak berhenti dah kot jadi penyampai radio.
1: Pasal apa?
2: Jurut heboh. Dia ada member dia telefon. Dia sikit doh. Yang setan doh tu bawa tu canai. Ini ya doh.
1: Tu singkatan.
2: Singkatan doh.
1: Singkatan doh. Nak cerita kat sini ya.
2: Doh tu apa yang bawa tu canai?
1: Bukan.
2: Habis tu benda.
1: Boleh cakap kat sini ya.
2: Tak tahu lah.
1: Tak apa, saya kita sembarkan.
2: Cerita dia apa sembarkan. Pendam. Kita ni. Tak ada bengkak doh. Sebab kalau ada contoh kata saya dengan mamam selama 5 jam di office ni. 4 jam 30 minit dia akan cakap tu doh. Doh. Kita pun duk tengok kan. Dia ni sembang apa aku pun tak faham. Patah
1: haram
2: ni.
1: Tak apa. Chill bro.
2: Ya.
1: Okay, baik. Untuk anda nak kongsikan lagi.
2: Sebelum tu ada perkongsian daripada sahabat kita Ustaz Muhammad Asyad. Ada kemalangan 3 buah kenderaan dekat dengan sekolah Wellesley Metris dekat jalan Lim Chong Yu. Leburan Lim Chong Yu.
1: Baik. Jadi berhati-hati untuk yang melalui jalan tersebut. Kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Pernah tak anda tersembang dengan Gen Z yang menggunakan perkataan-perkataan ringkas tu kan? Yang kadang-kadang memang anda tak faham sendiri. Macam mana anda nak tegur orang tersebut supaya sembang menggunakan bahasa yang betul. Dan orang kata beradab lah dengan orang yang bomok ni kan. Orang yang berusia ni. Supaya apa? Supaya komunikasi kita tu sampai. Sebab kita takut kadang kita dah rasa macam kita sembang tu elok dah.
2: Baik.
1: Tapi orang tu pinggir-pinggir tu carikan ni sembang apa dah ni. Baik, jadi apapun untuk anda yang nak kongsikan 04-2107-389
2: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 010-5080-957.
1: Baik, nama seorang lagi memanggil waktu ni.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini
2: Nelir Kriya. Ini Sabri Arga.
0: Ni tak pedih.
2: Tak makan lagi.
1: Amah.
2: Okay, sabar tau. Nak makan.
1: Sabar makan.
2: Belum lagi.
0: Tunggu dia,
2: Mama. Mama, Mama, Mama, teruknya, Mama. Dia kali belajar, Mama.
1: Okey lah tu, Mama.
2: Ah, ah, sar sar. Ya tu ya tahu lah. Rumah thanks ni. Eh, ya.
1: Orang cepat dia dah segala macam sekedar rumah.
2: Mamo.
1: Mamo.
2: Mamo.
0: Ya.
2: Mamo.
0: Ya ya ya.
2: Muter renda. Pak jauh dia di kedai tu.
0: Mamo. Renda cabar.
2: Muter renda sabar mamo.
0: Okey. Renda cabar.
1: Ya. Baik, mamo. Mamo. Dah, ni bukan pasal cakap pasal ni tau.
2: Bukan tengah order tadi. Tengah order. Ah, muter renda telur 2 biji. Ah, dah abang tu telur setengah masuk.
0: Lah, Mamu
2: pun
0: belajar. Kita belajar
2: sama-sama.
1: Baik, baik, baik. Baik, okay. Mamu. Muka sikit, Mamu.
0: Tajuk pun tajuk cantik.
2: Cantik.
0: Mambang pun cantik.
2: Mambang cantik.
0: Comel, Mambang ni.
2: Memang comel. Mamu kena
0: dengar. Comel lagi. Comel lagi,
1: comel
0: pada
1: Mambang. Oh, comel lagi, comel pada Mambang. Okay, fine.
2: Mambang kena faham. Mamu bukan main dekat Mambang-Mambang. Haa. Kalau Mambang sedang daripada dulu.
1: Mambang.
2: Bukan.
1: Apa?
2: Mambang.
1: Mambang.
2: Mambang.
1: Yang itu tak ada. Okey aja.
0: Sebut nama kita cukup.
2: Ah, betul betul Mamu. Okay,
1: yang
2: okay.
1: Penting yang penting ada bam dekat situ.
2: Ni Mamu.
0: Ya.
2: Mamu.
0: Ya.
2: Mamu ni last kali bila sembang dengan orang-orang muda ni umur 13, 14, 15 ni?
0: Selalu sembang.
2: Selalu sembang umur. Ada tak selalu benda-benda yang orang kata apa yang
1: Mamu tak faham buat,
2: Mamu tak faham ha?
0: Ada orang tak faham tapi Mamu tanya balik, faham balik.
1: Ah, perkataan apa yang biasa Mamu duk dengar depa duk cakap?
0: Duk cakap ni kadang-kadang berganti dia tak
2: ha?
0: Lorat kita lain, lorat ni pun lain.
1: Lorat, okey, okey. Antara lorat dah
0: dalam. Lorat kita senang kita belajar. Lorat ni pun kita suka belajar nak tanya balik. Rupanya dia tanya kadang kat Mamu ni dah makan ke apa kan. Lekan dia dalam dia kata mak kong lah kan. Dah teruk lah tu.
1: Tapi okey lah Mamu, Mamu. Tapi Mamu tanya balik kira okey lah.
0: Mamu dia cerita balik. Kadang-kadang yang bahasa Tamil ni pun kadang-kadang Mamu boleh faham, kadang-kadang Mamu tak faham.
1: Okey, antara bahasa Tamil yang Mamu rasa macam orang kata apa dah ditransformasikan contoh.
2: Ya.
1: Ha. Nak tahu kot contoh kan. Biasa kalau orang cepat kalau orang cakap bahasa Tamil biasa tu macam biasalah. Tapi bahasa Tamil ni ada tak bahasa yang di Gen Z kan contoh?
2: Ada, ada. Cuba bisa dengar.
1: Antaranya
0: ada bahasa tu yang kita tak tahu Andi.
2: Okey.
0: Bahasa tu kita tak tahu dalam yang
2: okay.
0: Bahasa.
2: Mamu. Okey.
1: Mamu, Chomi bagi contoh. Chomi bagi contoh. Mamu cuba translate enggak? Faham tak faham apa yang Chomi cakap?
2: Macam contohlah kan bahasa Tamil yang digunakan untuk pergaulan ni jadi bahasa Melayu tu apa dah? Kataan Tamil macam.
1: Macam.
2: Macam.
1: Macam. Yang ada macam.
2: Ha, macam. Tapi.
0: Macam tu kata.
2: Ha?
0: Tu, macam tu kata.
2: Macam. Macam tu abang. Abang lah. Abang lah. Macam.
0: Tak. Luna baik pak.
2: Ha, okey. Macam. Oh. Tapi. Lah ni.
0: Macam. Bukan macam.
2: Ha,
0: macam.
2: Macam. Tapi budak Gen Z lah ni gunakan tau apa? Kalau jumpa kawan.
1: Eh, macam.
2: Tak bukan.
1: Habis tu?
2: Ca.
1: Ca. Oh, ringkaskan lagi.
2: Ha, ca. Ha. Sampai tahap tu. Ca. Kita pun. Kalau perasan lah.
1: Oh, jadi mak kata Chow tu maksudnya member lah kot. Macam tu?
2: Abang Ipah.
1: Abang Ipah. Habis tu semua ada Abang Ipah lah.
2: Tu lah. Tak tahu lah. Abang
0: Ipah tu kata panggil macam tu Abang Ipah.
2: Itu pengurusan daripada Mamu sendiri.
0: Kadang-kadang bini pun panggil macam juga.
1: Bini macam? Oh, bini pun panggil macam juga?
0: Macam panggil macam juga. Tapi yang anak-anak pun kadang-kadang panggil macam
1: juga. Dia macam ke macam?
2: Sebab apa? Kalau
0: macam. Macan.
1: Kalau macam.
2: Kalau macam.
0: Macam dah kona kot lain dah.
2: Kona itu bagi Mamu. Baik.
1: Mamu lah. Mamu lah. Okay.
2: Baik.
1: Terima kasih Mamu. Untuk perkongsian.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Mamu Hanipah kita kan. Betul.
2: Macam kataan macam. Macam. Lah ni budak-budak Gen Z ni. Dia tak panggil dah macam.
1: Habis tu?
2: Dia kata macam.
1: Oh, dia seringkas-ringkas yang mulis sebenarnya.
2: Cang. Cik angkat dengan Cang.
1: Itu bahasa yang.
2: Dan ada juga orang-orang lama, orang-orang tua-tua dulu menggunakan perkataan yang digunakan oleh Gen Z ini sampai dah sebati.
1: Antaranya?
2: Pak Udah.
1: Pak Udah? Maksudnya apa?
2: De.
1: Yang tu memang bahasa dia. Sebab dia macam don't care.
2: Dia de.
1: Benda tu. Benda
2: de. De, semua dia.
1: Apa de?
2: Semua de.
1: Kan
2: ho. Saya kadang-kadang orang nak cakap ni apa dia? Ni dengki kat aku ke? Dengki.
1: Bukan.
2: Kau nak sambung lah. Dengki.
1: Lain.
2: Dengar. Kan de. Apa yang
1: de
2: ni kan?
1: Okey, baik. Tak ada mungkin nak kongsikan lagi dengan kami. Pernah tak anda berhadapan dengan situasi bila sembang dengan seorang tu tak faham pada cakap?
2: Walaupun dia pula bersemang bahasa Melayu tapi dengan ungkapan kata menggunakan apa nama ni bahasa-bahasa Gen Z.
1: Kami 0413
2: ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957.
1: Yes, JPM dah jambi.
2: Dan dia masih lagi bam-bam.
1: Acuh.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Pony.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agak pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Eh, 8.26 minit pagi, waktu ini GPM masih lagi dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bamba. Masih lagi dengan topik kita, ungkapan Gen Z masa kini. Mudah faham ataupun payah.
2: Bagi anda sendiri lah kan, pernah tak berhadapan dengan situasi yang mana Gen Z tak menyembang tu kan? Anda tak faham pada budak sembang tu. Macam mana nak pastikan supaya apa yang dapat sembang tu, kita boleh faham. Tegur kau ataupun macam mana kau kan? Baik, kita panggil berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni? Alhamdulillah, abang baik. Ya, sebelum kita nak mulakan. Duk risau ni. Okey, baik, kata laluan sikit.
4: Bambam. Bambam sweet sangat. Asalkan mendengar cukup.
2: Terima kasih. Baik, Cik Aziza.
3: Nak tanya Cik Aziza ni, Cik Aziza ni kira-kira sebagai jin apa?
4: Jin apa?
3: Genetik.
2: Jin apa?
4: Genetik.
2: Bukan, Cik Aziza ni dalam kategori jin apa? Gen Z, Gen Z ke Y ke X ke A ke B ke C ke?
4: Tak faham lah.
2: Kita ada Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Strawberry, Gen Mapelam.
3: Macam-macam Gen.
2: Bagi Cik Azizah ni Gen apa ni?
3: Macam Jobi kita kiri Gen Kalewa, Gen Kalewa. Itu
2: lain. Bambam Gen Strawberry.
4: Izzah Gen
2: apa? Jeng. Cami ulang saya kat Cik Izzah.
3: Apa dia?
2: Gen apa?
3: Jen durian. Jen strawberry.
4: Durian.
3: Okey, boleh diterima pakai.
2: Boleh. Okay. Jadi Cik Izzah nak tanya soalan kat Cik Izzah ni. Okay,
3: jadi Bambam silakan sebab Comi tak boleh rapat dengan jen durian ni.
2: Jen durian.
3: Tak boleh rapat.
2: Bau.
3: Durian tak makan.
2: Cik Izzah. Satu soalan yang nak tanya.
3: Ya.
2: Cik Izzah pernah tak sembang dengan orang yang sembang yang Cik Izzah tak faham? Apa dia cakap?
4: Ada.
2: Siapa dia? Dia sembang apa?
4: Sembang. Kadang-kadang kita sembang guling, dia cakap guling.
2: Sembang dia cakap guling. Umat buat apa tu?
5: Pak Mak Timpi.
2: Umat rahsia lah. Tak apalah kalau
3: dia
2: simpan tu rahsia tu.
3: Cumi boleh imagine.
5: Pak Mak Timpi. Polis ni cakap Pak Mak Timpi belanggar motor kau. Pak Mak kau memang begitu.
2: Yang tu Gen A.
3: Pak Mak kau memang begitu. Kadang dia pergi dengan motor kau, kadang dia pergi dengan kawan.
2: Pak Mak Timpi. Okey Cik Zah. Okey, apa pun terima kasih Cik Zah lah.
4: Cakap apa Zah sangat ni.
2: Okey Cik Zah, cakap apa banyak Cik Zah. Jami, settle Zah.
3: Saya ni Twitter dia terkeluh ni, tak tahu nak kata apa dah ni.
2: Tak apa Cik Zah, itu saya malam lah. Pergi orang lain pula Cik Zah lah.
3: Saya terkeluh.
2: Ya.
4: Demi Bambam,
3: Bambam
4: sehat
3: kau. Abang, alhamdulillah.
2: Boleh berkata-kata lagi ni.
3: Masih lagi berkata-kata.
4: Selamat menjalankan tugas.
2: Baik, terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bibah mana? Bibah
2: bin nikah. Dah habak banyak kali dah. Okey, bye-bye Cik Zah.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Baik, itu dia Cik Zah kita kan. Pak Mat Tempe. Itu dia. Baik, untuk anda mungkin jenuh menjawab kita lagi.
3: Kan. Baik, tengok apa aja.
2: Kita tiba manggil berikutnya.
3: Satu lagi manggil sebelum kita beribu. Hello.
2: Baik, hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa-apa?
2: Alhamdulillah.
6: Syukur, ya Allah.
2: Ya. Ini Mami ke?
6: Ya Allah.
3: Bukan nak gagak lah Mami.
2: Habis tu?
3: Kalau Mami nak sembang.
2: Habis tu sebenarnya?
3: Tak tahu, sorak boleh macam.
2: Hello?
6: Ya, Mami.
0: Ah, Kak Tah ke?
6: Dah, Mami Fatimah.
0: Mami Fatimah.
6: Ali Baku.
0: Ah, baik. Okay. Kak Fatih.
6: Ya.
3: Ya. Mami? Dia kena 2026 kan sikit.
0: Okey, apa dia?
3: Fatih.
0: Fatih. Kak Fatih.
3: Kak Fatih. Ya. Kak Fatih apa khabar Kak Fatih?
0: Kak Fatih jangan nak dulu ni. Kak Fatih jangan nak dulu sangat nah. Ni Kak Fatih.
6: Ya.
0: Jangan nak
6: seronoknya hari ni.
0: Kak Fatih jangan nak dulu sangat nah.
3: Kak Fatih.
6: Ha. Ya.
3: Kak Fatih.
0: Tu gelak dah. Ni Kak Fatih dengar aku cakap ni.
6: Apa ni?
3: Jangan nak dulu sangat nah. No cap.
6: Apa dia?
0: Lah, jangan nak dulu sangat.
3: Selih ah.
0: Aduh. Ah.
6: Jangan nak lebih dah.
3: Bengkak.
0: Kak Fetty, jangan nak dulu sangat. Tolonglah, come on lah. Ah.
6: Tak faham perkataan tu.
3: Cak.
0: Mami kalau sembang dengan kami. Ni, Mami kalau sembang dengan kami. Kami gunakan perkataan macam tu.
3: Perkataan moha.
0: Biasa kalau Mami sembang dengan orang yang gunakan perkataan macam tu, apa yang Mami akan buat?
6: Melulu lah.
0: Melulu. Delulu.
3: Delulu, delulu.
0: Mami kan seorang yang delulu.
6: Tak tahu, Mami tak faham.
0: Ya, maksud dulu tu, Mami kan seorang yang suka kuat berangan.
3: Ya.
6: Oh, suka.
0: Panggil-panggil Fatty terus berangan gelap tak berhenti.
6: Alah. Tak pernah, tak pernah nak panggil apa puji macam tu. Hari ni baru pertama kali.
3: Betul pertama lah. Kali, no? Tak apa, Mami. Jadi delulu tak apa. Jangan jadi jendalu.
0: Tapi,
3: Mami.
0: Mami.
6: Ya.
3: Ons tak ons?
6: Topik kah?
3: Ons tak ons?
0: Orang tanya soalan ni.
6: On lah, Mami. On lah.
3: Okay, Wiu W lah. Wiu lah, Wiu lah. Wiu lah, dah sebut W menjadi Wiu. Wiu. Dah sebut W
0: menjadi Wiu. Mami memang W lah.
3: Mami memang W lah.
6: Ada. Mami tak pernah berangan lah.
0: Dah, W.
3: Aduh.
6: W? Kata,
0: ha, Mami memang W lah.
3: Cil-cil lah.
6: Tak tahu, tak faham perkataan apa.
3: Cil lah.
0: Aduh, Mami. Mami Marisa. Ha.
6: Okeylah, Mami
0: setujulah. Setuju tu
3: kaya? Tak apa, Mami. Try hard.
0: Mami!
3: Mami!
6: Apa dah
0: betul? Dah betul lah.
3: Try hard, try hard. Kami pun nak tengok kamus ni. Mereka nak baca hantu-hantu. Mami!
0: Mami faham dah apa kami cakap. Kami ni Gen Z. Ni, Mami.
6: Mami
0: pula. Kami ni Gen Z. Tengah sembang dengan Mami. Yeah. Mami faham tak faham? Okay. Kalau Mami tak faham, Mami tanya. Mami dah okey lah. Boleh lah. Mami pun tak tahu apa Mami cakap.
3: Try hard, Mami. Ngam tak ngam?
6: Mami ngam lah, Mami.
0: Betul-betul ikut lah.
3: Okey. Mami, itu di antara contoh-contoh.
0: Contoh-contoh ayat Gen Z.
3: Ayat-ayat Gen Z.
0: Mami faham tak apa Mami cakap?
6: Oh, ayat-ayat yang kata pelik-pelik.
3: Pelik-pelik.
0: Tak, Mami, serius soalan sekali ni. Mami faham tak apa Mami cakap?
3: Tu dah tahu.
6: Tak sah semua Mami tak faham.
0: Habis tu duk, ya okey. Boleh setuju.
6: Buat-buat faham lah.
0: Buat-buat faham ni.
3: Okey.
6: Dah, Mami. Yang dah tu Mami faham.
3: Mami. Itu di antara ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh anak-anak Gen Z.
0: Ya.
6: Oh, tu kah?
3: Ya. Mami pernah dengar tak? Ya, Mami pernah dengar tak? Ataupun Mami pernah sembang tak dengan siapa-siapa anak-anak daripada Gen Z yang Mami sendiri tak faham macam mana kami sembang?
0: Ya. Pernah tak?
6: Banyak yang Mami tak faham. Kalau kata Mami tak faham, Mami tu sengar
3: je lah. Yalah, Mami ni bukan dengan budak-budak jenis ni. Orang tua-tua, 70-80, Mami sembang. Mami tak faham.
0: Saya bagi tukar ya.
3: Oh, pening siut.
0: Aduh, chill lah.
3: Aduh.
0: Okey lah, Mami.
6: Terima
0: kasih
6: lah.
0: Saya
6: kutukkan.
0: Bukan kutukkan.
3: Bukan kutukkan.
0: Kami puji Mami sangat bergaya dan berjaya.
3: Aduh.
0: Kami puji Mami W. Memang terbaik.
3: Sebab Mami ni. Sebab Mami ni. Mami kena tahu Mami ni FYP.
0: Ya tu.
3: Sebab kadang-kadang mami juga membuatkan POV.
0: POV ya.
3: Kena cari lagi.
0: Aduh. Okey mami, tak apalah mami. Mami carilah dalam kamus apa yang kami sembang tadi ya.
6: Abang,
0: lah
6: apa topik hari ni?
0: La ilaha illallah. Itulah topik dia hari ni.
6: Tak tahu mana
0: Omita. Okey. Baik. Apa pun masih mami?
3: Tak apa mami. Lain kali jangan terehat.
6: Okey ya, lain kali lah mami. Mami yang dicari nak kamu ya.
3: Apa pun mami, cumi nak beritahu kat mami satu mami. Mami kena terima satu kenyataan bahawasanya mami adalah rare.
0: Rare.
3: Ha. Mami.
6: Rare.
3: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum mami.
6: Selamat
3: malam. Bye. Mami betapa rarenya mami.
0: Rare. No.
3: Dia rare ni kan. Sebenarnya banyak orang tahu rare ini dah digunakan lama. Betul?
0: Okey.
3: Cuma mungkin Bambam tak ingat lah. Waktu tu Bambam masih kecil dan mungkin pendengar-pendengar kita tak tahu.
0: Waktu bila tu?
3: Rare.
0: Itu lagu. Okay. Itu perkataan yang kami gunakan. Orang kata apa, yang digunakan, slang yang digunakan oleh Gen Z. Setiap kali mereka bertutur kata tau.
3: Jadi mami kena ingat, mami kena touch grass.
0: Touch keras. Dia. Aku dengar Nabi. GPM dah jom, Nabi.
3: Dia mamam.
0: Acuh.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah.
1: Ha.
0: Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikitlah jangan marah.
1: Ha.
0: Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik.
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik. Aku marah bukan masalah rumah. Dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Saya. Ambil duduk je. Aku nak bawa jauh 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Eh, aku main bilik.
0: Ingat lah.
2: Okay. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Biar bam-bam.
1: Biar zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Yes, GPM masih lagi dia combi.
0: Dan dia masih lagi bambang. FYP
1: POV
0: POV
1: W ah.
0: ICU.
1: ICU lain. ICU duduk masuk. Bapak, 9 minit pagi. Waktu ni kita nak sembang lagi berkaitan dengan bahasa Gen Z.
0: Baik, saya seawal tadi saya tanya kan pasal penggunaan pemberian salam waktu kita menggunakan media, media sosial kan. Jadi, Bapak tolong Ustaz.
1: Dia kalau ikutkan panjang dia Assalamualaikum.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu diringkaskan salam.
0: Salam.
1: Lepas tu ada yang tulis SLM.
0: SLM,
1: betul. Ada yang tulis SM, SKM.
0: SKM.
1: SMK. Assalamualaikum.
0: Suruhannya aku perhati kot.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Ada yang tulis SMK.
0: SS Sekolah Menengah Kebangsaan.
1: Yang terbaru S saja dengar.
0: S. Saipul.
1: Saipul. Kan?
0: Okey.
1: Okey, Jambi. Silakan Jambi. Ini perkongsian daripada Ustaz Muhammad kita.
0: Ya, perkongsian daripada Ustaz Muhammad Arsyad kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam singkat akum, kum dan lain-lain. Ia bukan lafaz salam yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menepati sunnah kerana salam yang disyariatkan ialah sekurang-kurangnya dengan lafaz Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Memendekkan salam kepada kum sahaja tidak wajar dijadikan amalan.
1: Itu dia.
0: Salam dengan lafaz yang penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ia lebih sempurna, lebih menzahirkan doa dan lebih besar ganjarannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita faham setiap kali kita bagi salam yang sempurna, kita mendoakan untuk orang, dan setiap kali dia menjawab salam, dia mendoakan kembali untuk kita.
0: Betul.
1: Jadi ringankan jari jemari kita untuk menulis salam yang sempurna. Kalau agak balok ambil stiker
0: bubur stiker ada je. Stiker tu tempek je. Sat lagi jangan bila awak tak boleh tulis panjang, tak boleh tulis semua. Jari jemariku sakit semua karena menulis hari ini.
1: Nampak tak kan? Jadi kita nak sembang lagi Chobi. Berkaitan dengan topik kita hari ni.
0: Topik kita hari ni iaitu kenapa apa topik kita hari ni baru telefon Gen Z. Gen Z. Ungkapan Gen Z masa kini mudah faham ataupun sukar bagi anda?
1: Bagi anda sendiri macam mana? Adakah bagi anda dah relax kita sembang pilah macam mana pun kita okey
0: Relax lu.
1: Ada semua orang cakap kena sembang Gen Z ke sembang dengan aku guna ayat macam ni kau penampang kamu kau tu.
0: Betul betul.
1: Baik, halo, siapa di talian?
0: Halo.
1: Halo. Pasal bila tau?
0: Itulah, sabar
1: 0421-2107-389 yang nak sembang-sembang ni kita pagi ni berkaitan dengan Gen Z ni. Bahasa-bahasa yang digunakan. Kita nak bacakan dulu Tuan Hakiman di ruangan WhatsApp Tuan FM.
0: Boleh, tak ada masalah. Okay. Antaranya daripada
1: Azmi, Abang Azmi.
0: Ya, Assalamualaikum Jomi, Bambam.
1: Salam.
0: Bahasa Gen Z dengan kita-kita walaupun dalam mesej bertulis ni dah banyak berkurangan adab. Macam kita bila yang hantar mesej tu bagi arahan atau pesanan, kita akan jawab, baiklah, faham, terima kasih. Berbeza dengan Gen Z ni. Paling-paling pun dia akan jawab, okey saja. Atau yang lain malah, yang lain malah huruf O pun tak mau tekan dah. Hanya K saja.
1: Macam Cumbi.
0: Yang ni kalau bebai. kalau saya terasa hati, saya marah, saya K. Tapi yang lebih penting adalah kefahaman pihak yang dihantar atau dibalas. Kadang-kadang tu mesej ditaip ketika apa dia ni? Saya pun lagi tak faham ni.
1: Ketika gegiruskan.
0: Ini pun Gen Z juga ni sendiri. Sesuatu maka akan terpilihlah ayat-ayat yang seringkas mungkin.
1: Baik. Nampak tak? Itu perkongsian daripada Abang Azmi.
0: Azmi semua orang pula. Ada lagi bagi. Halo.
1: Baik. Halo.
0: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Su. Alhamdulillah. Basuh bapak sihat basuh?
2: Alhamdulillah, macam biasa.
1: Alhamdulillah. Dah menyorok belum?
2: Pagi menyorok dah.
1: Menyorok dah. Tak marah, nampak tak marah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, basuh. Bagi muka dimah sikit kata laluan.
2: Combi, combi sangat. Bambang cuinya.
1: Okey, baik. Combi.
0: Ya.
1: ajukan soalan kepada Pak Su kita.
0: Okey, Pak Suman.
2: Ya.
0: Pak Suman ni rajin ada sembang dengan anak-anak muda Gen Z lah ni, Gen Z ni.
2: Macam lah ni tak bisa lah, dah kita dah tua-tua lah. Masa dulu ada lah.
0: Dulu ada.
2: Selalu sembang kena kuala budak-budak untuk tua kita di sana.
0: Okey.
1: Bahasa apa yang mereka sembang?
0: Pak Loman tak faham.
1: Dulu.
2: Masa dulu, masa kita duduk Perak, kita mesti bercakap lain, mereka bercakap lain.
1: Okey, mereka cakap lain macam mana tu?
0: Contoh.
2: Pasal mereka bercakap tu, kita tak faham lah.
0: Contohnya.
1: Contoh yang tak faham tu.
2: Kita sini bercakap, kalau tanya orang, ha nak pergi mana?
0: Ha.
2: Lepas sana, dia kata Mika.
0: Ha?
2: Mika nak ke mana?
0: Mika.
1: Yang tu lorak Perak.
2: Oh ya, masa saya duduk di Perak.
1: Yang tu lain.
0: Atau
1: temen nak makan. Makan duit ya?
0: Apa makan main Kelantan?
1: Makan.
2: Banyak daerah.
1: Daerah
2: ni bercakap dengan ni. Daerah ni bercakap dengan ni. Macam kita sini, semua sini, kata kayak kita ke dayang. Lepas jalan lain.
1: Teman.
2: Ada sengah kata air.
1: Pak Su.
2: Ada sengah kata air.
0: Tempat saya, kawasan saya panggil water.
1: Pak Su. Opah teman. Sungkeh.
2: Atau mak tu macam lepas saya kasi tadi hang lah.
1: Saya lah. Opah saya kat Sungai. Itu dia punya lorat Perak leng.
2: Banyak daerah.
0: Itu dia bagi Pak Suman sendiri.
1: Masih Pak Suman.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Itu dia.
0: Itu kira Pak Suman punya dua lorat Perak. Belum awak lagi.
1: Kelak awak. Awak mana?
0: Awak saya.
1: Dahlah bukan. Lorat yang sering kali gunakan perkataan awak.
0: Saya lah awak.
1: Yalah awak tu saya faham. Awak.
0: Awak.
1: Lorat mana yang biasa kali guna perkataan awak? Perak
0: Kuala,
1: juga.
0: Kuala. Orang Kuala.
1: Betul lah.
0: Awak rasa ni macam nak hujan.
1: Itu
0: tak kejar.

0: pun perak juga.
1: Betul. Ha,
0: Bukit Merah. Tahu kan tahu.
1: Ha, itu lorak-lorak kita banyak kat Malaysia ni.
0: Ya, betul betul.
1: Ha, ikut negeri pun macam kita, lorak Penang pun lebih kurang juga. Ha,
0: cuma yang ni dia panggil slang, dia panggil slang. Lebih kurang kata slang lah kot noh. Ataupun bahasa Gen Z lah, bahasa Gen Z.
1: Bahasa orang muda, yang digunakan kan. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2107-389 selepas utama 9 pagi nanti Cik.
0: Ya, insyaAllah.
1: Ha, kita nak kongsikan lagi berkaitan topik kita hari ni.
0: Betul.
1: Terus dia Chombi.
0: Dan dia Bambam. Acu.
2: Dengar kata bil ayam lah ni.
3: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
2: Habis tu, Has setuju ke?
3: Setuju sangat lah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
2: Oh, betul juga noh.
3: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasib kandak pun jadi tak sur.
4: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: 9 Sabtu ini. Beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrun berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengenai TH menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran Anwar juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontijen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal, trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat Persukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mana Aisyah bini? Kata nak pergi kedai barang lepas lohok. Hei, letih lah macam ni duk kena tunggu dia pula.
1: Kak Munah. Kak Munah. Kak Munah. Minta maaf lah banyak-banyak. Kita lambat, Mai. Tadi elok dah siap nak keluar. Kak Jah main hantar Sarawak derian. Musim derian kan lah ni. Rajin Kak Jah buat Sarawak. Kita perkenal lah dulu tak siap ni. Sebelum Mai buat lapik perut lah kan. Lama ke Kak Munah tunggu?
0: Taklah lama. Kak Munah ingat hang pelemah tak jadi pi. Kak Munah kira nak tukar baju lah balik.
1: Eish, tak pelemah lah. Kita tak pernah pelemah orang setakat ni. Terlambat sikit je pun. Jom kita pi. Sagi kedai tutup pula. Tak dan nak beli barang Mas Dora tu.
0: Jom, pegang duit elok-elok Syabi tau. Bahaya bawa duit banyak-banyak ni. Pak Karim tak ikut pula tu. Kita perempuan-perempuan saja ni. Bahaya.
1: Kita tak bawa duit not lah Kak Munah hoi. Tak bawa duit not dah lah ni. Lah kita pakai kad je. Senang kan? Tak risau dah. Cuma Pak Karim pesan simpan elok-elok kad ni. Hak duit not tu tak payah bawa dah lah ni.
0: Oh, macam tu ke? Bagus no sekarang ni. Ada kemudahan macam tu. Tak risau dah no. Hang ingat pesan Pak Karim tu Asyabi tau.
1: Baik. Mestilah ingat. Sat lagi lupa diri pergi pakai pula kad ni sampai habis jenuh lah. Dia nanti keriau.
2: Mushi, nak tanya sikit. Sarawak ni benda apa?
0: Sarawak yang disebutkan oleh Asyabi dalam dialog tadi membawa maksud pengat. Sejenis makanan lah. Makanan yang berbentuk hidangan manisan. Yang dimasak sama ada berasaskan bahan seperti durian ke, pisang ke, keledek ke, labu dan banyak lagi lah. Kalau orang di tempat lain disebut pengat, tapi kita biasa sebut Sarawak.
2: Lapik perut, lapik perut benda apa pula ni?
0: Lapik perut membawa maksud dia alas perut, maknanya dia makan sedikit dahulu sebelum menikmati hidangan lain. Hidangan yang utama lah. Sebelum makan nasi tengah hari, dia makan buah-buahan dahulu. Contohnya lah lapik perut dahulu.
2: Oh, dia makan sikit dulu lah.
0: Ya, betul.
2: Ni yang mai pula saya dengar ni nama pelemah ni. Apa benda pula ni?
0: Pelemah ni kita biasa sebut di sini ya. Pelemah dalam dialog tu merujuk tipu ataupun bohong. Apa yang disebut oleh Asyabi tadi, dia tak pernah pelemah, maknanya dia tidak pernah menipu ataupun berbohong lah. Tak pernah cakap dia memang betul lah.
2: Yang ni saya baru dengar ni. Duit not ni. Apa duit not? Yang saya tahu duit kertas, duit shilling.
0: Duit not membawa maksud duit kertas, wang kertas. Kita sebut wang kertas yang nilai dia. Macam biasalah sekarang ni RM1, RM5, RM10 dan sebagainya. Tapi dahulu kita biasa sebut duit wang kertas ni duit not.
2: Oh, samalah kira.
0: Ya, sama. Cuma sebutan dia saja berbeza.
2: Baik.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: Ya, dan terus sekarang pagi-pagi anda bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Yes, 9.18 minit pagi waktu ini. Good morning untuk anda yang mungkin dah sambat sampai ke tempat kerja dah. Yang tengah sibuk sekarang ni. Ada yang mungkin tengah buat-buat sibuk, Chombi.
1: Betul.
0: Masuk-masuk, kepala terangkat. Sibuk sangat tu.
1: Terlalu sibuk.
0: Dahsyat eh. Okay. Jadi apa pun untuk anda, laksanakan tugasan kita sebaik yang mungkin.
1: InsyaAllah.
0: Okay, sebagaimana kita diamanahkan untuk laksanakan tugas tersebut. Ya. Jangan merungut. Sebab setengah orang kan dia merungut sebab kerja banyak. Tapi bersyukurlah sebab ada kerja yang mungkin boleh ditugaskan lagi untuk kita.
1: Betul.
0: Sebab kalau tak nak kerja dah, apa kita nak kerja?
1: Dan jangan jangan merungut dan jangan kelepiar.
0: Itu pun penting juga. Okay, itu sekarang semangat bersama-sama dengan kami. Dan pastinya pagi ni, Chombi, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni.
1: Topik kita hari ni iaitu kena ni ungkapan ataupun perkataan Gen Z. Masa kini yang orang kata apa,
0: mudah faham.
1: Mudah faham tapi anda susah.
0: Dan sebelum tu, Chombi, kita nak kongsikan terlebih dahulu. Yang mana Pulau Pinang sekali lagi mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju agenda pendigitalan negara apabila dinobatkan sebagai Johan Anugerah Prestasi Penggunaan Pembayaran Digital Cemerlang bagi program kempen Cashless Boleh 5.0 pada peringkat kebangsaan.
1: Di mana Exco Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Jason Ng Mui Li berkata pengiktirafan tersebut membuktikan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam membukukan agenda pendigitalan serta membudayakan penggunaan pembayaran tanpa tunai dalam penyampaian perkhidmatan awam.
0: Ya, dan program kempen Cashless Boleh 5.0 melibatkan 6 kategori dan penyertaan pada peringkat kebangsaan. Dan bagi kategori kerajaan negeri, Pulau Pinang berjaya mencetakkan prestasi terbaik dengan kadar transaksi pembayaran tanpa tunai sebanyak 99.40%. Jadi kalau kita pergi ke bondan kerajaan di Pulau Pinang ni, memang semuanya cashless. Kena bawa kata telefon.
1: Kena dan pastikan bayar. Telefon tu ada internet lah.
0: Itu penting. Okay, dan kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Ungkapan Gen Z masa kini ni mudah faham
1: ataupun
0: sukar.
1: Susah.
0: Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Weh, lanjut
0: lah. Tutup lah. Siap radio tu dengar suara kami balik tu.
2: Okey,
0: sahabat. Nak telefon tutup dulu lain kali. Nasya.
2: Ya.
0: Apa abang, sihat ke?
2: Alhamdulillah.
0: Abang-abang
2: dengan
0: Bang Chombi
2: sihat ke?
0: Alhamdulillah. Baik adanya. Baik,
2: Nasya. Yo.
0: Kata laluan sikit.
2: Bambam sweetnya. Abang Chombi comelnya.
1: Bambam sweet tak?
2: Okey lah.
0: Abang Chombi comel tak?
1: Dok.
2: Comel
0: sangat. Oh. Tak, Chombi dia tekan comel sangat.
1: Tu kira bukan tekan, tu geram. Geram, marah. Pasal saya duk tanya macam mana.
2: Nasya nak tanya. Kemarin
0: Nasya tukar
2: mari.
0: Pasal apa?
1: Kredit habis.
2: Kemarin
1: handset
2: ni dia
1: buat hal
2: sikit
1: mari. Dia buat apa?
2: Singkat
0: dah
2: lari
0: pergi
2: mana.
0: Ligan yang kali, ligan.
2: Dia
1: baru lah kot. Empuk. Kalau empuk boleh beli baru. Tak empuk tak boleh.
0: Okey. Baik, Nasya, topik kita hari ni.
2: Abang-abang dengan Abang Chombi sarapan ke kau?
1: Alhamdulillah. Belum. Okey, Nasya nak tanya lu. Nasya umur berapa ni?
2: Baru ni hari birthday Nasya yang ke 34.
1: 34 dia gen apa?
0: Dikategorikan Gen Y lah.
1: Oh, Gen Y
0: Gen Y lah.
1: Gen Y. Kalau Gen Y. Ikut Bambam Gen Y.
0: Ikut Bambam lah.
1: Kalau ikut kamu semua Gen T.
0: Gen T ya. Bersama Gen T.
1: Gen T.
0: 34 muda lagi.
1: Muda lagi ya.
0: Muda banyak ke. Okay, Nasya.
2: Yo.
0: Okey, hari ni kita sembang berkaitan dengan ungkapan Gen Z masa kini ni. Jadi Nasya pun kira kata-kata itu jugalah, tak jauh. Kan. Ungkapan-ungkapan ataupun ayat-ayat Gen Z ni Nasya selalu guna tak ayat-ayat dia?
2: Ayat lepo tu Nasya tak apa nak. Ni ingat Nasya suka guna ayat yang Orang ni nasib suka bagi salam yang senang.
0: Salam.
2: Bagi
0: salam ya?
2: Assalamualaikum ataupun good morning sir. Senang bagi bahasa tu
1: cakap putih. Cakap orang putih. Cakap orang putih.
0: Jadi Nasya ni kira kau lah.
2: Hello.
0: Ataupun Loki. Ataupun Loki.
2: Hati Nasya tak apa nak pasti.
0: Okay, lah, high key lah.
2: Macam Jomi yang bagi salam senang. Assalamualaikum.
0: Tak lah, takkan bagi salam saja. Orang nak sembang dengan Nasya.
1: Itulah macam Bambang kata Nasya ni apa kita
0: dia mula-mula ingat dia low key. Lepas tu punya dia high key.
1: Dekat-dekat dengan Jomi lah.
0: Apa dia?
1: Straight key.
0: Straight key lah. Okay. Kau macam mana?
1: Ngam tak ngam?
0: Jangan jangan ghosting.
1: Kena habaq tu teranglah, jangan bagi ada situationship.
0: Situationship. Dah faham tak apa kami cakap ni?
2: Faham.
1: Okey.
0: Aduh.
1: Jangan terlalu ghosting sangat ni.
2: Laso kalau nak sembang dengan orang. Kena guna ayat yang ni sikit lah dengan Nasya.
0: Jadi Nasya tak guna lah perkataan Gen Z ni.
2: Alah, senang ayat yang...
0: Okey, apa ayat Gen Z? Apa ayat Gen Z yang Nasya rasa Nasya selalu dengar?
2: Ayat yang Nasya selalu dengar perkataan lepas tu. Ayah,
0: saya panggil
2: ayah sayang kau.
1: Yang
0: tu lain.
1: Tanya lagi.
0: Lagi pergi.
2: Ayah yang paling manja.
0: Manja.
1: Ya.
0: Lagi apa? Apa lagi, Nisha?
1: Lagi? Luahkan.
2: Tak
0: lah,
2: mereka
0: tahu. Okeylah, Nasya memang W lah.
1: Okey, memang ngam
0: lah. Nasya memang W lah.
1: Memang ngam lah. Apa pun Nasya, chill.
0: Okey, Nasya.
1: Okey, apa pun. Dia akan tetap menjadi FYP lah.
0: Betul. Semoga FYP sedia, Nasya.
2: Okey.
1: Bye.
2: Terima kasih, Bambam, Jombi, Abang Jombi.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salah.
0: Itu dia.
1: Kata Gen Z yang selalu dengar apa dia sayang. Yang tu bukan daripada Gen Z, Gen A pun sama tu.
0: Gen A sampai Z, sampai Sabini, sampai Gen Bawang semua ada.
1: Semua ada. Okay.
0: Itu daripada Nasya sendiri lah kan. Kita sebut ayat-ayat yang Gen Z selalu gunakan.
1: Betul.
0: Tapi dia faham.
1: Betul.
0: Tapi kira okey lah tu.
1: Kira okey lah, dia kira faham lah kan. Okay, kita nak bacakan kiriman daripada rakan sahabat kita di
0: Kak Kamaria kita.
1: Kak Kamaria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Comel cengat Bambang cute-nya. Masa hari ni siapa yang kau nampak yang tak faham bahasa budak-budak Gen X cakap, dengar tadi punyalah duk goreng kat mami kan. Kau pun tak apa faham dia pandai cakap. Banyak perkataan di skip, di shot sana sini. Tahlah, hadap je lah.
0: Itu kita bagi the point dia. Baik, kita tanya akun mangsa berikutnya.
1: Baik, halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat pagi.
0: Ya, siapa yang talian?
3: Baljit dari
1: Pulau
0: Pinang. Baljit. Ya, Baljit.
1: Baljit dari Gelugong.
3: Ya, betul.
1: Ya. Mantap, Baljit. Apa khabar Baljit hari ni?
3: Khabar baik. Cuaca mendung di Pulau Pinang.
1: Cuaca mendung. Baljit ni sekarang ni dah sarapan pagi belum ni?
3: Dah, baru sarapan.
0: Baru sarapan. Oh, kena apa pagi ni?
3: Kena apa? Kena tosik.
0: Oh.
1: Aduh.
0: Saya sebut pasal tosik kan. Teringat apa tosik masalah.
1: Ha?
3: Huh. Ya, tosik masalah.
1: Tosik masalah. Jomi biasa kena tapi yang berat sikitlah.
0: Apa dia?
1: Tosik masalah. Tosik masalah. Okey.
3: Masuk.
1: Okay, silakan. Masuk dia.
3: Jombi so cute.
1: Yes.
3: Bambam so sweet.
1: Okey. So cute, so sweet. Okey, Majid. Sekarang ni dalam perjalanan ke mana ni? Ke tempat kerja ke macam mana?
3: Balik rumah.
1: Balik ke Gelugok. Kerja malam ke macam mana?
3: Tak, cuti hari.
1: Cuti hari ni.
0: Mantap. Okey, Bajit, nak tanya Bajit. Kita sembang ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Gen Z ni.
1: Kalau Bajit kita tanya Bajit dia ketikirkan sebagai Gen apa ni?
3: Millennium.
1: Okey.
0: Ini macam muda lagi ya.
1: Muda lagi. Siliang ya. Okey.
0: Okey. Jadi kalau penggunaan biasa kalau kata Gen Millennium ni, orang kata mungkin familiar dengan bahasa-bahasa Gen Z lah. Jadi mungkin Baji nak kongsikan sikit bahasa-bahasa Gen Z yang mungkin Baji selalu gunakan.
1: Dengan kawan-kawan, dengan sahabat.
3: Bukan bahasa Gen Z yang saya gunakan, tapi yang biasa saya dengar ialah BFF.
1: BFF, okey.
3: GIF. Yang itulah banyak-banyak yang saya boleh tengok lah di social media ke, kawan-kawan selalu gunakan ke.
1: Okey, means kira BFF is boyfriend forever ke macam mana?
3: Best friend forever.
1: Oh, it's not boyfriend.
0: Yang tu lain.
1: Oh, I thought boyfriend forever.
0: Oh.
3: Okay. kalau yang TGIF tu, thank God it's Friday.
1: TGIF, thanks God it's Friday. Sebab so,
3: kalau hari Jumaat tu banyak boleh nampak yang thank God it's Friday tu lah.
1: Because Saturday should be the rest day off day for all people lah kan. That's why TGIF.
3: Sebanyaklah ada janji-janji slang yang kadang-kadang SD pun tak faham.
0: Tak faham ya.
1: Okay, Bajik tak faham.
3: Banyak yang gunakan short form. So singkatan penuh tu baru saya faham.
0: Okay, satu soalan saya tanya. Okay, Bang Manu, adakah Baljik kita seorang yang pandai ris?
3: Pandai ris.
1: Tapi kalau rasa Comi rasa tidak.
0: Tidak ah?
1: Tidak.
0: Kenapa?
1: Sebab Bajik kan pernah kata dekat Comi, Bajik tidak berkahwin dengan girlfriend pun tak ada lagi.
0: Jadi tak pandai ris ah.
1: Ya, ris ni adalah ris adalah memikat.
0: Memikat.
3: Ya, tak
0: pandai. Macam pandai.
1: Sebab tu sebab Bajik pernah honest dengan Comi. Comi, Bajik ni bukan kata kahwin, girlfriend pun tak ada lagi. Bajik pernah cerita dekat Comi kan. Correct not Bajik?
3: Betul.
1: I always remember that. Tengok. Okay, dan saya nak tanya Baljit juga. Baljit, di antara perkataan-perkataan, kalau tadi Baljit kongsikan Gen Z guna kan, macam TGIF, Scott Today is Friday. Kalau Baljit sini, apa perkataan yang digunakan oleh Baljit?
3: Kalau perkataan saya, saya ikut pada situasi.
0: Okay. Pada situasi. Okay.
3: Kadang-kadang saya akan gunakan short form untuk tapi saya selalu gunakan bukan short form, singkatan penuh.
0: Singkatan penuh.
3: Saya kalau short form tu saya susah sikit nak guna.
0: Jadi makna kata
3: full form.
0: Makna kata bahasa-bahasa Gen Z ni memang Baljit jangan gunakan lah. Walaupun Baljit Gen Millennium kot.
1: No, sebab cerita dia macam ni. Kalau Baljit kata dia banyak tidak menggunakan perkataan untuk short form. Short form untuk saya rasa sebab Baljit banyak communicate in English.
3: Ya, betul.
1: Correct. Sebab kalau in English kita tak boleh short form dengan dia. Kalau short form kan dia akan jadi lain dia punya meaning. Kalau short form pun just thank you. Terima kasih.
3: Sebab kebanyakan smartphone device sekarang banyak yang kita hantar message melalui social media. Banyak yang message dia dalam bahasa English.
0: So
3: kalau nak ubah pergi bahasa English ke bahasa Melayu tu agak susah. So dalam setting dia dalam bahasa English, so agak susah lah nak bahasa English ke pergi ke bahasa Melayu.
1: Macam tapi, tu lah, terima kasih. Kalau kita kalau in English, thank you or TQ lah. Always TQ kan. And then apa lagi nak cakap in English? SRS. Of course that's for serious. Itu SRS.
0: Tapi itulah, kalau penggunaan bahasa, kalau kita gunakan bahasa Inggeris tu, memang tak ada masalah. Tapi masalah sekarang ni dia tak tahu Inggeris. Tapi digunakan bahasa Gen Z. Itu yang maksud leng kan, faham leng tu.
1: Ya, betul lah.
0: Itu masalah juga kan. Apapun Baljit, thank you Baljit untuk perkongsian pagi ni.
3: Okey, saya nak minta belanja lagu satu.
0: Lagu apa tu?
3: Minimalist. Kalau boleh lagu Hindustan lah. Lagu Hindustan yang paling Mamam dengan DJ Zombie minat lah. Kalau pelakon kebaran DJ Mamam Zombie siapa?
1: Kalau
3: pelakon lama.
1: Kalau pelakon lama, filem Tamil ke filem Hindi?
3: Hindi.
1: Kalau filem
3: Amitabh Bachchan ke siapa?
1: Sabar. Amitabh Bachchan saya one
0: Amitabh
1: of the
0: favorite lah.
1: Amitabh Bachchan.
3: Boleh pasangkan lagu Amitabh Bachchan lah.
1: Okay.
3: Klasikkan lagu apa.
1: Kita try. Tak pun saya nak pasangkan satu lagu yang memang one of the legendary songs lah. Hindi song. Boleh. Kejap lagi saya belajar Bajit.
0: Okay, cantik. Sekejap lagi kami belajar. Alright Bajit. Okay, thank you. Bye-bye. Itu dia Baljit kita. Dia kalau kata ikutkan Jombi. Kalau kata kita menggunakan bahasa Inggeris tu, tak ada masalah.
1: Betul.
0: Masalah dia budak-budak yang belajar Inggeris tak mau. Lepas tu digunakan bahasa Inggeris, dia faham ikut cara dia. Itu jadi macam ni.
1: Sebab kata in English. Kalau kata in English, kalau nak short form kan, kalau serious dia jadi SRS. Terima kasih, thank you. BTW is by the way.
0: It is simple kan. Tapi penggunaan Inggeris pun sebenarnya dia tengok juga tau. Kita kena anak-anak muda sekarang ni ada kebanyakannya yang kurang juga bahasa Inggeris. Tapi cara macam mana kita nak orang kata biasakan bahasa Inggeris adalah contoh di telefon kita. Jangan guna bahasa Melayu. Itu pun boleh mengajak kita juga tau sebenarnya.
1: Dia macam ni, kalau saya lah, to be honest lah, secara jujur yang saya cakap, macam mana saya nak mendalami Inggeris dan macam mana sebutkan saya suka Inggeris. The first thing, lagu. Mm-hmm. Kita mulakan dengan lagu. Mm-hmm. Kita mulakan dengan satu lagu. Kita mulakan dengan satu lagu. Bila satu lagu tu kita dengar, kita faham meaning dia. Kalau kita tak faham, kita cari.
0: Betul.
1: Kalau dulu memang of course lah kan, saya kalau zaman dulu lah kan, ketika dulu kita di orang kata apa, nak belajar ni kena standby dictionary Oxford.
0: Ya, yeah, betul sungguh.
1: So kalau tak faham, cari tak faham, bermula pada lagu.
0: Sama
1: so,
0: juga macam kartun.
1: Yeah.
0: Anak nak tengok kartun kan, jangan pergi tengok kartun bahasa Melayu.
1: Kita bagi bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris bahasa kan. Bahasa Inggeris. Sekarang dia biasa, walaupun dia tak faham apa yang dia dengar, tapi dia akan mencari maksud. Itu pun antara cara juga sebenarnya untuk kita mahir dalam berbahasa Inggeris.
1: Betul itu.
0: Okey, Jomi, jom kita nak layan lagu dulu.
1: Kita nak belajar pendengar-pendengar kita.
0: Lagu ni betul kan?
1: Ini legendary lah. Legendary lah.
0: Ini bukan mengedik kaki ni.
1: Betul.
0: Ini menggoyang perut-perut ni.
1: Wow, udahlah. For Majid.
0: Yes.
1: For enjoy your day.
0: Yes.
1: Enjoy the songs.
0: Mantap GPM dia, Jomi.
1: Dan dia Bam Bam. Achoo.

0: Itu dia.
1: Ini di antara pelakon-pelakon untuk filem ni adalah di antaranya Salman Khan,
0: Madhuri.
1: Ya.
0: Dia kata dengar lagu ni, dan nampak muka Salman Khan
1: menggedik kaki-kaki tu.
0: Bukan, menggedik kaki tu biasa. Menggedik perut-perut tu.
1: Itu dia lah. Menggedik perut sebab lapang.
0: Dan lapang. Okey, Jami, kita nak selesaikan untuk topik kita pagi ni, Jami. Ini berkaitan dengan Gen Z ni. Bagi anda sendiri lah kan, suka memahami apa yang diperkatakan. Betul. Ataupun bagi anda rasa macam biasalah benda ni. Kau sempat 0427389 kita pemanggil berikutnya.
1: Halo,
0: siapa talian?
1: Halo. Halo.
0: Tadi kau tak berhenti bila ditangkat.
1: Itulah masalah dia, itu masalah dia.
0: Baik. Jadi kalau kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita ni kan, macam Jombi sendiri dia kan, kalau kita berhadapan dengan situasi sembang dengan Gen Z ni kan, yang menggunakan ayat-ayat yang kita gunakan tadi. Agak Jombi macam mana?
1: Saya duduk, saya sengap. Saya lebih suka tidak orang kata apa menyempuk. Perkara yang saya tidak faham. Kalau dia patutnya, awak duduk diam sebab aku tak faham. Aku takkan menyampuk.
0: Betul lah kan.
1: Tak apalah kita sembang lah. Nak sembang, sembang benda yang aku faham lah. Itu contoh dia.
0: Contoh dia. Itu bagi Jombi sendiri. Baik, kita memanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Hello.
1: Hello.
0: Hello, siapa kita talian?
2: Nama saya Salihuddin. Daripada Nibung Tebal.
0: Apa abang?
1: Din, Nibung Tebal.
0: Ya.
2: Abang baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca dekat Nibung Tebal pagi ni macam mana?
1: Hujan.
0: Mendung. Baik.
2: Mendung tiada hujan.
1: Mendung tiada hujan.
0: Mantap. Baik, sebelum kita nak teruskan, ada kata laluan?
1: Ya.
2: Kata laluan lah ni. Pemanggil yang jangan-jangan call.
0: Tak apa. Last kali bila telefon ni, berapa tahun lepas ni?
2: Last kali dengan zombie je.
0: Bila?
2: Lupa.
1: Aduh, lupa
0: Din.
1: Okey, tak apa Din.
0: Bye.
2: Ya.
1: Din dikategorikan sebagai jen apa? Jen. Muda
2: lah kan.
0: Okey, Din umur apa sekarang?
2: 33.
0: Jen Y lah.
1: Jen Y.
0: Okey, baik. Hari ni kita sembang berkaitan dengan ungkapan-ungkapan Gen Z ni. Jadi Jen Y tak jauh mana pun.
1: Ada tak bila orang kata apa, bila Din duduk sembang, bila Din duduk sembang ni, ada orang yang muda pada Din ataupun Gen Y ni sembang perkara-perkara ataupun kata-kata yang Din tak faham?
2: Ada satu dua ikut.
1: Satu dua. Apa dia?
0: Apa yang perkataan yang tak faham tu?
2: Contoh dia kata hang slek tu milih
0: kot. Slek.
2: Tak tahu nak sebut.
0: Okay, itu ayat yang Din tak faham lah. Tapi kalau kebiasaan, kalau kata orang sembang dengan Din, tapi menggunakan perkataan-perkataan yang macam tak faham lah dia cakap apa, adakah Din akan orang kata apa sembang juga dengan dia untuk digunakan bahasa lain ataupun buat tak tahu macam zombie?
2: Macam zombie juga.
0: Buat tak tahu kan. Sebab kau menyampu lagi, tak faham maksud lagi, kena awlah betul itu. Okay.
1: Itu daripada Din sendiri lah, Din.
0: Kau cuma nak cuba cakap Gen Z dengan Din.
1: Mana?
0: Nak cuba cakap Gen Z dengan Din.
1: Takut Din tak faham.
2: Cuba.
0: Cumi.
1: Din.
0: Sat, kita buka kamus kita.
1: Buka kamus.
0: Kita ada kamus.
2: Ya.
0: Okay. Baik.
1: Where were you right now?
2: Tak faham dah.
1: Baru muka dima
0: Terang-terang haiki. Nak understand.
1: Yes. Sometimes I'm slay.
2: Okay,
0: Din. Mantap, terima kasih Din.
1: Terima kasih Din.
2: Okay,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia letak tu kan. Jangan marah, letak tu kan.
1: Nibung tebal.
0: Mantap. Ini kita mau kan. Supporting yang kami.
1: Supporting yang kita.
0: Okay, baik. Kita terima soalan lagi pemanggil waktu ni. Mungkin yang terakhir untuk waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nak
3: cakap dengan pakcik boleh?
0: Pakcik.
1: Silakan Abang.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang. Abang sihat Abang?
1: Wow.
4: Abang.
1: Abang baik, Alhamdulillah.
0: Abang sihat Abang?
1: Papa okey ke?
4: Alhamdulillah.
1: Nampak.
0: Kita panggil Abah. Dia tak menyut. Panggil Papa menyut.
4: Bukan tak menyut. Apa pasal dengar tu ceria sangat tu, tak ada nak menyut.
0: Nampak. Ingat aku Abah select.
4: So dengar kata terlampau. Ni ceria sangat dua-dua orang tu. Rancak sangat.
1: Alamak.
4: Bagi soalan tak ada nak jawab, dengar gelak.
1: Dengar ni.
4: Dan tu sakar ni tu.
0: Terima kita bapak sihat ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ni seadanya. Papa Zul dah makan.
0: Papa Zul.
4: Dia macam ni. Apa ni, tasah ni dua pepak kacang macam tu. Ya. Jadi tak menyorok lagi.
0: Tak menyorok lagi.
1: Tak menyorok lagi.
0: Alhamdulillah. Ni masih kat tempat negara ni?
4: Ada di tempat negara lagi.
1: Tempat negara lagi.
0: Baik. Cik Zul, kita hari ni kita sembang berkaitan dengan Gen Z ni. Macam Cik Zul sendiri kerap berhadapan dengan ramai customer. Ada yang muda, ada yang berusia, ada yang sebaya kan. Bagi Cik Zul sendiri lah kan. Kalau sembang dengan Gen Z ni, bagi Cik Zul sendiri mudah nak memahami ke ataupun Cik Zul buat tak tahu kan? Macam mana?
1: Sebab kadang-kadang mereka pakai bahasa-bahasa kot mereka ada tu.
4: Bahasa-bahasa dia kita kata macam bahasa ringkas lah kan.
0: Ya, betul.
4: Jadi bila ringkas ni kadang-kadang ni dia keliru juga.
1: Okey, baik.
4: Lain yang ditanya, lain yang dijawab.
1: Okey, baik, faham.
4: Ya, sekarang sebutan tu dengan kita dengar tu ringkas. Jadi pahaman contohnya Cik Zul kan. Dia tanya yang lain, Cik Zul abang yang lain.
0: Tu dia.
4: Bila tu faham kata tak betul tu.
1: Okey, baik.
0: Tapi cari kira Cik Zul kira cuba untuk menjawab jugalah, bersembang jugalah kan apa?
4: Nak menjawab lah sebab apa. Tak katalah kan, ada golongan yang suka macam tu.
1: Betul.
4: Tapi bagi Cik Zul lah nak nasihat pada mereka lah. Bukan apa, apabila kita sentiasa duk guna bahasa-bahasa yang macam ni. Bila kita contoh lah kan, bila alam persekolahan. Jadi adik-adik kita kan, anak-anak kita, bila mai dalam buat karangan ni, dia mula
0: masalah.
1: Betul.
4: Pasal apa? Dia tu guna bahasa campur. Contoh bahasa Inggeris campur Melayu.
0: Ya.
4: Contoh bahasa Melayu campur bahasa Indun.
1: Okey.
4: Sama-sama mereka tu okey lah.
0: Betul sungguh.
4: Tapi apabila buat karangan ni tadi, dia mula dia nak merapu lah. Bila merapu, yang nak write tu, yang nak bagi apa kita kata apa,
1: markah
4: tu tadi, adalah cikgu.
0: Betul.
4: Cikgu tu ajar tadi bahasa baku.
1: Ya.
4: Betul tak?
1: Betul
0: sungguh.
4: Jadi kita terbawa-bawa ni dengan bahasa tu. Jadi kita nak guna yang tu bukan tak boleh. Boleh. Tapi apabila mai dalam keadaan kita kata sekolah ni tadi, kita guna bahasa baku tu.
0: Ya. Jadi kan sebagai walaupun kita bercakap bahasa Gen Z kan, tapi jangan ketepikan bahasa ibunda kita yang betul lah kan.
4: Yang tu betul satu. Bukan yang kanan terbawa bawah.
1: Ya. Sebab apa, siapa lagi kena memartabatkan bahasa bangsa kita ni kalau bukan kita kan.
4: Dia satu lagi juga contoh.
1: Ya.
4: Tengok orang luar pada Malaysia punya bangga seronok belajar bahasa Malaysia.
1: Betul.
4: Betul tak?
1: Betul.
4: Dalam percakapan Defo pun tadi kita tengok bahasa dia cakap sebutan kelas. Tapi mai kita
0: kita rojakkan bahasa kita, kita musnahkan bahasa kita.
4: Dia guna bahasa market.
0: Ini yang tak mahu ni kan.
4: Jadi tak kena bagi sesuai lah.
1: Ya, baik. Okay. Itu bagi Abang Zul sendiri.
0: Baik. Cizal, ni ada satu komen daripada seorang yang bernama Muhammad bin Arsyad ni. Dia kata dia nak order nasi lemak, nasi kacang kat Abang Zul, dia boleh faham kot.
1: Sebab dia adalah kategori sebagai Gen Z juga. Boleh faham kan?
4: Gen Z juga. Boleh,
1: insyaAllah.
0: Okay. Baik, terima kasih Cik Zana untuk perkongsian pagi ni.
4: Boleh, sabar-sabar Bapak dengan Combi ni.
1: Baik.
4: Kalau dah ke lapangan.
1: Ya, baik Papa.
0: Abah.
4: Baik tempat Papa ni.
0: InsyaAllah. Baik Papa. Baik Papa. Nanti cek sampai nak.
1: Baik.
0: InsyaAllah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia.
1: Nampak keluar Abah.
0: Tu Papa kan.
1: Papa.
0: Kita pergi Abah. Dia tak menyut.
1: Dah, sebab kadang-kadang Papa ni memang peranan penting.
0: Sebab biasanya Combi, orang yang disebut dengan nama Papa ni memang orang yang sweet-sweet.
1: Dia satu sweet.
0: Ya.
1: Satu lagi dia ada sebab.
0: Sebab apa?
1: Papa punya 10, Papa pun kedana.
0: Baik. Okay, Jimmy, kita dah sampai di penghujung tugasan kita untuk hari ni. Dan kalau kita nak recap balik berkaitan dengan topik kita hari ni kan, ungkapan Gen Z ni bukanlah semuanya salah. Dia menunjukkan bahasa yang sentiasa hidup dan berubah mengikut zaman.
1: Tapi yang penting ialah ya, abang, yang penting adalah kita tahu bila sesuai menggunakannya supaya mesej yang disampaikan mudah difahami oleh semua tanpa mengira usia.
0: Ya, betul.
1: Dan yang paling penting, kalau boleh kita kena kerap mengamalkan bahasa-bahasa lama. Mengangkat martabat bahasa Melayu kita, kerana bahasa kita adalah jiwa bangsa kita.
0: Macam yang Sizo katakan tadi lah, orang luar pulun lah nak belajar cakap bahasa kita, yang kita pula duk orang kata apa,
1: Merojakkan
0: bahasa kita kan. Jangan macam tu. Siapa lagi yang nak jaga bahasa ibunda kita,
1: kalau bukan
0: kita, bangsa kita sendiri. Baik, 10 pagi perkembangan terkini berkenaan dalam Warta Mutiara. Dan selepas ni Kak Ellie kita temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. 11 pagi kita dah mulakan fatwa menjejak falah insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Jaga diri.
1: Yes, everybody.
0: Nak Melayu ke lagu siam?
1: Boleh lah mana pun.
0: Boleh.
1: Siap lah.
0: Macam tu je kita dengan sama-sama. Itu dia. Penutup.
1: Kau jai terlek betul.
0: Your heart for my number.
1: Yeah.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan

Wata Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak akan membuat sebarang ulasan berhubung tuntutan semakan kadar bayaran pajakan Pulau Pinang yang mahu dikemukakan oleh Kerajaan Kedah. Ketua Menteri Chokoya berkata Kerajaan Negeri sebaliknya akan kekal dengan pendirian untuk menunggu butiran rasmi tuntutan itu dikemukakan untuk tindakan selanjutnya. Tambah Chow lagi, Kerajaan Negeri Pulau Pinang belum menerima surat tuntutan tersebut dan masih terlalu awal bagi Kerajaan Negeri memberi respon. Sebelum ini, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor mengesahkan Kerajaan Negeri Kedah telah melengkapkan semua dokumen sejarah, kajian dan asas perundangan berkaitan tuntutan semakan kadar bayaran pajakan Pulau Pinang dan hanya menunggu masa sesuai untuk bergerak ke fasa seterusnya. Pada 5 Julai lalu, Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Bagli Shah bertita supaya Kerajaan Persekutuan mengkaji semula kadar bayaran pajakan Pulau Pinang mengikut kadar semasa berdasarkan semangat dan maksud asal perjanjian. Semua pelarian yang berada di bawah pengawasan sementara pihak Polis Diraja Malaysia PDRM tidak boleh ditempatkan di depo tahanan Jabatan Imigresen Malaysia. Ini berikutan kesemua pelarian itu memiliki kad perakuan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dan ia selaras dengan undang-undang negara. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Datuk Zakaria Saban berkata masyarakat perlu memahami depo tahanan hanya untuk menempatkan warga asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah untuk melanggar syarat pas lawatan.

0: Beliau berkata demikian bagi mengulas perpindahan 121 warga Rohingya dari Penaga kepada Batas ke pejabat UNHCR di Kuala Lumpur. Walaupun berpindah secara sukarela, kesemua pelarian ini masih tertakluk kepada undang-undang negara dan tidak boleh dibawa ke depo tahanan Jabatan Immigration Malaysia. Antara punca perpindahan ini berlaku ialah kerana mengganggu ketenteraman awam di Penaga, persaingan ekonomi dan kawasan penempatan yang terhad. Teknologi kecerdasan buatan AI sebenarnya mempunyai impak positif sekiranya digunakan dengan betul dan efisien. Ini kerana elemen kepentingan bersama dan manfaat dapat dirasai jika menggunakan pendekatan yang betul. Itu pandangan Dr. Azizan Marzuki, pensyarah Pusat Pengajian Perumahan, Pembangunan dan Perancangan Universiti Sains Malaysia, USM.
1: AI ini dia kita menggunakan teknologi yang terkini dan canggih untuk menganalisis sesuatu keadaan. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dalam aspek pengurusan sampah lah, sebagai contohnya kan, AI dia akan detect based on data yang diberi kan. Kalau kata kita dapat taman kan, kalau kita buat macam satu inventory lah, katakan dalam kawasan ni ada 100 buah taman, kita dapat daripada wakil setiap taman kan. Taman A cakap okey, pengurusan sampah untuk taman dia bagus, taman B bagus, taman C tak bagus. Kita detect apa punca kepada tak bagus kan. Punca dia apa? Kekerapan kutipan ke, ataupun proses kutipan tu yang tak bagus ke, ataupun apa ni, kekangan masa dan sebagainya kan. Jadi kita nampak yang tu kan. Jadi AI ni dia akan lebih spesifik. Dia akan beritahu, okey, daripada 100 taman tadi, ada 10 taman yang sistem kutipan tak bagus, dan 10 taman ni ada masalah yang berbeza. Jadi kita, saya rasa dalam pengurusan bandar pintar ni, antara isu yang penting adalah dari segi kos lah, of course lah, tentang apa ni, sistem takbir urus sebagainya. Contohnya macam ni lah, kalau bandar pintar sesebuah bandar tu dia bergantung pada pihak PBT ya, pentadbir, orang yang untuk position yang paling tinggi di sesebuah PBT, adakah orang tu celik IT ataupun tidak kan. Maksudnya macam ni, kalau kata kita ada ketua yang well versed dengan AI dan sebagainya, maksudnya dia lebih concern, dia lebih mudah untuk memahami kan. Kalau ketua yang kurang memahami tentang konsep bandar pintar dan sebagainya, maksudnya dia perlu ada team yang untuk manage. Maksudnya tabir urus ni, kita tak boleh anggap semua orang akan cekap dalam semua aspek, tak kan. Tapi maksudnya dia perlu.
0: Dr. Azizan Marzuki, beliau menjelaskan penggunaan teknologi AI secara spesifik akan mengurangkan masa melaksanakan tugas kerana ia berupaya mengesan masalah sebelum berlaku. Ia berdasarkan analisis tepat teknologi ini dan ia akan memberi kemudahan kepada rakyat jelata sekiranya diadaptasikan dengan strategi. Pembangunan yang mampan dan inklusif akan menjadikan sesuatu kawasan itu sebagai bandar pintar, dan Pulau Pinang kini sedang membangunkan Batu Kawan dan Pulau Silikon sebagai bandar pintar. Namun demikian, terdapat pelbagai elemen penting perlu dirungkai seperti accessibility, keselamatan, kualiti persekitaran, peluang pekerjaan dan kemudahan awam. Perkara itu dikongsi Dr. Azizan Marzuki, pensyarah Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Universiti Sains Malaysia USM dalam sesi temu bual dengan kru RTM.
1: Saya rasa dalam pengurusan bandar pintar ni, antara isu yang penting adalah dari segi kos lah, of course lah, tentang apa ni, sistem takbir urus sebagainya. Contohnya macam ni lah, kalau bandar pintar sesebuah bandar tu dia bergantung pada pihak PBT ya, pentadbir, orang yang untuk position yang paling tinggi di sesebuah PBT, adakah orang tu celik IT ataupun tidak kan. Maksudnya macam ni, kalau kata kita ada ketua yang well versed dengan AI dan sebagainya, maksudnya dia lebih concern, dia lebih mudah untuk memahami kan. Kalau ketua yang kurang memahami tentang konsep bandar pintar dan sebagainya, maksudnya dia perlu ada team yang untuk manage. Maksudnya tabir urus ni, kita tak boleh anggap semua orang akan cekap dalam semua aspek, tak kan? Tapi maksudnya dia perlu letakkan orang yang betul pada masa yang betul untuk tugas yang tepat.
0: Dr. Azizan Marzuki, beliau menjelaskan aspek penting yang perlu diperhalusi pihak berkuasa tempatan PBT adalah dengan memastikan pentadbiran sesebuah wilayah atau PBT arif dengan penggunaan teknologi terkini seperti AI dan revolusi 4.0. Ia akan menjamin pembangunan sesebuah bandar pintar tidak diabaikan semua lapisan masyarakat termasuk mereka yang tidak celik komputer dan perlu pimpinan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Salam Fokus Mutiara 10.3 edisi hari Khamis, hari ini 30 hari bulan Julai 2026, bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya Eli menemani anda untuk segmen ini selama 5 jam ya. Jadi terus teman berteman kita menerusi frekuensi radio Mutiara FM dan juga di radio online RTM Klik di mana jua. Terima kasih kepada geng pagi Mutiara GPM, Dia Cumbi dan juga Dia Bambang yang telah pun menceriakan suasana pagi anda bermula 6 pagi hingga 10 pagi sebentar tadi. 10.13 minit pagi waktu ini kita akan berhibur dengan seleksi hiburan terbaik untuk anda di mana jua, terus bersama Fokus Mutiara.

0: yang menarik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
2: Habis tu, Hang setuju ke?
1: Setuju sangatlah. Pasal paip yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti air pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
2: Betul juga no.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti air akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak paip yang bocor, air pun terbuang. Sampai kat kita nanti, air jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

Baik, dah pernah 10.23 minit pagi. Untuk makluman anda yang sedang memandu waktu ini nak masuk ke pulau dekat Plaza Tol, sehingga selepas Plaza Tol di Jambatan Pulau Pinang agak perlahan dan juga terkawal sehingga pertengahan jambatan. Selepas pertengahan jambatan, trafik kembali lancar. Di Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland, trafik masih lagi perlahan dan tinggi di sana ya. Dan di jambatan kedua pula, trafik lancar kedua arah, dari arah pulau ke Tanah Besar. Jambatan pertama lancar dan di kebanyakan laluan dah mulai lancar waktu ini ya. Okey, dah pun 10.24 minit pagi waktu ini. Cuaca di Pulau Pinang alhamdulillah nampak redup pagi ini, sejuk dingin ya, sejak dari semalam lagi. Baik, kita dengarkan lagu ini daripada Ben Alvin, Di Saat Engkau Di Samping. Fokus Mutiara 10.3.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Kita nak kongsikan sedikit info berita. Polis sahkan ancaman bom di Mid Valley City adalah palsu, ya. Lelaki warga emas maut langgar pokok tumbang. Itu antara yang dimuatkan dalam sisipan info berita. Lima emas Glasgow bukit bukti kehebatan jurulatih tempatan. Seterusnya, masa depan digital, Malaysia perlu imbangi inovasi, kepercayaan dan tadbir urus AI yang bertanggungjawab. FIFA buka kes tata tertib terhadap Argentina susulan insiden di Piala Dunia. 30 tahun tanpa naik taraf, Astaka Felda Cikgu 2 kini jadi ancaman penduduk.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Okey, dah pun 10.49 minit pagi ya. Yang baru selesai sarapan, memulakan tugas, jalankanlah tugasan anda dengan penuh dedikasi di tempat kerja sambil layan Muter FM sebagai saluran hiburan anda pada pagi ini di mana saja anda berada. Terima kasih juga anda yang mendengarkan siaran Muter FM melalui radio online di RTM Klik ya. Okey, baik. Perdana Menteri dijadual hadir program selawat munajat perdana di Negeri Sembilan. Perdana Menteri baru UK rancang perluas penerokaan minyak di Laut Utara. MPI mahu lahirkan pempengaruh berwibawa dalam kalangan wartawan. Perdana Menteri ulangi permohonan maaf salah guna istilah singgung masyarakat India.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Saudara, jangan lupa ya, jam 11 pagi nanti kita akan dapat ikuti siaran Merungkai Fatwa Menjejak Falak ya, yang diterbitkan oleh Bambam Fadil. Jam 11 pagi nanti, teruskan bersama dengan kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak. FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Murukai Fatwa Menjejak Falak. Dan mana minggu ini kita akan bersama-sama dengan Afadil Ustaz Jamil bin Nordin, iaitu Ketua Pembantu Mufti Pendidikan Falak Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Murukai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik kita, iaitu tokoh falang. Jadi kita nak bersama-sama dengan Fadil Ustaz Jamil bin Nadir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Akhirnya Ustaz, kita dapat bersua juga minggu ini insyaAllah untuk kita membincangkan berkaitan dengan topik kita pada minggu ini, iaitu tokoh falang. Dan kita nak sentuh berkaitan dengan seorang tokoh yang familiar di Pulau Pinang khususnya, iaitu Sheikh Tahir Jalaluddin. Dan siapakah beliau dan mengapa beliau dikenali sebagai pelopor ilmu falang moden di tanah Melayu Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbit rancangan Murukai Fatwa Menjejak Falak, DJ kita yang sihat hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Para pendengar dan penonton FB Mutiara FM, alhamdulillah pada hari ini kita akan menghuraikan sedikit berkenaan dengan tokoh falak. Yang mana tokoh falak yang saya akan sentuh pada hari ini adalah Sheikh Tahir Jalaluddin. Dan mungkin kalau sempat beberapa lagi lah saya akan ambilkan untuk dihuraikan untuk semua. Untuk kalau bagi negeri Pulau Pinang, Sheikh Tahir Jalaluddin, kita kalau macam untuk Jabatan Mufti negeri Pulau Pinang, memang tak asing lagi lah. Balik cerap kita di balik pulau, tempat untuk kita tengok anak bulan. Ataupun dalam bahasa Arab ni dipanggil hilal. Dipanggil sebagai pusat falak Sheikh Tahir. Kemudian kita ada kalau produk dengan nama Sheikh Tahir yang terbaru ni di Pulau Pinang adalah SMKA Sheikh Tahir Jalaluddin di Bukit Mentajam, yang baru saja dirasmikan lah oleh Perdana Menteri kita. Sheikh Tahir Jalaluddin ni adalah anak Melayu Minangkabau lah yang dilahirkan, kemudian digelarkan dengan Sheikh Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari. Kita kalau kita dah menuntut ilmu, kita ambil kita punya ilmu tu hingga ke peringkat doktor falsafah, kita dapat PhD, kita akan dapat gelaran doktor.
0: Betul.
1: Kemudian kalau kita mahir tentang ilmu pengukuran, kemudian kita ke bahagian yang mengawal sila pengukuran tu, kita akan gelaran surveyor. Kemudian Sheikh Tahir ni dia memang mahir ilmu falak, sebab itulah dinisbahkan dengan perkataan Al-Falaki. Kemudian Al-Azhari itu maklumlah dia adalah apa, graduan Al-Azhar. Dia ni menuntut di Mekah, kemudian di Al-Azhar pun dia menuntut juga. Dia menjadi anak yatim ketika kecil, kemudian dia ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Dia bersama dengan sepupu dia Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, salah seorang ulama falak yang bermazhab Syafi'i. Memang dia alim Syafi'i di sana. Kemudian dia kembali ke tanah air kita untuk menyampaikan ilmu falak, untuk menyampaikan ilmu agama lah, khususnya macam di bumi Perak. Kemudian dia menjalankan kajian untuk penentuan arah kiblat. Kajian dia tepat ataupun tidak arah kiblat di Pulau Pinang, di Perak, dan juga berkhidmat sebagai guru agama di Perak. Itu untuk jawapan awal saya lah berkenaan Sheikh Tahir Jalaluddin.
0: Itu dia, Sheikh Tahir Jalaluddin, seperti yang mana yang Ustaz sebutkan tadi, pusat falak Sheikh Tahir. Itu kita semua sedia maklum. Okey, dan seperti mana sekolah menengah kebangsaan agama yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri baru-baru ni. Okey, dan mungkin kita nak tahu juga seperti mana Ustaz katakan tadi, beliau seorang ilmuwan yang cukup hebat, yang memiliki doktor lah kan. Dan mungkin Ustaz sudah kongsikan, apakah sumbangan yang Sheikh Tahir Jalaluddin terhadap pembangunan ilmu falak khususnya di Malaysia ni Ustaz?
1: Pembangunan ilmu falak ni, peranan Sheikh Tahir ni, dia menggunakan kaedah hisab yang sistematik lah untuk menentukan penentuan awal bulan. Kalau macam kita di Malaysia ni, memang kita maklum untuk 3 bulan tu lah, walaupun dalam setahun tu ada 12 bulan.
0: Betul.
1: Untuk Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. untuk menyelaraskan supaya kuasa agama itu terletak di bawah kuasa sultan-sultan ataupun raja-raja lah setiap negeri. Kemudian dia menggunakan ilmu falak ataupun matematik yang moden ni untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat. Dalam menentukan arah kiblat ni, dia menggunakan logaritma. Kalau macam kita sekarang ni, kalau macam belajar mat moden, dia akan belajar tangent, cosinus, sinus, semua tu dia akan menggunakan item-item ni untuk menentukan arah kiblat. Dia juga ada anak murid yang bernama Tuan Haji Muhammad Khair Taib, salah seorang ulama falak kita lah yang di tanah air kita yang memang tak asing lagi, yang menuntut dan mengembangkan ilmu falak di negara kita. Antara kitab-kitab yang dia karang oleh Syekh Tahir ni adalah Natijatul Umur, Nukbah At-Taqrirat Fi Hisab Al-Awqad Wasamtul Qiblah Bil-Logaritmah. Yang ni memang aplikasi model lah, menggunakan kaedah moden untuk menentukan arah kiblat.
0: Baik, itu antara sumbangan Syekh Tahir Jaludin terhadap pembangunan ilmu falak di Malaysia. Baik, saya kita nak berehat seketika. Kita nak kongsikan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Syekh Tahir Jaludin, dan pasti juga merupakan tokoh falak yang tidak asing lagi di negara kita, bahkan di Pulau Pinang khususnya. Dan untuk anda semua, terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Jamil bin Nordin, Ketua Pembantu Mufti Pendidikan Falak Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Tadi Ustaz dah kongsikan bersama-sama dengan kita siapakah Syekh Tahir Jaludin dan sumbangan Syekh Tahir Jaludin terhadap pembangunan ilmu falak di Malaysia. Kita faham ilmu falak suatu ilmu yang cukup dahsyat, cukup ilmu yang cukup hebat. Nah, orang kata apa, nak menceritakan berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tahu juga Ustaz, apakah pengajaran yang boleh dicontohi daripada kehidupan Syekh Tahir Jaludin? Mungkin ada yang tahu, mungkin kalau mungkin Ustaz sudah kongsikan perjalanan ataupun kisah hidup Syekh Tahir Jaludin itu sendiri Ustaz.
1: Terima kasih DJ. Untuk Syekh Tahir Jaludin ni, dia punya semangat atau efforts dia lah, walaupun dia dah berumur, dia sanggup lagi bermusafir. Macam contoh, dia bermusafir hingga ke Thailand untuk mengajar ilmu berkaitan dengan kiblat lah. Khususnya macam di Thailand tu, di selatan tu banyak sekolah-sekolah pondok lah kita pergi sekarang ni. Untuk ada pelapis untuk dia mendapatkan, menurunkan ilmu falak ni lah. Khususnya untuk kiblat. Dia pun macam saya maklumkan tadi, dia dah buat kajian berkenaan dengan arah kiblat untuk masjid-masjid di Perak, di Pulau Pinang lah. Jadi untuk kelak kajian arah kiblat ni, sekarang ni kita banyak pembangunan kan.
2: Betul.
1: Untuk kita nak mewariskan ilmu falak ni, mesti ada pihak-pihak yang mahir untuk membuat arah kiblat lah. Walaupun yang paling basic untuk arah kiblat untuk rumah kita lah. Kita dah ada plan lantai rumah, jadi kita dah tahu arah matahari di mana. Kita boleh, kalau kita ada ilmu, kita boleh buat arah kiblat, itulah menentukan arah kiblat dengan sendiri. Kemudian untuk Syekh Tahir ni juga, dia tidak jamu untuk apa mencurahkan ilmu. Dia sanggup menerima pelawaan daripada Syekh Al-Hadi, orang yang mengasaskan apa Madrasah Al-Mashhur Al-Islami sekarang ni, untuk mengajar di situ lah. Selain tu, dia mengajar di Perak, dia menjadi pengajar kepada hakim-hakim juga di Johor, juga dia mengajar di sana.
0: Masya Allah, hebat. Sesuatu yang cukup hebat Ustaz eh. Bahkan saya tertarik dengan apa Ustaz katakan tadi eh, pembangunan di Malaysia ni, khususnya di Pulau Pinang, memang rancak sekarang ni. Bahkan ada yang bertingkat-tingkat rumahnya, dan itu pun asas kepada yang paling penting adalah kiblat Ustaz eh. Dan satu benda yang harus kita tahu dan kita ambil berat berkaitan dengan arah kiblat ataupun arah solat kita, dan pastikan kita solat dalam keadaan yang menghala ke arah kiblat yang tepat Ustaz. Baik Ustaz, kali hari ini kita dah kongsikan berkaitan dengan Syekh Tahir Jaludin. Kita nak sentuh juga Ustaz berkaitan dengan satu nama yang tidak asing lagi di Pulau Pinang, iaitu Syekh Abdullah Fahim. Satu nama yang boleh kita katakan semua orang kenal namanya, tapi mungkin ada yang tak tahu kisahnya. Mungkin Ustaz nak kongsikan berkaitan dengan salah seorang tokoh yang cukup hebat juga, khususnya di Pulau Pinang Ustaz.
1: Okey, sebelum saya nak sentuh kenaan dengan Syekh Abdullah Fahim, salah satu kenaan dengan Syekh Tahir Jaludin ni, dia adalah ayahanda kepada Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang yang sebelum, yang dah lepas ni lah. Namanya apa, Tun Hamdan bin Syekh Tahir. Jadi Syekh Tahir tu adalah ayahanda kepada Tun Hamdan.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau macam siapa yang familiar, kita ke Bertam, kan sepanjang jalan Bertam nak ke Masjid Syekh Abdullah Fahim tu, jalan tu dinamakan dengan Jalan Tun Hamdan,
0: Tun Hamdan Syekh Tahir
1: bin Syekh Tahir.
0: Masya Allah.
1: Dia pernah menjadilah apa, berkhidmat di USM, kemudian dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang.
0: Itu dia, nama-nama yang ada di sekitar kita tu ada orang kata apa, simbol ataupun makna yang tertentu tu kan. Jadi Tun Hamdan Syekh Tahir tu, ayah kepada Tun Hamdan tu adalah Syekh Tahir Jaludin. Masya Allah. Baik Ustaz, kita nak teruskan Ustaz, berkaitan dengan Syekh Abdullah Fahim Ustaz, yang mana Tun Hamdan, jalan Tun Hamdan tu dekat dengan masjid Abdullah Fahim. Mungkin Ustaz nak kongsikan.
1: Okey, untuk Syekh Abdullah Fahim ni, bila kita sentuh tentang Syekh Abdullah Fahim, apa kaitan dengan apa tokoh-tokoh di negara kita? Dia adalah ninda ataupun datuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi.
0: Betul.
1: Masya-Allah. Salah seorang tokoh yang memang ulama, terkenal dengan kemerdekaan tanah Melayu, terkenal dengan ilmu falak. Dan kalau bangunan ikonik sekarang di Pulau Pinang, Masjid Syekh Abdullah Fahim lah.
0: Betul.
1: Masjid Abdullah Fahim di Kepala Batas tu memang masjid besar lah, pada jauh kita boleh nampak dah. Kemudian kalau di Kepala Batas tu kita ada Masjid Jami' Badawi lah.
0: Ya.
1: Okey. Syekh Abdullah Fahim ni kalau berkenaan dengan kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan Syekh Abdullah Fahim untuk mendapatkan tarikh kemerdekaan. Bila dia buat carapan pada malam tu, adalah apa buruj-buruj yang kelihatan dan juga bulan. Kalau buruj-buruj tu, antara yang kelihatan adalah buruj yang berbentuk kapal layar dan juga buruj berbentuk dacing sekarang kita panggil. Ataupun orang lama panggil katil lah. Dan juga bulan. Kemudian dinyatakan oleh Syekh Abdullah Fahim, tarikh yang sesuai adalah pada 31 Ogos tahun 57. Dinyatakan Khairul Amin Atana, tahun yang baik sedang menuju kepada kita lah.
0: InsyaAllah.
1: Itu tentang Syekh Abdullah Fahim. Dia juga adalah pengasas DMW lah. Da'ilatul Ma'rifil Wataniyah, DMW lah. Memang semua orang kenal kalau macam siapa alumni DMW. Sekarang ni dah ada dua lah.
0: Betul.
1: Kemudian dia juga menyusun waktu solat. Kalau kita tengok sepanjang tahun, dia dapat buat lah, dapat falak ni adalah ulangan. Jadi pada waktu tu dia dapat buat jadual untuk sepanjang tahun, perubahan dia.
0: Baik, itu dia. Jadi kalau kata alumni Da'aratul Ma'arifi Wataniyah satu dan dua, insyaAllah boleh ambil contoh sebagai satu semangat lah Ustaz ni. Orang kata apa, untuk kita lebih mengenali dan juga menjadikan Syekh Abdul Fahim sebagai contoh buat kita bersama, insyaAllah. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz perbincangan kita untuk hari ini. Berdasarkan tokoh-tokoh yang Ustaz kongsikan tadi, kita dah kongsikan berkaitan dengan Syekh Tahir Jaludin, kata contoh seperti Syekh Abdul Fahim kan. Jadi sebut berkaitan dengan ilmu falak Ustaz, saya nak selitkan soalan Ustaz, bagaimana nak menjadikan seseorang tu cekap dan juga mahir berkaitan ilmu falak. Kalau kita tengok sekarang ni pun adik-adik kita yang mungkin minat dengan ilmu falak Ustaz kan, macam mana caranya untuk mereka mendalami ilmu falak tu sendiri, bagaimana orang kata apa jalan ataupun pilihan mereka khususnya ke arah pendidikan ilmu falak Ustaz? Bahkan Ustaz juga pun bukan biasa-biasa kan, Ustaz juga merupakan ketua pembantu mufti pendidikan falak Ustaz.
1: Kalau berkenaan dengan pendidikan lah, kita cenderung untuk kepada ilmu falak. Dan kalau ulama Islam kita, dia takkan dapat lari daripada ilmu hisab. Ilmu hisab yang tu dalam bahasa lama lah, kalau bahasa moden dia panggil matematik.
0: Matematik.
1: Kemudian dia ada geografi, yang tu untuk kalau penentuan arah kiblat. Kemudian dia mesti tahu berkaitan dengan astronomi lah, ilmu-ilmu angkasa. Dia dapat tahu, jadi dia akan combine semualah. Sebab antara ilmu yang dinyatakan akan awal-awal akan hilang ni, ilmu falak dan juga faraid. Kalau faraid ni dia pertailan keluarga, kemudian dengan matematik lah untuk mengira apa berapa bahagian-bahagian yang dapat. Untuk tu dia mesti dapat, kalau macam dia ambil bidang fizik, kemudian diteruskan lagi lah ke bidang IPT tu, dia boleh ambil fizik kemudian, ataupun pengajian Islam. Sekarang ni beberapa universiti ada menawarkan ilmu falak lah.
0: Itu antara cabang-cabang pendidikan Ustaz eh. Ada yang boleh minat Ustaz. Betul. Okay. Tak ada minat, dipaksa pun tak boleh juga. Walaupun sekarang cakap kalau paksa tu insyaAllah mungkin boleh, tapi kalau tak ada minat tu rugilah kan, untuk kita mendalami ilmu-ilmu berkaitan dengan falak ni Ustaz. Baik Ustaz, kita teruskan perbincangan kita untuk hari ni Ustaz, berkaitan dengan tokoh falak. Satu dua tokoh yang mungkin Ustaz dah kongsikan, mungkin Ustaz nak tambah lagi seorang tokoh yang mungkin kita nak selitkan juga bersama dalam pertemuan kita untuk pagi ni Ustaz.
1: Antara tokoh yang saya boleh tambah sedikit adalah Syekh Muhammad Khair Taib. Dia adalah mendapat pendidikan di Mahmud Madrasah Masyur Al-Islami, Madrasah Idrisiyah. Kemudian dia juga berguru dengan Syekh Tahir Jalaluddin.
0: Masya-Allah, hebat
1: dalam bidang falak. Anak didik dia lah.
0: Di Pulau Pinang juga Ustaz.
1: Di Pulau Pinang.
0: Itu dia yang dilahir, yang betul belajar ataupun menuntut ilmu di Pulau Pinang. Satu kebanggaan juga bagi saya Ustaz eh. Mak kata ramai juga ulama-ulama yang terlahir di negeri Pulau Pinang ni. Okey Ustaz. Baik, dan mungkin ada lagi Ustaz nak selitkan berkaitan dengan topik kita tadi Ustaz.
1: Kalau Syekh Muhammad Khair ni, dia pernah menjadi salah seorang ahli jasa kuasa kita lah untuk falak di Pulau Pinang. Kemudian diteruskan lagi oleh yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Halim.
2: Baik. Itu berkaitan dengan tokoh. Falang Ustaz, kita nak berehat sekali lagi Ustaz, insyaAllah. Untuk ada yang mungkin nak dengarkan lagi perkongsian berkaitan dengan topik kita hari ini, kita membincangkan berkaitan dengan tokoh Falang. Terus dengarkan Metro FM segalanya untukmu.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Ya, Zaman Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jamil bin Nordin, Ketua Pembantu Mufti Pendidikan Falak Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Kita dah banyak dah sembang berkaitan dengan tokoh-tokoh falak yang berada di Pulau Pinang khususnya, dan agak seronok juga saya Ustaz bila kita tengok syekh-syekh hebat-hebat kita yang berasal di Pulau Pinang, ada yang belajar di Pulau Pinang dan terus menyebarkan ilmu di seluruh negara, bahkan juga di luar negara Ustaz. Jadi sebagai pengakhiran pertemuan kita untuk hari ini Ustaz, mungkin Ustaz saya nak kongsikan hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil dan sebagai salah satu contoh daripada tokoh-tokoh falak kita sendiri Ustaz.
1: Untuk rumusan ataupun ringkasan bagi tokoh-tokoh falak ni yang saya dah sebutkan berkenaan Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Abdul Fahim, Syekh Muhammad Khatib. Untuk kita mewarisilah, kita menuntut ilmu falak, salah satunya untuk kita menyempurnakan ibadat kita lah umat Islam, menentukan waktu solat, arah kiblat, kita nak berpuasa dengan sempurna bila berakhir bermula waktu puasa tu. Jadi macam DJ dah tanyakan saya tadi berkenaan dengan tentang pendidikan ilmu falak. Kita mesti mahir ilmu sains, ilmu matematik, ilmu-ilmu yang asas tu lah. Mesti bermula dengan minat yang baik, kemudian diteruskan dengan pengajian yang lebih tinggi lah. Cuma untuk tokoh-tokoh falak ni, yang tu tokoh falak yang silam. Kalau yang sekarang ni kita banyaklah apa pensyarah-pensyarah di universiti ataupun tuan-tuan guru pondok kita lah, yang kebanyakannya menjadi ahli jawatankuasa falak, ahli jawatankuasa ru'yah kita lah, yang sanggup tanpa rasa hampa ataupun rasa segan untuk berkongsi ilmu falak dengan kita. Kita jemput untuk bengkel ataupun sampaikan ceramah-ceramah di sekolah, terlibat dengan program-program Jabatan Mufti ataupun seminar-seminar, memang mereka akan bersama dengan kita lah. Kalau apa tokoh-tokoh hak lain, ada yang dalam bidang apa pengukuran, kemudian ada dalam apa bidang dia NGO, ada juga terlibat dengan kita lah dalam bidang ilmu falak ni.
0: Alhamdulillah Ustaz eh. Jadi orang kata apa, tak orang kata apa, mesti tanggungjawab kita lah untuk terus kita mengaji, menuntut ilmu Ustaz eh, untuk kita jaga sebaik mungkin ilmu yang kita ada, dan juga untuk sama-sama kita jadikan sebagai pewaris lah kepada ilmu-ilmu juga yang diturunkan oleh syekh-syekh sebelum-sebelum Ustaz. Baik Ustaz, insyaAllah kita sampai di penghujung pertemuan kita untuk hari ini Ustaz. Kalau mungkin Ustaz nak kongsikan, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ilmu falak ni Ustaz, kemana rujukan yang boleh mereka hubungi ataupun di platform media sosial mana yang boleh mereka cari untuk dapatkan info berkaitan dengan ilmu falak ni Ustaz?
1: Kalau berkaitan dengan ilmu falak ni, boleh melayari portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang ataupun page Facebook Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Untuk para pendengar rancangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak, boleh juga mendapatkan berkaitan dengan tokoh falak ni di dalam edisi khas, boleh dimuat turun dalam salinan lembut ataupun soft copy lah, buku edisi khas Pusat Falak Syekh Tahir dengan tajuk Ilmu Falak. Dalam tu menghimpunkan tokoh-tokoh tempatan kita dan juga tokoh-tokoh yang bukan daripada alam Nusantara ni juga untuk dapatkan ringkasannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jamil bin Nordin, Ketua Pembantu Mufti Pendidikan Falak Jatuh Mufti Pembinaan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Dan terima kasih untuk yang terus mendengarkan kami di tiga frekuensi Mutiara FM, dan juga terima kasih untuk yang menonton kami di platform media sosial Mutiara FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM.

0: daripada Elton John dengan lagu Sacrifice untuk anda. Dan kita nak masuk ke jam seterusnya.
1: Aku dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
3: FM. Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
0: Okay, kita masuk ke Everlasting Memory. Slot kita setiap Selasa dan juga Khamis 12 hingga 1 tengah hari di Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan kita mulakan dengan lagu ini daripada Tom Jones dengan Something About You Baby I Like, ya. Dan menyusul dengan lagu I Will Survive Gloria Gaynor tahun 70-an, I Should Be So Lucky Kylie Minogue, ya, penyanyi yang berasal dari Australia ini dengan lagu yang cukup popular pada era 80-an. Dan selepas itu kita ada lagu daripada Michael Jackson, lagu rakaman tahun 1991, Black or White. Mutiara FM, segalanya untukmu. Everlasting Memory, Mutiara FM, 12.1 minit tengah hari.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Oh ya, kita masih lagi dalam Everlasting Memory. Baru saja kita dengar lagu daripada Conway Twitty bersama dengan Johnny Lee dengan lagu rakaman tahun 1975. Don't Cry Johnny, Sway John Martin tahun 1967, itu lagu asalnya. Tapi pernah dipopularkan semula oleh Michael Bublé tahun 2003. Pun sebelum tu kita dah pun sajikan lagunya Sway. Dan sebelum tu Dream Lover Mariah Carey tahun 1995, Burning Heart Survivor 80-an, Money Money Money ABBA tahun 76, One Way Ticket to the Blues, Neil Sedaka. Dan kita masih ada banyak lagi lagu untuk anda menerusi Everlasting Memory. Dengarkan pula lagu ini yang cukup popular pada awal era 1980-an dulu, dengan Flashdance, What a Feeling daripada Irene. Dan selepas tu I Lay My Love on You, Westlife, menyusul dengan lagu Only You daripada Platters, lagu tahun 1966. I Don't Want to Talk About It, Rod Stewart, From a Distance akan melabur Bukan Tirai Everlasting Memory Mutiara FM, segalanya untukmu. Kita terus layan untuk anda. Kita bagi muzik tanpa henti, mungkin sekejap je. Kita layan terus ya, 12.41 minit tengah hari ini.

0: 95790.
1: Ha.
0: 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kerja masak.
2: Okey, sampai di sini dulu Everlasting Memory. Kita ke pusat berita radio dan Zuhur 1.27 minit tengah hari. Jumpa selepas ini. Yara FM.
3: RCI Shore, ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: dengan gaji minimum
1: 1,700,
0: tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi 3,000 ringgit untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji 3,000 ringgit? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Tahap 3.
2: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi, drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
3: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
2: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rupiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
4: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam 3,500 ke 6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sdn Bhd yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
2: Datuk Rupiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabi urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
5: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontinjen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
2: Dato' Abdul Rahman Arsad. Keperkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baharu ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI syur ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran Graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 95.7, 93.9, dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, sekarang waktu sekarang dah pernah 1.11 minit tengah hari. Sebagai panduan kepada anda, muslimin dan juga muslimat, masuk untuk salat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasannya sewaktu dengannya pada pukul 1.27 minit tengah hari. Dah pernah 1.11 minit tengah hari.

Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau cakap, dia menipu. Bila dia berjanji, dia akan mungkiri. Dan kalau diberikan amanah, dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik, perangainya buruk, lidahnya terbalik. Berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat. Mulutnya manis, tapi hatinya berulat. Orang munafik hanya dibibir. Sumpah lupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu, mulutnya mahir. Orang dianggap dungu dan pandai. Diberi nasihat, dia menyingkir. Diberi petunjuk, dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang. Mulutnya manis, hati menengkis. Lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis, hati bak iblis. Mulutnya ramah, hati menyumpah. Mulut memuji, hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain di mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain di mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi syaitan. Orang munafik bercakap mengulum lidah. Berjalan menggendeng tapak. Berdepan mengaku teman. Di belakang dia memungkang. Tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu-satu-satu. Perangai orang munafik. Salah satu perangainya adalah khianat. Itu khianat. Jadi kalau kita khianat kepada amanah, kita munafik, itu Nabi sebutkan.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk...

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yoram FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Baik, sedara dah pernah 1.58 minit tengah hari. Sedar tak sedar, kita ada lebih kurang sejam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi segmen Fokus Mutiara edisi Khamis 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Okey, terus bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang mana sedang makan tengah hari, belum selesai, selamat menjamu selera. Yang baru selesai makan tengah hari, nak masuk mulakan tugas di tempat kerja, selamat bertugas ya. Kepada anda yang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Sekalinya untukmu. Mutiara FM.

0: dengar kata bil ayam nak naik.
1: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
0: Habis tu, Has tuju ke?
1: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
0: Oh, betul juga noh.
1: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap, nasi kandar pun jadi tak sur.
2: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Ya, Mentera FM, segalanya untukmu. Hari ni kita padatkan dengan hiburan. Ya, cuaca di luar panas waktu ni. Tadi pagi je cuaca kita agak redup, mendung kan. Macam mana rakan kita ni Satgi nak teman anda dari pukul 3 petang sampai 8 malam? Jujurnya kemana menghilang?
3: Hai, senangnya dalam hati. Tapi tak patut kata kat tu je lah.
2: Kalau macam ni.
3: Lalu bukannya lama hilang tu sahaja ke. Oh. Lama hilang tu pasal kita ada urusan perlu diselesaikan.
2: Oh, besar ke urusan itu?
3: Urusan membina sebuah mahlika cinta.
2: Mahlika cinta. Aijing. Patut berseri-seri.
3: Allah.
2: Berapa kilo badan dah naik dah ni?
3: Duk stofa, duk timbang tu 5-6 kilo je.
2: Alamak.
3: Oh, dia lalu makan kau. Eh,
2: kalau nak bersanding tak muat dah baju.
3: Duk risau tu.
2: Petang ni, apa yang menarik yang anda kongsikan dengan pendengar kita, Amin, setelah berapa seminggu jugalah.
3: Minggu kan? 8 hari lah.
2: 8 hari? Oh,
3: 8 hari tak ada.
2: Hitung-hitung dah 8 hari sahaja, no?
3: Betul. Jadi insyaAllah banyak benda yang kita nak sembang dengan apa semua topik-topik pun hari ni. Topik yang manis-manis juga. Pasal saya pun baru saja melalui situasi darah manis kan. Banyak benda juga lah. Jadi hampa tu bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih juga Kak Eli, teman hampa semua. 10.3.
2: Jangan duk sarankan mereka hak makan manis-manis pula banyak-banyak.
3: Itu
2: kan. Jangan. Itu sama sekali kita tak boleh sarankan.
3: Tak boleh. Itu kecing manis dan juga kecing malam.
2: Itu jadi kencing kuat. Kencing orang. Okey. Sekejap gitulah. Hari ni solo ke?
3: Hari ni solo.
2: Oh. Partnernya?
3: Partnernya bertugas malam pula.
2: Tapi tak apalah, manis-manisnya dengar suara Amin pun manis dah.
3: Cantik.
2: Okey, jumpa lagi. InsyaAllah saya akan kembali bersiaran. Lepas ni saya pula ada urusan lain. Selepas berapa? Selepas 12 hari kot baru bertugas pula.
3: Lama.
2: Lama.

0: Min, nak tanya sikit ni Min.
1: Ya.
0: Kalau orang kata kalau kita ni dah dapat gading berkuah betul ke, lepas tu tanduk tak berguna lagi.
1: Oh.
0: Macam mana tu?
1: Itu orang kata pepatah tu sangat sinonim umpama umpama kacang meninggalkan kulit. Dah dapat kacang kulit boleh tinggalkan.
0: Itu memang kena tinggal.
1: Tapi tidaklah begitu. Ini ditujukan kepada siapa ni?
0: Macam Amin, bila ada Amin tak ada nyekiu. Bila ada nyekiu tak ada nyamin. Adakah macam tu?
1: Dia pasal pengkhususan kerja, dia pasal bahagi-bahagi. Hagi Q kena settle sini, Amin kena settle sini. Jadi sebenarnya dua-dua adalah gading.
0: Dua-dua gading bertuah. Bukan gading antik lah.
1: Aduh, jenuh cover lah kalau macam ni.
0: Okay, jangan lupa lagi dalam Petang Kru Amin. Mat Min. Sekejap dia ada bawa tiara dia. Tiara dia pun tak tinggal.
1: Tiara kenal lah. Itu pemanis kami tu.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
3: Terima kasih. Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini dalam petang kru, Amin Yusof Gerak Shalom Syajang. Untuk hari kami ini 30 Julai bersama 15 Safar 1448 Hijrah. Macam mana Amin cuti? Syok kak. Ui, 8 hari cuti tu dia macam sampai masuk-masuk tu tak tahu dah. Lagu ni nak masuk macam mana, eh? Nak bercakap macam mana nanti, eh? Nanti nak buka WhatsApp macam mana, cik? Ada juga rekan-rekan kita yang cuti lama dan cuti pendek. Ada yang cuti yang perlu diselesaikan urusan-urusannya, kan? Jadi Alhamdulillah, terima kasih juga untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami. Sama jam 6 pagi hingga jam 10 dan juga 10.3 bersama-sama Ellie dan juga 6.10 geng pagi Mutiara. Amin pula akan teman hampa semua hingga jam 8 malam. Banyak benda juga kita nak sembang. Banyak benda juga yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan hampa semua. Yang mana hampa yang mungkin nak sembang-sembang dengan Amin, jangan lupa terus hantarkan di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Terus layan Petang Crew.

0: kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Yang terbaik untuk apa semua, kalau terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads, semualah dengan carian Mutiara FM. Okey, terima kasih juga untuk apa semua yang terus hantarkan di ruangan WhatsApp. Ada yang bertanya khabar. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Selamat berkonti semula. Amin. Alhamdulillah. Daripada Abang Min Shalam. Assalamualaikum, amin. Senang hati nampak balik awal sikit katanya malam ni. Baik, insyaAllah. Dan daripada Kak Asina Hassan katanya, Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, selamat petang. Dan mereka buat kambing golek, Amin, untuk sambut hari ni, no? Oh, tapi bukan sambut hari, Amin. Sambut untuk orang kata apa, mesyuarat agung. Alah-alah, kita kampung sekali lah, kira macam mana. Jadi untuk apa semua yang terus mendoakan pengantin baru, alhamdulillah. Betul itu orang yang kata, Amin, betul ke Amin? Amin, bukannya dah berkahwin ke? Bila pula Amin berkahwin? Hari Sabtu je lah yang baru berkahwinnya. Dia ingat sebelum ni Amin dah berkahwin lah kot. Tidak, ya. Itu majlis sulung lah orang kata hari Sabtu baru-baru ni. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang mendoakan kebaikan, untuk anda yang bagi tips-tips rumah tangga dan sebagainya. Yang terbaik-baik lah. Makan itulah. Betulah angsur, sebab betulah angsur tu okey lah, bak makan tu je lah. Kadang-kadang risau juga eh. Tapi pun untuk apa semua, yang terbaik untuk anda hingga jam 8 malam. Banyak benda lagi yang boleh kongsikan untuk anda. Terus layan Petang Crew.
4: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
5: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
6: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTS.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk hampa semua yang mungkin baru saja buka di frekuensi sekarang ni di 95.7 MHz. Ada juga layan kami di RTM Click. Thank you very much untuk hampa semua yang mana tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Okey, moga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Cuaca hari ni kalau kita tengok di Pulau Pinang ni, daripada pagi, petang dan juga malam, cuaca baik, cuaca elok. Kalau untuk petang ni panas sikit lah untuk anda semua yang mungkin banyak meluangkan masa di luar. Jadi pastikan anda mengambil air yang secukupnya. Okey, dan apapun untuk hampa semua yang mungkin nak kongsikan apa saja aktiviti orang kata apa, amin, dekat Mutiara FM ada tak rakaman-rakaman ceramah ke dan sebagainya. Juga kita ada buka ruang itu. Ada juga yang kata, Amin, boleh tak nak mempromosikan barang-barang? Juga kita ada bukakan ruangan itu. Amin, boleh tak kalau kami ni dia penggiat seni, boleh tak mempromosikan ataupun kami nak masuk dalam radio? Juga kami ada berikan ruangan itu. Jadi untuk apa semua yang apa sahaja yang apa nak ketengahkan, hantarkan saja di ruangan WhatsApp anda di 010-5080-957. Nanti kita beri ruang ke kepada hampa semua. Okey, terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
4: Dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Mami Yusof. Masih lagi teman apa semua dah masuk jam yang kedua ini. Dan juga lagu-lagu terbaik menarik menanti apa semua. Dan apapun, terima kasih juga untuk anda yang terus bersama-sama dengan Amin sebab jam 3 sampailah sekarang ini. Macam-macam benda juga yang kita nak kongsikan dan juga peluang-peluang terbaik juga menanti apa semua. Dan untuk jam ini juga antara lagu-lagu terbaik menanti apa antaranya kita ada ini.
4: Senyum selalu. Senyum denganku tiada seindah.
3: Kita ada Senyum Aziz Harun, juga kita ada Moja Hafiz, Zainakal Zame Haris dalam Diam.
4: Kusimpan menata teluah, dalam diam aku lari dari semua. Bukan pengacu cuma dah terlalu jenuh.
3: Juga kita ada Taylor Swift, Love Story. Yang terbaik pastinya dalam Petang Crew Mutiara FM.
0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zainakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor pulut hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obor-obor je dalam laut yang duduk terapung tu. Ha? Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Yo, Mutiara FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masa lagi teman hampa semua untuk jam ini. Ini good news untuk hampa semua yang mana nak jadi keluarga Mutiara FM. Pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator untuk rakan-rakan kita yang berumur di antara 21 hingga 30 tahun. Yang mana umur lebih itu kira... Sorry lah mamu, tak ada peluang. Ini peluang untuk anak-anak muda kita 21 hingga 30 tahun, minima berpendidikan diploma, mempunyai credibility dan komitmen yang tinggi, mahir menggunakan perisian suntingan foto dan juga video, berpengalaman dalam penggunaan media sosial dan penciptaan kandungan kreatif ataupun content creator yang pastinya berpewatakan ceria, kreatif dan berkebolehan berinteraksi dengan baik. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin ada peluang dan juga ruang, hampa boleh hantar video pendek sebagai penyampai radio berdurasi maksimum 2 minit dan insyaAllah mungkin anda bakat yang kita cari. Sebarang maklumat lanjut boleh hantar terus dengan WhatsApp kita di 012 679 3271, ataupun boleh refer terus di kesemua platform kita di social media, Facebook, Instagram, di TikTok dengan carian Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Petang Crew.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tuhan, Kau ciptakan sebuah hati, lalu Kau ciptakan juga perjalanan ini. Rasa sakit diuji, rasa manis nikmat diberi. Moga untuk di hujung nanti, selamatkanlah hati ini, bersihkanlah jiwa ini. Moga bertemumu di sini.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untuk
1: FM, segalanya untuk memasukkan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.48 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MudaraFM bersama Palestine.

0: Rangoon dan Nangas Kwau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Keraja Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program bangkit desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: Program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian nyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenduri.
3: Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu.
4: Itu bubo.
3: Lain.
4: Salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Mumi Yusof. Masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Jadi untuk apa semua yang sekarang ni masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Jangan nak potong turn eh. Semua orang nak laju, semua orang nak cepat, semua orang nak sampai ke rumah masing-masing, ke destinasi masing-masing. Jadi jangan pentingkan diri, okay? Dan juga untuk jam ini juga, ini hampa kena penting untuk highlight. Kita beri ruang kepada apa semua peniaga-peniaga tempatan.
6: Based on air.
5: Ya, dalam Biz On Air kita nak mempromosikan rakan-rakan kita, peniaga-peniaga kita. Tak kisahlah apa yang hampa meniagakan, apa yang hampa jual, sama ada servis perkhidmatan, sama ada servis produk makanan dan minuman, macam-macam lagi lah. Semua boleh kita beri ruang dan peluang untuk anda semua. Dan untuk hari ini kita nak bersama-sama, kalau untuk yang nak berkahwin, mereka ini sangat-sangat penting untuk merapikan pengantin lelaki ataupun groom stylist. Jadi kita nak bersama-sama Fazri. Hello, assalamualaikum.
7: Hello, waalaikumsalam. Amin, hai.
5: Hai, apa khabar Fazri?
7: Alhamdulillah, baik, sehat-sehat.
5: Allah Akbar. Ni Sabtu Ahad baru-baru ni sibuklah eh, dengan majlis pernikahan ke apa ke eh.
7: Alhamdulillah, setiap Sabtu Ahad alhamdulillah sangat sibuk lah.
5: Allah hai. Jadi sebenarnya kalau ikut base nya tu Fazri, dekat mana? Dekat Belas Berang ke, dekat pulau ke, atau dekat mana?
7: Okey, saya base memang dekat dalam Pulau Pinang, which is dalam pulau sendiri. Saya base dekat area Gelugo, Sungai Nibong, macam itulah base saya.
5: Oh, cantiklah, nice lah. Tapi kalau servis yang tu boleh kot sampai ke Luak Pinang ke apa, termaktub dalam perkhidmatan pelanggan lah eh.
7: Termasuk kita satu dunia kita boleh pergi.
5: Satu dunia.
7: Takat ni paling jauh saya pernah pergi, sampai KL saya pernah pergi lah.
5: Oh, okey. Tapi servis sampai satu dunia boleh pergi?
7: Satu dunia. Kalau satu dunia kita pergi.
5: Yang ni kadar charge bayaran tu, transportation apa semua kena betul. Support lah eh.
7: Ya, betul.
5: Jadi Fazri, kalau bab groom stylist ni dah berapa lama?
7: Okey, saya mula lebih kurang dalam tahun 2022 macam tu. So, dah nak dekat 4 tahun lah saya dalam industri ni, bidang ni.
5: Oh, okey. Dan kalau ikutkan, kalau dalam groom stylist ni, dia mesti dia ada dia punya cabaran dia kan. Jadi, kalau untuk Fazri ni, apa kadang-kadang menampakkan sentuhan Fazri ni unik dan juga patut kena ambil Fazri lah?
7: Oh, cabaran dia. Okey, kalau dululah cabaran utama kita tu, nak buat orang rasa yang groom stylist ni something yang sangat penting.
5: Okey.
7: Sebab kadang-kadang kita kalau zaman dulu kita tengok pengantin-pengantin dulu,
5: mereka
7: okey dah, mak-mak sapu bedak kalau putih jalan keluar pengantin boleh dah.
5: Betul.
7: Tapi sekarang ni kita punya main ialah, sepanjang 4 tahun ni apa saya cuba buat ialah, saya cuba bagi orang faham yang groom stylist ni penting untuk you nampak the best on your big day. Nak make sure tak kelabu, taklah bedak Miami mak bubur nombor 2 punya kelabu tu muka keluar pesanding, tak boleh lah.
5: Dia kiranya orang tengok nampak macam natural tapi masih lagi nampak glowing macam tu lah.
7: Betul. Dia, kita akan tengok setiap skin ni dia berbeza.
5: Oh, okay.
7: Kita kena tengok skin tu dia perlukan apa.
5: Mm-hmm.
7: Tapi kita yang paling penting dekat saya kalah anti kelabu. Ngantin tak boleh kelabu.
5: Anti kelabu betul lah. Kadang-kadang kita kalau kelabu ni dalam kamera pun nanti susah nanti kita nak edit.
7: Betul,
5: jadi
7: betul.
5: Kalau
7: paling, tak boleh buat apa.
5: Betul. Jadi kalau orang contoh nak tengok lah kan, kadang orang nak riki-riki kan, nak tengok ish makeup kat mana yang yang cantik-cantik, yang hasil makeup dia tu. Jadi kalau nak tengok dekat social media Fazlin kat mana yang aktif?
7: Okay, kalau paling aktif selalunya saya akan post dekat saya punya Instagram lah. Instagram yang pertama kalau nak tengok dekat Alliance Groomed Gents Groomed_BY_FARZ Groomed underscore by Faz. Kalau TikTok kalau nama saya saja FARZREE dot EKEBAL Fazri.Iqbal.
5: Fazri.Iqbal. Okay.
7: Ya, betul.
5: Oh, saya dah tengok ni, duk scroll pelan-pelan ni.
7: Boleh scroll pelan-pelan lah.
5: Dia kadang-kadang ada yang setengah orang dia tak tahu, ingat dia stylist ni, dia ingat makeup sahaja. Rupanya dia semua lah, pergayaan rambut, lepas tu dari segi nak memperkemas baju semua, kiranya full set lah Fazri eh.
7: Ya, kira hire saya ni pengantin tak payah risau dah. Siap daripada makeup, rambut kita, rambut saya ni rambut mahal sikit lah. Make sure on point, memang tak jatuh sampai end of majlis. And then kita akan gayakan baju sekali juga.
5: Cantik. Dia kira kalau untuk bayaran ataupun package Fazri ni, dia dari serendah berapa sampai ke berapa?
7: Okay, untuk dalam pulau, package saya bermula daripada RM400 dan ikut kadar inflation saya travel lah.
5: Oh, kalau jauh sikit mungkin adalah transportation, tol, minyak semua lah eh.
7: Ya, betul-betul.
5: Okay, betul. Jadi untuk rakan-rakan kita dekat luar sana yang mana mungkin nak halo-halo dekat Fazri, nak telefon ke, nak booking ke, nombor telefonnya Fazri?
7: Boleh-boleh, nombor telefon boleh contact saya dekat 011-1646-2098 011-1646-2098
5: Cantik. Mamu sampai kata tak payah suruh hulang. Wah, dah hulang sendiri. Baik, apa pun terima kasih banyak-banyak. Dah tahu dah kan. Jadi kalau untuk apa semua yang mana nak booking Fazri Iqbal, boleh terus call beliau ataupun boleh usha-usha dekat social media Fazri Iqbal dekat TikTok, dekat situ semua adalah detailnya tu groom agents, kalau EDGENTS eh.
7: Groomed Gents
5: by Fars. Cantik. Jadi kalau apa pun untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih lanjut, boleh hubungi beliau. Dan apa pun kami doakan semoga Fazri terus sukses, terus menjadi groom stylist yang orang kata apa, terkesima bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia lah Fazri eh.
7: InsyaAllah.
5: Alright. Jadi apa pun untuk hampa semua, boleh telefon di 011-1646-2098 untuk dapatkan groom stylist terbaik dari Fazri Stylist. Terus layan Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

0: Petang Hampa Tak Cakap Happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang duduk terapung terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammizu. Masa lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Ada juga yang kata nak juga ruang untuk Biz On Air. Jangan risau, jangan malu. Semua ruang untuk anda kita berikan. Sekarang, sebarang maklumat lanjut, hampa boleh terus hubungi ataupun hantar saja detail hampa di 0105080957. Untuk rakan-rakan kita yang tengah duduk memandu sekarang ni, mungkin di beberapa jalan utama yang kesesakan luar biasa juga, antaranya di Lebuh Raya Lee Chong Yew, nak menghala naik ke Jambatan Pulau Pinang pertama, nak ke seberang, keadaan jalan yang semakin sesak. Begitu juga rakan-rakan kita dari Tol Juru juga dijangkakan kelewatan, juga dari Bukit Tambor nak menghala ke Bukit Minyak, dari Batu Maung nak menghala ke Lebuh Raya Lee Chong Yew ke Jambatan Pertama juga dijangkakan kelewatan. Jadi untuk apa semua yang nak kongsikan laporan trafik di tempat anda, mungkin ada kemalangan ke yang nak kongsikan bersama-sama dengan Amin, boleh juga hantarkan dengan WhatsApp kita di 0105080957. Dan untuk hari ni kita nak sembang-sembang sikit lah berkenaan dengan cara hampa minta maaf. Sebab kadang-kadang kan, cara kita nak minta maaf ni, kalau anak-anak, cara minta maaf dia lain. Kalau ibu, cara minta maaf dia lain. Kalau ayah, cara minta maaf dia lain. Kalau suami, kalau isteri, semua ada cara minta maaf dia. Ada yang minta maaf menggunakan kata-kata. Ada yang minta maaf dia dengan perbuatan. Tiba-tiba masak sedap je. Tiba-tiba layan baik je. Kenapa ni? Oh, punya minta maaf. Kenapa dia minta maaf? Rupanya kereta kita dia pergi sagat dinding. Itu cara minta maaf lah. Jadi kalau hampa, cara hampa minta maaf tu macam mana? Cuba share sikit di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Petang kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk apa semua, untuk jam ini juga terima kasih terus bersama-sama dengan Amin. Ada yang tanya Amin, betul ke Amin Mutiara FM nak hire untuk pencarian penyampai radio ataupun content creator, ataupun dia jawatan berbeza? Tidak, dia sekali penyampai radio dan juga content creator. Jadi kalaulah hampa ada anak-anak ke ataupun ada anak saudara ke yang berkebolehan, yang ada orang kata apa package credibility, yang ada package dari segi pandai nak menggunakan perisian suntingan ataupun nak edit apa-apa foto video ke apa semua, mungkin itulah hampa cari. Mungkin itulah yang kami cari. Package dia juga akan dijadikan sebagai penyampai radio. Hush, kiranya bakat ni 2-in-1 lah orang kata. Penyampai radio dia boleh, pada masa yang sama content creator pun dia boleh. Jadi ramai sebenarnya Amin duk tengok sekarang ni, kawan-kawan kan, adik-adik kita yang duk buat TikTok live, bakat tu dah ada dah. Jadi kami di Mutiara FM nak memberikan ruang dan peluang untuk hampa semua. Jadi kalau hampa yang berminat, boleh hantarkan video pendek sebagai penyampai radio berdurasi maksimum 2 minit, yang mana hampa boleh hantar terus di email pencarianpenyampaimutiarafm@gmail.com, ataupun sebarang maklumat lanjut hampa boleh call Norman 012-679-3271. Nak tahu dengan lebih lanjut apa sahaja kriteria ataupun spesifikasi yang diperlukan untuk pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator, hampa boleh follow kami di kesemua platform, di Facebook, di Instagram, di TikTok, yang mana detailnya kita dah masukkan di situ. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Petang Hang Petang Cakap Happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Eh, Camelia, kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
0: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
3: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
0: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
3: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
0: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
3: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang
0: berkhidmat demi negara.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
6: Mana Aisyah bini? Kata nak pergi kedai barang lepas lohong. Hei, letih lah macam ni duk kena tunggu dia pula.
7: Kak Munah. Kak Munah. Minta maaf lah banyak-banyak. Kita lambat, Mai. Tadi elok dah siap nak keluar. Kak Joh main hantar Sarawak derian. Musim derian kan lah ni. Rajin Kak Joh buat Sarawak. Kita perkenal lah dulu tak siap ni. Sebelum Mai buat lapik perut lah kan. Lama ke Kak Munah tunggu?
6: Taklah lama. Kak Munah ingat hampa lemah tak jadi pi. Kak Munah kira nak tukar baju lah balik.
7: Eish, tak pelemah lah. Kita tak pernah pelemah orang setakat ni. Terlambat sikit je pun. Jom kita pi. Tak pergi kedai tutup pula. Tak dan nak beli barang Mas Dora tu.
6: Jom, pegang duit elok-elok Syabi tau. Bahaya bawa duit banyak-banyak ni. Pak Karim tak ikut pula tu. Kita perempuan-perempuan saja ni. Bahaya.
7: Kita tak bawa duit not lah Kak Munah hoi. Tak bawa duit not dah lah ni. Lah kita pakai kad je. Senang kan? Tak risau dah. Cuma Pak Karim pesan, simpan elok-elok kad ni. Hak duit not tu tak payah bawa dah lah ni.
6: Oh, macam tu ke? Bagus no sekarang ni. Ada kemudahan macam tu. Tak risau dah no. Hang ingat pesan Pak Karim tu Asyabi tau.
7: Baik. Mestilah ingat. Sekejap lagi lupa diri pergi pakai pula kad ni sampai habis jenuh lah. Dia nanti keriau.
8: Moshi,

0: makanan lah, makanan yang berbentuk hidangan manisan yang dimasak sama ada berasaskan bahan seperti durian ke, pisang ke, keledek ke, labu dan banyak lagi lah. Kalau orang di tempat lain disebut pengat, tapi kita biasa sebut serawa.
1: Lapik perut, lapik perut benda apa pula ni?
0: Lapik perut membawa maksud dia alas perut, maknanya dia makan sedikit dahulu sebelum menikmati hidangan lain, hidangan yang utama lah. Sebelum makan nasi tengah hari, dia makan buah-buahan dahulu, contohnya lah lapik perut dahulu.
1: Oh, dia makan sikit dulu lah.
0: Ya, betul.
1: Ni yang main pula saya dengar ni nama pelemah ni, apa benda pula ni?
0: Pelemah ni kita biasa sebut di sini ya. Pelemah dalam dialog tu merujuk tipu ataupun bohong. Apa yang disebut oleh Ashabi tadi, dia tak pernah pelemah, maknanya dia tidak pernah menipu ataupun berbohong lah. Tak pernah cakap dia memang betul lah.
1: Yang ni saya baru dengar ni, duit not ni. Apa duit not? Yang saya tahu duit kertas, duit shilling.
0: Duit not membawa maksud duit kertas, wang kertas. Kita sebut wang kertas yang nilai dia macam biasalah sekarang ni RM1, RM5, RM10 dan sebagainya. Tapi dahulu kita biasa sebut duit wang kertas ni duit not.
1: Oh, sama lah kira.
0: Ya, sama. Cuma sebutan dia saja berbeza.
1: Baik.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
3: Padang Kota, Yariba, Yariba.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Metro FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Jadi kalau untuk apa semua yang mana belum lagi, save nombor WhatsApp konti kami di 010-5080-957. Itu WhatsApp konti kita. Yang mana nak save nombor call kita pula, yang mana nak telefon kita, nombor konti kita adalah 04-2107-389. Nombor telefon tu untuk apa?

0: Boleh. Tapi tu bukan sekarang. Itu nanti pukul 6.30 minit petang nanti. Hampa tunggu sahaja, masuk sahaja. Atau kata apa, teaser ataupun promo teka Tiara nyanyi ni. Hampa kena dengar betul-betul apa yang Tiara nyanyi. Sebabnya untuk hampa yang teka jawapan betul akan dapat hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Okay, so mudah sangat. Untuk hari ni kita nak perhabis topik kita, cerita berkenaan dengan maaf.
1: Balik cek
0: bab maaf ni kan. Ada kadang-kadang orang kata maaf ni simple je, Min. Maaf. Tapi tak semua orang boleh sebut. Tak semua orang boleh kata. Berat kan. Dia macam, kita ni maaf bukan sebut dengan maaf saja, Min. Kita sebut maaf ni dengan kita nak kena rendahkan ego kita. Nak kena rendahkan marah kita kan. Semualah nak kena rendahkan. Kalau orang tu ego tinggi, nak minta maaf tu cukup-cukup susah. Jadi kalau hampa, cara hampa minta maaf tu macam mana? Cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Ada yang sekarang orang kata, Amin, Assalamualaikum Amin, dari Amirul katanya, cara saya minta maaf Amin dekat seseorang, kalau dekat lelaki, cara minta maaf dia lain. Kalau perempuan, cara minta maaf dia lain. Buat isteri saya, cara saya minta maaf adalah hadiahkan dia barangan-barangan yang dia suka. Macam isteri saya, dia suka bunga-bunga yang segar. Jadi saya belilah, singgahlah dekat mana-mana untuk beli bunga rose ke kan, beli bunga kekwa ke, bunga teratai ke. Teratai? Dia melawak. Okay, baik. Bunga teratai tu mungkin dekat kolam tu ke? Tapi ada yang besar, yang kalau yang cantik-cantik bunga teratai tu kan. Kalau yang bulat tu lah kot. Tapi beli bunga lah, Min. Bunga ke, beli manisan-manisan ke untuk dia. Lambat sikit lah dia nak cool tu. Tapi boleh lah. Boleh guna kaedah tu, Amin . Tapi kalau untuk lelaki, Amin, lebih kepada untuk lelaki ni, boleh straight forward je. Jangan duduk berbunga-bunga. Terus salam, minta maaf. Sebab kita lelaki-lelaki ni gentleman. Betul tak, Amin? Betul. Betul lah. Kan? Betul lah. Kita straight forward, kita kan nak berbunga-bunga kan. Saya dah bagi hadiah. Jangan bagi bunga. Jangan bagi bunga betul pula dekat lelaki. Itu bahaya. Itu boleh mendatangkan fitnah. Ada lagi yang hantarkan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Kak Aziana katanya, kalau bab saya ni, Amin, nak minta maaf dekat suami saya, cukuplah saya ini jadi peramah ataupun sembang macam-macam ataupun sembang banyak ataupun cepat ketawa apabila dia bercakap ataupun dia berlawak. Dekat situ dia sendiri yang akan tahu yang sebenarnya saya ni adalah sedang buat sesuatu, dan itulah cara saya minta maaf, adalah berkelakuan baik. Tapi saya sentiasa baik je, Amin. Tapi itulah, kadang-kadang wanita-wanita ni mana pernah salah kan. Betul lah juga tu. Saya pun tak berani nak kata apa lah. Sebab saya pun kadang-kadang dipantau juga kan dekat rumah sana. Kadang-kadang kalau kita sembang lebih-lebih nanti, rasa macam ada yang salah lah. Rasa macam ada yang kurang betul lah. Tapi kalau hampa yang buat salah, cepat-cepat minta maaf. Jangan sampai salah itu menjadi barah dalam jiwa . Sama juga dengan anak-anak. Ada juga rakan-rakan kita yang share ni, kalau anak-anak ni nak minta maaf, Amin, tiba-tiba dia pun ni jadi baik je. Balik rumah awal, lepas makan basuh pinggan. Adalah tu. Tu cara kata apa komunikasi mereka untuk nak minta maaf. Kami mak-mak ni dah faham sangat kerana anak-anak ni. Kami maafkan. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian daripada Kak Zana kata. Apapun untuk anda semua selepas ini, jangan lupa untuk dengarkan Teka Tiara nyanyi. Terus layan Petang Crew.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Hai Tata. Lah, kadang boleh, kadang tak boleh. Ah, jadi untuk apa semua yang mana nak teka lagu teka Tiara nyanyi sekarang ini, mungkin hampa antara yang bertuah dan juga yang terpilih untuk membawa pulang juga hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Jadi macam mana kita nak hantar, sama ada kita nak hantar terus ke rumah hampa ataupun hampa sendiri nak pick up ke Mutiara FM, itu tak ada masalah. Mana-mana sahaja boleh, tapi syaratnya mudah sahaja. Nanti kita buka talian pada pukul 6.50 kurang dan lebih untuk hampa semua. Hanya tunggu saja isyarat memanggil telefon dan jawab dan teka apakah jawapannya. Okay, jadi kita tanpa melengahkan masa, Tiara pun dah nampak tangan duk gatai dah tu, duk pegang apa clear mic-nya tu nak menyanyi. Okay, hampa pun macam mana kena ready juga. Okay Tiara, okay Tiara berkata okay. Okay, in 3

god. Apa ni? Tiara, apa susah sangat ni? Okay, nanti saya akan bagi clue juga. Sebab nampak Tiara ni macam dah sampai ke peringkat degree dah ni. So sebelum ni mungkin peringkat UPSR kan, sebab semua orang kata macam senang saja. Ini dah bagi up sikit dia punya susahnya tu. Hampa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi. Dekat WhatsApp nak hantar boleh, tak ada masalah. Nanti Amin baca secara begitu saja. Tapi pemenangnya adalah hampa kena telefon di talian 0421073896 dan tuku isyarat memanggil untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin, so masa lagi teman hampa semula hingga jam 8 malam petang kru. Dan apapun untuk hampa semua, macam biasalah untuk sekarang ni, dalam ruangan teka tiara.

Dah tahu lah sekarang ni Tiara dah mungkin dah update dan upgrade juga dia punya ke level susahnya tu. Sebab ada juga rakan-rakan kata yang macam macam susah sikit je Amin nak menekanya tu. Mungkin sebab Tiara janjikan nak bagi hadiah istimewa untuk hampa semua. Jadi kalau untuk anda yang meneka jawapannya ataupun lagunya dengan betul, membawa pulang hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Jadi macam mana caranya adalah dengan telefon kita di 04-2107-389 dan tunggu isyarat memanggil. Dan kita nak teruskan untuk Tiara. Nyanyi lagi sekali lah Tiara, susah sangat lah. Okay, sekali lagi Tiara. In 3...

0: Ah, macam mana? Ada yang kata macam susah, ada yang kata macam senang. Ni Tiara dah upgrade dia punya level susahnya tu. Susah betul lah. Jadi kalau untuk apa semua yang dah dengar isyarat memanggil macam ini,
1: telefon kami sekarang di 0421073 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Dengar saja isyarat memanggil macam tu, terus telefon kita. Okey, untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Jadi penyanyinya macam mana ni? Lagu ni saya boleh bagi hints ya. Lagu ni lagu retro sebenarnya. Dan penyanyi ni adalah penyanyi legend jugalah. Jadi kalau untuk apa semua yang dah tahu, boleh telefon sekarang untuk isyarat memanggil.
1: Telefon kami sekarang di 0421073 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya, telefon sekarang di 0421073 kita nak terima pemanggil kita yang pertama betul ke tidak ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, salam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Saya Nina.
0: Nina, macam mana tu agak-agak teka Tiara Nyanyi? Susah ke senang ni?
2: Susah jugalah.
0: Nak saya pasang lagi sekali ke ataupun macam mana?
2: Tak apalah, saya cuba teruslah.
0: Cuba terus eh. Okey, okey, baik. Oh, ini yakin ni Nina ni. Okey, apakah jawapannya tu?
2: Saya rasa Kembali Senyum. Penyanyi Izwan Pilus. Kutlah, tak pastilah betul ke tak.
0: Kembali Senyum Izwan Pilus. Ni awak tengah tersenyum ke awak tengah buat apa ni?
2: Senyum jugalah.
0: Senyum jugalah. Macam mana ni? Ini betul lah jawapan awak ni, adakah...
1: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Yakin ke?
2: Yakin. Saya kunci.
0: Saya kunci terus eh. Kalau kunci ni tak boleh buat apa-apalah. Mungkin susah sangat ke ataupun macam mana. Tapi jawapannya tu...
1: Maaf, jawapan anda tidak betul.
0: Tak betul lah Nina.
2: Lain kali cuba lagi.
0: Okey. Itu bersama-sama dengan Nina. Jadi kalau untuk apa semua yang nak cuba juga, tak apa. Yang salah hari ni kita bawa esok pula. Boleh telefon kita di 0421073 Jadi betul lah eh. Untuk challenge kali ni, teka Tiara Nyanyi, susah rupanya. Terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Palestin pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestin.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin. Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof. Masih lagi teman anda semua hingga jam 8 malam dan ini jam yang terakhir untuk anda. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama sampai jam 3 sampai jam sekarang ni. Dan ada juga rakan-rakan kita yang mungkin dah sampai ke rumah masing-masing. Ada juga yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan apa semua. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Dan apapun dalam keadaan kita berkehidupan sekarang ni kan, baik kita hidup dalam kejiranan ke, kita hidup bersama-sama rakan-rakan di tempat kerja ke, kita hidup ketika pulang ke kampung ke, mana-mana saja, bila kata apa, berjumpa dengan manusia itu perkara biasa dan tak semestinya semua perkara itu sempurna. Kan? Kalau perasan orang kata dapat tempat kerja yang baik tapi mungkin rumahnya agak jauh, dapat rumah yang mungkin agak dekat tapi disebabkan tempat kerja yang kadang-kadang stres, dapat kadang-kadang tempat kerja yang stres, dapat tempat kerja yang jauh tapi dekat rumah sangat tenang sebab ada isteri yang baik, sebab ada suami yang baik. Jadi begitulah adilnya Allah dalam nak memberikan kita ni kesempurnaan. Dia kurang kat situ, dia lebih dekat sini. Supaya apa? Yang mana kurang itu membuatkan kita rasa lebih bersyukur, dan yang mana baiknya itu membuatkan kita lebih rasa taat dan juga amanah dalam menjaga tanggungjawab yang diberikan. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.
1: Dengar kata bil ayam mak ni.
2: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
1: Habis tu, Hans tu juga.
2: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
1: Oh, betul juga no.
2: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasib kandang tak pun jadi tak sur.
3: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.
4: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hamba semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerka masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.37 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Buatlah amalan, tumpang ada peluang dan Allah boleh terima amalan kita. Yang kedua, orang bakhil akan jadi tamak. Orang bakhil, orang kedekut ni, dia akan jadi tamak. Kedekut dah satu pasal, dia tamak lagi. Hindari sifat bakhil dan tamak ini. Yang ketiga, orang yang tamak akan sentiasa sibuk dan sentiasa bimbang dengan harta dunia. Orang tamak, dia akan jadi satu orang yang dia bimbang dengan harta benda. Dia, orang putih kata, dia jadi kalkulatif, very kalkulatif. Dia berkira, dia nak bagi RM1, dia nak bagi RM5, dia nak bagi RM10 untuk tujuan infak pada jalan Allah. Dia berkira. Pasal apa? Pasal dia bakhil. Dengan kerana bakhil, dia mai tamak. Dia nak tambah, dia tak mau kurang harta dia. Dia jadi satu orang yang kalkulatif. Dia calculate semua duit yang ada kat dia. Jauhi sifat itu. Yang keempat, orang yang kaya, bakhil, tamak akan terazab dengan hisap amalan dia di hari akhirat esok. Segala benda yang dia simpan di atas dunia, dia buat ketui ni, benda ni akan menyebabkan dia menyesal di hari akhirat esok. Tuan-tuan, bukan kata kena azab. Menunggu turn untuk dihisapkan amalan itu sudah azab. Duk tunggu turn ni di padang mahsyar yang begitu dahsyat, yang matahari Allah waktu turun mesti jengkai atas kepala, yang masing-masing manusia tenggelam dalam peluh mengikut kadar amalan. Ada orang Allah bagi tenggelam parah buku ladi, ada yang tenggelam parah lutut, ada yang tenggelam parah pinggang, ada yang tenggelam parah dada, ada yang tenggelam sampai parah hidung, ada yang sampai nak hapus kepala dalam peluh sendiri. Nak tunggu turn tu dalam keadaan macam tu, menunggu itu azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cepat dihisap satu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untukmu.
0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua dah sampai ke penghujungnya dah. Terima kasih untuk hampa yang bersama-sama dengan kami. Teman, amin. Hantarkan WhatsApp, say hi, hantar makanan. Bukan hantar makanan betul, hantar makanan gambar je. Tapi tak apa, alhamdulillah, bagus. Amin suka tengok gambar. Menandakan kita ni, walaupun jauh tapi senantiasa dekat. Okay. Dan apa pun untuk kamu semua, senantiasa dekat dan melekat bersama-sama kami di Mutiara FM. 18 jam setiap hari selepas ini, korang main bersama-sama. Q. Jarang-jarang Q nak teman malam ni. Untuk hari-hari ni. Tidak, dia petang dengan Amin. So, dia malam hari ni, korang main hingga jam 12.30 malam. Banyak benda juga yang akan dikongsikan bersama-sama untuk anda. Terus bersama-sama kami. Okay. Saya Amin Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Dan selamat malam. Bye-bye.

0: Jom kita Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis.
1: Selamat malam. 30 Julai 2026. Malam ini kita teman anda dalam Kona main sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey geng, betul anda masih lagi dengarkan kami di Mutiara FM. Kalau ada yang tanya Q pasal apa tak mau bergandingan dengan Amin Yusof. Wah, bukan tak nak bergandingan. Hari ini kami bertugas waktu berbeza. Esok insyaAllah kami akan kembali semula teman anda. Okey, tapi yang pasti terima kasih Amin Yusof, my brother, yang dah pun teman anda dalam petang kru bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Sekarang Q take over untuk teman anda dengan lagu-lagu dan juga informasi terbaik. Sekejap lagi Q akan kongsikan info-info terkini dan juga lagu-lagu yang menanti anda untuk jam yang pertama.

0: Kopi dan juga Scan. Kita juga ada lagu daripada Alpha. Dengan P. Ramlee dan Salomon. Semua yang terbaik untuk anda pastinya di Metro FM. Segalanya untukmu.
1: Terbaik. Semua datang sini.

sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Inilah Mutiara FM.

Korang main masih lagi kehidupan anda 8.16 minit malam. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Yang nak stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click, boleh buat turun sekarang secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, kalau tadi Amin Yusof dah kongsikan macam-macam cerita untuk anda, tapi kita nak ingatkan kepada anda yang nak ketahui cara dan juga bagaimana kalau nak jadi penyampai Mutiara FM. Okey, senang je, anda terus check out di media sosial kami, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok serta di Threads kami. Kata cariannya senang, Mutiara FM 95.7. Dekat situ kita dah sediakan juga syarat penyertaan. Dan kalau anda rasa anda berbakat, tunggu apa lagi? Hantarkan sekarang. Okey, sekejap lagi kita kongsikan kepada anda info solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Yang sedang mandu, nak ke mana tu? Lain dulu, Kimi Kimo, Lukas Sikta dan juga Salam Music dengan Kemana Ni. Terus layan Trafam.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprompray, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

Kehidupan Anda waktu ini 8.32 minit malam, dan terima kasih untuk anda kekal stream kami melalui aplikasi RTM Click ataupun dengarkan kami di frekuensi kita 95.7 di Georgetown dan juga di seberang Perai. Kalau anda belum lagi ikuti kami di platform media sosial, boleh terus ke platform media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga di X. Dan satu lagi dekat Threads sekarang ni kan, memang kita dah sediakan untuk anda. Tapi ada juga yang bertanya kan, Q, jarang-jarang nampak waktu malam. Betul, saya waktu malam sekarang ni dalam Kona Mai untuk teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, apapun untuk anda yang sedang mandu sekarang ni, kalau nak kongsikan di mana lokasi anda, mungkin ada kesesakan yang berlaku, boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-508-0957 dan Q akan kongsikan untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang lain juga. Alright, dan ada yang nak minta lagu, okey, no problem. Q akan belanja anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan anda di jam yang berikutnya nanti. Okey, nombor WhatsAppnya masih kena ingat, kena save siap-siap, 010-508-0957. Okey, dan untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.50 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu isyak pada kami di Muntara FM, dan Q juga akan terus bawakan kepada anda utama 9 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur tepat jam 9 malam nanti. Terus kekal setia bersama dengan kami di Muntara FM, segalanya untukmu.

Kakaknya. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah. Dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nanti kan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu

0: melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
1: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
2: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
3: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
2: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
4: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
2: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu.

0: stres, jom kita guna Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapa lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Kan syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutara FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Yes, kita teman anda dalam Kona Main untuk edisi hari ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dah masuk jam terbaru. Kalau tadi kita dah ikuti utama 9 malam, dan sekarang ni Q kembali untuk teman anda dalam Cafe Music, lagu-lagu terbaik pilihan anda sendiri. Jom kita tapau lagu pilihan sahabat-sahabat kita. Dan untuk jam ini, Q dah terima banyak dah kiriman di ruangan WhatsApp. Kalau anda yang nak dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan malam ini dalam Kona Main, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-809 957. Okey, dan untuk malam ini juga kita akan keudarakan antara lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita, antaranya yang dah pun hantarkan ke ruangan WhatsApp kita ini. Laju dia hantarkan. Daripada Aisyah Zlana, nak dengarkan lagu ini katanya malam ini. Boleh ke Q? Boleh. Awak nak dengar lagu ini kan, betul tak?

Sekejap lagi kita akan ke udara kan. Ada juga pilihan daripada Wani Penang di ruangan WhatsApp. Katanya nak dengarkan lagu Taman Astakona by Slash. Wah kan, sambil feeling-feeling kemas rumah ni. Boleh, sekejap lagi saya akan ke udara kan untuk anda lagu pilihan daripada Wani ni. Okey, lagu tu akan menyusul seketika nanti. Dan kita juga ada pilihan daripada sahabat kita Asfad di ruangan WhatsApp juga, di balik pulau. Kita nak dengarkan lagu ini pula. Baik, sebelah kalau kita menanti anda untuk jam kedua ini. Okey, tapi lain dulu. Kak Mish kita, Misha Omar dengan The Debu Cinta. Terus layan Kona Mai Muter FM.

0: Hangatkan pagi anda bersama Geng Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bam Bam dan dia Chombi.
2: Hari ini macam biasa bertemakan dia Chombi.
3: Dan dia Bam Bam.
0: Memang sempoi.
4: Mat, dengar kata bil ayam nak naik.
5: Betul. Mula-mula aku pun terkejut juga.
4: Habis tu, Has tuju ke?
5: Tuju sangatlah. Pasal pipe yang duk ada lah ni pun kita kena maintain. Kualiti ayam pun kena jaga. Lagipun Penang lah ni tengah duk maju. Projek rumah baru, kilang bertambah, LRT duk naik. Jadi kos itulah yang akan menyokong pembangunan yang makin rancak kat Penang ni.
4: Oh, betul juga no.
5: Kalau lah ni PBA tak buat pelarasan tarif, masa depan kualiti ayam akan terganggu. Hidup kita pun akan jadi susah. Pasal banyak pipe yang bocor, ayam pun terbuang. Sampai kat kita nanti, ayam jadi tak berkualiti. Silap-silap nasib kandang pun jadi tak sur.
6: Tarif air baru, bekalan air laju. Pulau Pinang terus maju.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pengstriman langsung di RTS.

Kita baru saja stream Celine Dion dengan All By Myself, pilihan daripada Aisyah Zliana yang ketika ini berada di Segamat Johor. Walaupun jauh, tetap dengarkan kami di Mutiara FM ni kan. Kalau anda yang nak lebih mudah dengarkan kami dan juga tonton saluran RTM, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Dan yang paling bestnya sekarang ni, sebab kita masih lagi dalam kehangatan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026, dan waktu ini juga kita akan kongsikan kepada anda seketika nanti perkembangan terkini berkenaan dengan Temasya Sukan Commonwealth, khususnya berkenaan kontingen Malaysia. Okey, dan kalau anda nak ikuti laporan harian disediakan khas untuk anda, jangan lupa untuk tonton di saluran Sukan Plus, RTM Klik, dan juga saluran Astro 806 untuk laporan harian Temasya Sukan Commonwealth 2026, yang mana kita bawakan dua sesi, iaitu bermula jam 6 petang dan satu lagi sesi adalah pada pukul 1 pagi. Nampak? Sempurna kita bawakan khas buat anda semua. Alright, dan sekejap lagi kita nak tunaikan lagi permintaan-permintaan lagu sahabat-sahabat kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Antaranya daripada Suhaili nak dengarkan lagu daripada Yanti Arianto dan juga Roni Hussein dengan Bintang Kehidupan. Sekejap lagi kita akan keudarakan. Kita juga ada pilihan daripada Megat. Dia kata hari ni nak dengar lagu Megat juga boleh. Tetap Kamu, Amelia dan juga Megat sekejap lagi akan menyusul. Tapi lain dulu, lagu yang berada dalam carta top 10 Mutiara sebelum ini. Tapi sekarang ni kalau anda nak check out lagu-lagu terbaik pilihan anda, boleh ke platform media sosial. Okey, Camil dengan beribu tanda tanya. Terus layan, kau nak main.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul bercuba. Dah 9.54 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda kekal jadikan kami pilihan terbaik sepanjang masa anda. Ada juga mungkin sahabat-sahabat kita kan yang waktu ini tengah meniaga. Terima kasih jugalah. Sambil-sambil meniaga tu duk buka Mentera FM. Kalau anda nak join kami dalam Biz On Air, jangan lupa juga boleh kongsikan apa perniagaan yang anda bawakan ataupun anda usahakan tu. Kita akan keudarakan melalui ruangan Biz On Air setiap hari Isnin hingga Jumaat. Waktunya 5.15 minit petang. Dalam petang kru lah ceritanya. Tapi hantar main detail tu nanti senang penerbit kita nak telefon. Abang, nanti kita nak call lah. Kita nak sembang-sembang cerita pasal perniagaan abang. Macam kita. Tapi pastinya untuk jam ini juga, Q akan kongsikan kepada anda perkembangan terkini khususnya untuk kontinjen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 ini, yang mana Malaysia ketika ini berada di kedudukan ketujuh dalam carta pungutan pingat dengan 6 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 3 pingat gangsa bagi hari yang ketujuh ini, menjadikan jumlah keseluruhan 11 pingat. Kalau ikutkan awal lagi tu, kita punya sasaran ataupun kontinjen Malaysia meletakkan sasaran 5 pingat emas, tapi kita dah pun melepasinya dan kita harap satu lagi rekod dan juga kejayaan terus dicipta oleh atlet-atlet Malaysia untuk temasya Commonwealth Glasgow 2026 ini. Okey, sekejap lagi kita akan terus kongsikan info-info terkini untuk anda. Tapi kita nak layan dulu pilihan lagu daripada sahabat kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Kita ada Abang Chal di balik pulau nak dengarkan lagu daripada Tok Ki dengan Selumbar. Terus layan Kondamai.

Jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk

Jam yang ketiga. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang mungkin sekarang ni sedang mandu. Hati-hati mandu. Q doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Ataupun ada juga sahabat-sahabat kita yang waktu ini sedang bertugas kan. Antaranya daripada Farah and the gang. Wah, dia kata kat sini. Saya tengah bertugas ni Q. Sebab ada geng-geng semua yang tengah duduk lepak sekali sambil dengar lagu-lagu terbaik yang Q mainkan. Nak minta lagu boleh Q untuk boyfriend saya yang jauh di Kuala Lumpur. Suruh boyfriend awak dengar RTM Klik, dia kata nak dengarkan lagu ini, boleh ke? Aku selalu tersenyum. Boleh, sekejap lagi kita akan keudarakan untuk Farah and the gang di Georgetown katanya waktu ini. Okey, ada juga kiriman daripada Kak Ina di Teluk Kumbak. Dia kata kat sini, Assalamualaikum Q, selamat bertugas, selamat berkonti. Tak buatlah TikTok ke, tengoklah set lagi kak. Dia kata nak dengarkan lagu Spring. Boy, lagu Spring malam-malam ni sambil tengah duk siang ikan untuk buat laksa. Lagu Spring hat ni kakak. Teringat pada siapa je kan. Tapi petang tadi kita merasa laksa juga. Terima kasih Kak Ina. Dia kata kat sini juga, Q nak abang bagi. Petang tadi tak ada ayam dekat area tempat kak. Pukul 8 malam tadi baru ada. Okay. Apapun kita doakan semua yang baik-baik. Ada juga info Q akan kongsikan daripada PBA ataupun Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang. Sekejap saja lagi Q akan bawakan. Okay, dan untuk jam ini lagu-lagu yang menarik juga menanti anda. Selain pada dua lagu tadi, kita juga ada lagu ini.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: AK Milia. Kalau saya tanya, pernah terfikir tak nak jadi hero atau heroin yang turun padang bantu orang di laut?
1: Mestilah pernah. Lagi-lagi kalau dapat berbakti pada masyarakat. Ha, kalau anda di luar sana pun minat dengan aktiviti menyelamat dan kerja-kerja sukarelawan di laut, ini peluang yang anda tunggu.
0: Betul tu. Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang kini membuka pengambilan anggota lain-lain pangkat bagi tahun 2026.
1: Sesi pemilihan ini akan diadakan pada 1 Ogos bermula jam 9 pagi bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Batu Uban Gelugur.
0: Kalau anda berjiwa kental, suka cabaran dan mahu menyumbang kepada keselamatan komuniti maritim, jangan lepaskan peluang keemasan ini.
1: Untuk maklumat lanjut, hubungi Laftanan Muda Maritim Syukron di talian 014-757-7623.
0: Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia Negeri Pulau Pinang,
1: berkhidmat demi negara. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu pada stream Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name. Pilihan daripada Noraini yang ketika ini berada di Kepala Batas. Terima kasih dengarkan kami. Okey, apapun di mana jua anda berada, terus dengarkan kami melalui 3 frekuensi kami, 57, 93.9 dan juga 90.9. Masih lagi cue teman anda waktu ini dalam Kona Mai. Kalau tadi Kak mana tadi Kak Ina kita, dia kata ada masalah yang sikit ya cue. Ni cue nak kongsikan juga untuk rakan-rakan kita yang mungkin berada di sekitar Taman Pekaka Nibong Tebal. Untuk maklumat anda, gangguan bekalan air luar jangka yang berlaku sejak pukul 6 petang tadi dan dijangka sehingga pukul 2.20 minit pagi nanti di sekitar seluruh Taman Pekaka, Taman Ilmu dan juga Ladang Transkrian, yang mana kerja-kerja pemasangan injap 300mm di Taman Pekaka Nibong Tebal sedang dijalankan. Jadi untuk anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan terkini, PBAPP akan mengemaskini status gangguan bekalan ini melalui Facebook rasmi PBAPP Penang dari semasa ke semasa. Okey, dan untuk jam ini kita nak terus keudarakan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Antaranya daripada Dekna kata nak dengarkan, Q boleh tak belanja lagu ini malam ni? Boleh. Lagu apa awak nak dengar tu? Amboi, bidadari. Awak nak tunjuk kat siapa tu Dekna? Orang balik pulau ni kan? Boleh. Sekejap lagi akan keudarakan untuk anda. Tapi kita nak juga raikan kiriman daripada Abang Zarul Zimon yang ketika ini bertugas di Geni Plaza. Nak dengarkan lagu daripada Alif Sata Sesungguhnya. Dan katanya ada ucapan kat sini, biar kita tidak popular di mata manusia, Q, asalkan tidak terlepas dari pandangan rahmat Allah. Selamat malam semua. Okey, terima kasih Abang Zarul Zuman. Okey, selamat bertugas juga. Dan kita nak kudarakan pilihan lagu rakan-rakan kita untuk waktu ini. Terus kekal setia bersama kami di Muter FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money wang anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Griffin Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baru saja berlalu satu penantian daripada Duan. Terus kekal bersama dengan Q. Waktu ini dalam Kona Mai. Terima kasih kekal bersama-sama dengan Q. Dan ada juga rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman, kata Q tengah berniaga lah ni. Abang Man, terima kasih Abang Man yang hantarkan ke ruangan WhatsApp kita. Dia kata berniaga burger. Dia siap hantar gambar sekali. Bang, jangan hantar gambar macam mesha bang, hantar makanan sekali. Biasalah Q waktu-waktu macam ni lapang sikit lah, okay? Tapi ada juga rakan-rakan kita yang kata lapang lah Q. Kalau ada pasangan ni mesti boleh ajak keluar. Awak jangan sangkakan begitu. Kadang-kadang bila ada pasangan ni, macam saya, Ami ni yang baru-baru ni kan, dia baru merasa. Orang kata barulah tahu, oh bila ada pasangan nak kena tanya, nak makan mana, nak tunggu nak makan mana punya jawapan tu, tunggu 2 jam. Okeylah, tapi tak apa. Yang pastinya untuk anda semua, tenang-tenang, relax. Yang mungkin nak memandu sekarang ni, hati-hati mandu. Alright, sekejap lagi Q akan terus teman anda dengan lagu-lagu terbaik. Kita nak layan dulu OEG dengan Merpati Putih. Terus layan Kona Mai.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Reto dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Music pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih terus kekal setia bersama dengan Q. Waktu ini dalam Kona Mai di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Tapi itulah juga waktu yang perlu kita bawakan untuk anda terus setia bersama-sama dengan kami sepanjang hari bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam. Okey, dan untuk jam yang terakhir ini Q akan terus belanja anda dengan lagu-lagu terbaik antara lagu-lagu yang menanti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Tidak terduga waktu ini kan tiba. Jelas di

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mestilah Ian punyalah.
1: Baik, baik.
2: Hanya di Mutiara FM.

Kita baru saja stream Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Kalau ikutkan lagu ni dalam carta top 10 mutiara dan minggu lepas dah jadi juara. Kalau anda yang nak terus kekalkan lagu ini sebagai juara, boleh undi di Facebook dan juga di WhatsApp channel carta top 10 mutiara. Jangan lupa untuk dengarkan gandingan Team Bros. Amin dan Q akan teman anda setiap hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad bermula jam 2.15 minit petang. Okey, tapi sekarang ni Q masih lagi nak kongsikan kepada anda info-info terkini perkembangan semasa, khususnya daripada PBAPP yang memaklumkan berkenaan gangguan bekalan air berjadual pada hari Sabtu nanti 1 Ogos 2026, yang mana kerja penyelenggaraan di loji rawatan air LRA Sungai 2 akan dilakukan, yang akan menjejaskan 97,856 akaun, dan yang mana ia akan bermula jam 5 pagi hingga 8 pagi, dan pengguna yang terjejas disarankan untuk menyimpan air yang mencukupi bagi kegunaan sepanjang tempoh gangguan bekalan. Dan PBAPP akan mengemaskini status gangguan bekalan menerusi Facebook rasmi PBAPP Penang dari semasa ke semasa. Dan tugas kami juga di Menteri FM akan kongsikan untuk anda. Dan kalau boleh kita kongsikan seketika kawasan-kawasan yang terlibat, antaranya di seberang Prai Tengah, Jalan Juru, Jalan Tok Kangak dan juga Jalan Kampung Sekolah dan beberapa kawasan lagi, antaranya Jalan IKS Bukit Minyak. Selain daripada itu, di seberang Prai Selatan juga Jalan Batu Kawan, Lebuh Raya Bandar Kasia, Jalan Pematang Tinggi, begitu juga di Jalan Tasik, Jalan Sungai Bakap, Jalan Veldo dan juga Jalan Sungai Duri. Dan butiran lebih lanjut anda boleh terus ke platform media sosial yang saya sebutkan tadi, PBAPP Penang. Alright, sekejap lagi kita akan kongsikan lagi info-info terkini untuk anda. Terus layan Kona Mai.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni lah. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

5, berpulang 7, 9, 3, berpulang 9, 9, 10, berpulang 9.

0: FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Mungkin juga sahabat-sahabat kita ada yang dah sampai ke rumah kan. Ada juga yang awal tadi lagi sambil-sambil buka radio, sambil dengar Mutiara FM ni. Dah atas katil dah kiu, duduk baring, duduk terpusing-pusing. Okey, Abang, terima kasih untuk anda kekal menjadikan kami pilihan semasa anda, walau di mana jua anda berada. Okey, Abang, untuk anda tadi, kalau mungkin terengah dengarkan kami waktu ini, jangan lupa terus dengarkan kami bermula 6 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari tanpa henti tau. Jadi pastikan pilihan terbaik anda adalah Mutiara FM. Baik, Q1 akan akhiri tugasan untuk hari ini. Terima kasih yang kekal setia bersama dengan Q dalam Kornama untuk edisi hari ini 30 Julai 2026 bersama dengan 1448 Hijrah. Hari ini dah 15 Safar, esok 16 Safar. Pastinya juga untuk anda mulakan hari baru dengan hari Jumaat yang penuh barakah, insyaAllah. Okey, apapun tugasan Q berakhir di sini. Terima kasih untuk anda semua, kekal setia bersama dengan kami. May peace and love, guys. Assalamualaikum. Selamat

0: Jom kita guna MySet. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Saksikan persembahan Ismail, Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup

anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Berhantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada, ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati, ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Geng Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Nah, pergi ke dapur dahulu. Buat air kopi O, T.O. Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan, ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jadi di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semasa, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gansa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gansa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk, awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Sejenengan Purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fi sabilillah. Musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibn Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putera Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syah Suan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Kebi, Ikuan Tan, Datrid, LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis on satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Rai RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Princess Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribar lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Kamu dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayuh, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang. Anak-anak Malaysia, kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemboleh, dekat bas, dekat kereta. Saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita, ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng Burhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kubu-kubu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Iman Ida.

kita ada Jajah 83. Sabaria Saleh, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu. Mesara, Anir 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke ke Terengganu. G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni. Su My Heart, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasri Sabah, Zila, USYMC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, alias Sweet, Raja Mazna. Rita Razi 84, Wan Spawi, Pen, Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai, ramai, ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang UPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Lida Wahida yang gerak pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Bekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Mengucapkan Tuan Nadim Sharaban, dilirik oleh Samero, Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alkayani. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Hal maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Don Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodua Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Katija Syahari dari Greek. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Normal Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Asyiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatu Muhammad Farid, Papan Rizwan Wan. Kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Jangan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Rezip member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi bujur katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi.
dari Choir Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Anda sedang mendengar National FM, sentiasa di

Lagu Ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi mana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada, tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yong Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz No, kita ada Zuaida juga, Suwana Angah, Lanon Felda, ada Ayuda 6979, Noraini, SMT, Zajafar Kuala Terengganu, Ron Miki, Sabrina Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhazmi, Juhaimi dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafizah Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Ban Express Kelantan juga hadir. Pon pon pon, kasih hon satu kali. Pon pon pon, Mastura, Makwi, ada Ashraf, Paint Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G, Ziana Zin, Angkapanmu.

dikes dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Nanti nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang Produa, terutamanya geng-geng Produa tu mengular. Yang kerja dekat kilang dan tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Geng Buruhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh. Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penampar juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berbulu serigala. Mantap musang. Ini abang lori ni eh. Pilot darat betul tak? Pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak itu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Galpet Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Picu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan ni. Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fosya Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Abang Mani Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Al-Hafidah Nazri, salam Abang Mani Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GBH mantap, ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai. Papapang, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amir Rusyah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan lirik Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Amin, anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhan tu. Dan Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat. Nasana Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azali Zazan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skamer zaman sekarang ni. Skamer ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup perlu move on. Aziz Aini, sambung lagi menangis tapi juga tel menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, di Nasional FM.

kembali dengan sendiri. Yang penting saya tidak menyendiri, anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Ada nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai, ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya, alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, batu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan nasional game berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum, semua okey. Ramai yang baru bangun, alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Mohd Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar, jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam GB Syabah Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Irina, Emma Asma, kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Zurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Rider Jalanan, Nasdat Moiti, Wan Afif, Muhammad Arif, bernama Merindu, Humaira Zul The Red Warrior, Perdua Rawang, kita ada Aini 67, Naraini Norjis, Sebelagi Kodek Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okey, Kojek Batu Pahat hadir, mantap Miss Kayoi juga katanya mantap, mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi RZ juga 8.0 tu kan, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu bermula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayari. Lagu ini membawa kita ke 4-3 minit pagi, menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Nak kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung. Tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal, terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna, Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan. Sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh, gaya hitu juga tu, biar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan, tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi, tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun my card. Sebelum masuk ke pusat mengundi, pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan my card kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi, sama je. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Ina 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga, selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah, nyanyian daripada Syah. Pertama kali, ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tepi bujur katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah, setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandar Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Bahru Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal, semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid, alhamdulillah syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Noraslina Nurin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husna ni, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan

saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah, macam-macam lah, lah. Dia cakap kan, jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan eh. Kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dan kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 2.5% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Makan. Ha. Cuba bayangkan tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat dibersihkan. Tak tahu macam nak selamatkan dia. Ha, keberkatan situ. Makan. Ha. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Makan. Ha. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Kan? Ha, jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Ha. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Ha, zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Ha, kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati. Yang kedua, kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Tuan-tuan, ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa slogan? Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita. Kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita. Dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita. Kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, darah dalam kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut orang yang bakhil jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil tu. Bahkan dekat dengan neraka. Kan orang yang bakhil. Tuan-tuan, lepas tu dia kata dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Kan baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. Kan? 70,000 lebih. Maknanya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya Allah semuanya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehingga kan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehingga kan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Kerana memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita dah bagi sedekah RM50. Contohlah RM50. Kan? Kalau kita tak apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50. Di akhirat tak dapat apa-apa. Kan rugi dua kali. Kita dah. Lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nak kan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Nak cari duit senang tak bang? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi. Ha, sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ha, sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, itu adalah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa kan aku tolong kau dulu kan. Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Dato' Nes dengan Azli.
1: Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Sebab itu saya katakan setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi. Ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana juga anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa? Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Pantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi denganku. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okay, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, dan juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan Jalur Gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan Jalur Gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.1 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Butir FM, segalanya untuk assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Butir FM, segalanya untukmu. Untuk edisi hari ini, Jumaat 31.7.2026 bersama 16 Safar 1448 Hijrah. Mulai sekarang, sehingga jam 12.30 malam nanti insyaAllah. Anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Radio Malaysia Metro FM, segalanya untuk 6.3 minit pagi, menghampiri 6.4 minit pagi pada ketika dan usaha ini. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu SWT sekalian, sementara tadi tepat pukul 6.02 minit pagi, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقنا

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi, dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu, sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, dan kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker, dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil ulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di Dataran Pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51, 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak tengok behind the scene? Masuk cepat-cepat sebelum habis topik trending pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. Untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijri. Seperti biasa dia Combi.
1: Dan dia masih lagi Bambam. Acu, kurang Bambam. Kurang satu.
0: Kurang
1: apa? Hari ni kurang tacahau.
0: Tacahau. Tak ada. Itu dekat TikTok ah.
1: Oh, dia. Okey.
0: Okey. Okey, Combi pagi ni.
1: Alhamdulillah baik adanya. Cuma orang kata apa, rasa bahagia sebab apa hari ni hujan rahmat masa ibu mi.
0: Alhamdulillah kan. Tak ada nak keluar rumah tadi pun dah lebat dah pagi tadi.
1: Seawal kalau di kawasan Jomi ni seawal pukul 4 lebih kurang 4.40.
0: Oh, baru hujan eh.
1: Oh.
0: Oh, alhamdulillah tadi Bama Mai tadi pun syok bagi tadi rasa mandi hujan.
1: Rasa mandi hujan. Alhamdulillah nasib baiklah Cumi ni kira saya ni sebab hari ni hari Jumaat.
0: Hari Jumaat ya betul. Kira,
1: belajar ilmu mencelah kot tepi hujan.
0: Pandai cakap. Cumi buat mencelah juga cakap.
1: Jangan macam-macam. Ya.
0: Jadi manakah hari ni Saidul Ayam Cumi. Jom hari ni kita nak berselawat bersama dengan Ustazah Faridah kita.
1: Baik.
0: Jom kita selawat sama-sama.

0: Salu ala Nabi. Banyakkan kita berselawat. Hari ni hari Jumaat. Okay. Kalau hari biasa kita berselawat, hari ni kita kandalkan selawat.
1: Betul,
0: kita, kalau hari biasa kita buat baik, hari ni kita buat banyak kebaikan juga. Sebab apa, hari Jumaat penghulu segala hari. Okay. Baik Jamib. Sebelum kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang,
2: sebelum kenal dia.
0: Okay. Baik Jamib. Hari ni sebab masuk tak pernah okay lah.
1: Tak apa.
0: Kita tak bersambung tadi tu.
1: Tu kena cover. Tu kena cover. Kita kena pandai. Kita kena masih orang kata apa, kita ni tidak sempurna.
0: Betul.
1: Tapi cukuplah kita berdua untuk saling melengkapkan.
0: Ya. Okey lah.
1: Itu boleh gelap-gelap.
0: Sebab kan Cumbi kata boleh melengkapkan.
1: Ya, baik.
0: Okey Cumbi. Satu kata-kata daripada pakar pun nasihat kita hari ni.
1: Okey.
0: Apa yang Cumbi rasa nak kongsikan pagi ni? Sebab ada berita kat siapa baru ni. Kami pagi-pagi duk tunggu pakar pun nasihat punya pun nasihat dah.
1: Okey, sebenarnya macam ni lah. Setiap hari tu kita kita nak tahu, kita nak motivate tentang apa? Tentang diri, tentang persekitaran dan juga sebagainya.
0: Jadi okay, tapi
1: kena bagi saya
0: untuk hari ni.
1: Okay.
0: Sebab kan ni hari Jumaat Cumbi.
1: Ya, hari ni hari Jumaat.
0: Kadang-kadang kita lupa tau. Lupa berkaitan dengan kesihatan kita.
1: Ya, betul.
0: Kan kita seronok, seronok cari duit, seronok dengan kebahagiaan, seronok dengan anak bini.
1: Betul.
0: Tapi kita lupa faktor kesihatan kita. Sebab apa? Harga yang paling mahal adalah kesihatan kita.
1: Betul, bang.
0: Sebab kalau kita tak sihat, apa pun kita tak nak buat.
1: Betul.
0: Dan ada orang dia menyesal bila dia ada tahap tak sihat tu.
1: Betul.
0: Tapi waktu dia sihat, dia tak menghargai kesihatan yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi Jami,
1: asal macam tak payah cakap aku.
0: Itu contoh.
1: Contoh, okay.
0: Jadi Jami, sikit kata-kata daripada pakar pun dah sihat.
1: Jadi kata-kata saya tidaklah terlampau formal. Tapi kata-kata saya ni membuatkan supaya anda terus berfikir.
0: Rasa macam nak kena menyepak ke? Rasa macam nak kena
1: bukan, suruh fikir.
0: Fikir.
1: Cerita dia macam ni. Kenapa faham Nak ikutkan kerja.
0: Betul.
1: Sampai mati kerja takkan habis.
0: Sungguh?
1: Kesihatan itu lebih utama. Ya, betul, kita buat kerja, kita pergi kerja dan kita bekerja untuk mencari rezeki, untuk membahagiakan orang di sekeliling kita.
0: Betul.
1: Tapi kena ingat satu, bang. Walaupun kita ada berbilion-bilion duit dalam bank, ingat eh, kita mampu membeli jam mahal, tapi kita tak mampu untuk beli masa. Kita mampu membeli rumah yang besar, tetapi kita tak boleh mampu untuk belikan kebahagiaan. Kita mampu untuk membeli set, orang kata apa, set tidur yang harga beratus-ratus ribu, tapi kita tidak boleh yang beli namanya nyenyaknya Lena.
0: Betul.
1: Jadi bekerja tu bukan tak boleh. Kita buat amanah kita, kita pikul tanggungjawab kita. Yang penting kita fikir diri, kita fikir kesihatan dulu. Sebab apa? Selagi mana kita ada tempat tu, kita akan digunakan. Kita akan dicari. Tetapi percayalah, bab, ini kenyataan yang saya tengok, saya lihat. Hari ni kita pencen, kan? Kalau kemarin kita belum pencen, pukul 7, pukul 8 pagi orang nak cari lah Pak Abang minum kopi sekali. Hari ni kita pencen, esok telefon tidak berdering.
0: Dah lama.
1: Betul tak betul?
0: Sungguh.
1: Ini kenyataan.
0: Jadi posisi kita sekarang tu mungkin akan diganti oleh orang lain.
1: Betul.
0: Tapi kesihatan kita, kita yang tanggung dia sampailah akhir usia kita.
1: Betul itu, Pak.
0: Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita dengan baik. Okay, banyakkan minum air suam, kan? Kurangkan minum air, kurangkan makan. Jangan lebih-lebih sangat makan tu.
1: Yang mana yang tak sihat tu, jangan lupa makan ubat.
0: Ya, sungguh.
1: Jadi kalau yang tak sihat tu, yang dengarkan Cumbi, nak jampi sikit lah.
0: Nak jampi sikit?
1: Nak jampi sikit.
0: Nak jampi ni?
1: Saya ni bukan setakat pakar penasihat.
0: Habis tu?
1: Bomo pun boleh. Dulu tok dia anak nikah bomo ni recommend.
0: Mesti dia punya sel. Okay Cumbi, nak jampi sikit ni.
1: Okay, nak jampi sikit.
0: Okay, kita sampai.
1: Puang, putu tekai. Anak ayam tak ada akai.
0: Baik,
1: orang lama Amir.
0: Hilang tu
1: kan? Kan orang tua dulu kan. Kalau baby kata sedap apa, kan anak-anak tu sedap. Puang, betul tekan anak ayam tak nak agai. Dia macam tu.
0: Sedap tu hilang.
1: Kan kalau
0: terlekat dia punya orang kata apa, tulang tu.
1: Kalau jatuh, kalau jatuh kan, tiba-tiba jatuh dalam parit kan. Budak-budak dulu, dia tak salahkan anak-anak. Dia salahkan parit tu. Biasa depa, kita pukul depa sakit ikut. Tu cara.
0: Okay. Boleh. Okay Jamie, kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Jumaat,
1: hari Jumaat
0: dan juga petang.
1: Ribut petir di beberapa tempat.
0: Ya, menyeluruh.
1: Menyeluruh.
0: Pagi ribut petir menyeluruh.
1: Petang di beberapa tempat saja.
0: Betul. Malam tak ada hujan.
1: Malam tiada langsung.
0: Tapi kalau di sekitar jalan berumah sekarang ni, sebelum kita masuk tadi memang tak hujan lah.
1: Tak hujan, alhamdulillah.
0: Tapi kalau pagi tadi memang lebat sungguh.
1: Pagi tadi
0: memang syok lah.
1: Cerita dia bang, kira nak kata lebat tu, kira tahap kan Cumbi mai. Memang betul-betul gelap, tak nampak langit lah.
0: Memang lah. Sebentar lagi tak naik kecepat.
1: Oh, betul. Janganlah marah. Jangan
0: sebelum
1: marah.
0: Sebelum subuh je.
1: Sebelum
0: kalau subuh. Kalau matahari naik masa tu, risau.
1: Itu nak abang tu kan. Hujan.
0: Ya. Dekat Jabatan Pulau Pinang, pagi tadi pun angin agak kuat juga. Yeah. Jadi untuk anda yang naik motor, pastikan standby baju hujan.
1: Berhati-hati.
0: Dan juga berhati-hati dalam pemanduan anda.
1: Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, juga maksimum adalah 31 darjah Celsius.
0: Sejuk.
1: Sejuk. Sejuk. Memang sejuk. Tapi kalau kemarin kita balik, kemarin kurang sikit lah sebab kemarin tak hujan. Kemarin dulu balik sana. Kemarin dulu lah.
0: Hujan.
1: Hari ni Jumaat. Kemarin hari Khamis.
0: Kemarin dulu.
1: Kemarin dah hari ni hari Jumaat.
0: Jumaat.
1: Kemarin hari Khamis.
0: Ya.
1: Kemarin dulu balik sana hari Rabu.
0: balik sana.
1: Dia orang tua-tua dulu meh.
0: Biasa kita sebut kemarin dulu lah.
1: Dia kemarin sebab dulu balik sana.
0: Kemarin hari ni. Kemarin. Kemarin dulu. Kemarin dulu balik sana sehari lagi.
1: Kemarin dulu balik sana.
0: Hari Selasa lah.
1: Lebih kurang hari Selasa tu. Kita tengok sebab orang tu ambil ayat. Kalau kita dulu ayat lah ni kan. Tahu tak? Mula-mula kita ambil tepung. Lepas tu. Dia lepas tu.
0: Lepas tu.
1: Kalau orang tua-tua dulu tak?
0: Dia ayat macam mana?
1: Belakang.
0: Belakang.
1: Kalau kita nak tahu tengok unsur kan umur ni tanpa kita bertatap wajah kan. Kita nak tahu range umur dia apa kan. Belakang. Dia nanti abang belakang. Dia tak abang lepas tu.
0: Baik. Itu dia ayat-ayat orang lama.
1: Ya.
0: Okay. Baik, Cermin. Kita nak ronda di sekitar Pulau Pinang. Kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri. Cuaca apa dah? Trafik negeri Pulau Pinang.
1: Hai. Saya faham. Okay. Dan ada berkongsikan ni. Macam ustaz ni tak sempat ni lagi. Hujan ni. Hujan tak dah. Ni jam teruk di Jabatan Pulau Pinang. Pagi-pagi ni ustaz nak keluar awal tu pengulu taping kita.
0: Alamak.
1: Salam surga untuk pengulu kita.
0: Baik, kalau kita nak kongsikan Cumbi. Info trafik di atas Lebuh Raya.
1: Atas Lebuh Raya.
0: Dari Permatang Pau nak menghala ke
1: pulau,
0: Jambatan Pulau Pinang ni. Menjangkakan kelewatan yang memang luar biasa ni.
1: Berapa jam ni bang?
0: Okey, ni kalau kita tengok ni secara general lah.
1: Okey.
0: Menjangkakan kelewatan lebih 1 jam.
1: Lebih 1 jam.
0: Ya, betul ni. Memang melekat ni. Jadi bawa banyak bersabar untuk anda yang mungkin baru nak menggunakan Lebuh Raya dari Permatang Pau.
1: Permatang Pau.
0: Nak menghala ke pertengahan Jabatan Pulau Pinang. Ini bukan merah biasa ni. Ini merah melekat ni.
1: Dan daripada tadi bang kongsikan daripada Permatang Pau kan?
0: Ya, betul.
1: Daripada Permatang Pau sampai ke yang ni lebih kurang nak dekat turun jambatan ni.
0: Ya, sungguh.
1: Dia memang kelewatan berapa lama?
0: 1 jam. Lebih 1 jam.
1: Dan alhamdulillah supaya yang Lebuh Raya turut telim cok you.
0: Lancar, elok. Teruskan Jami. Dan juga info trafik di Sebang. Sama macam kemarin.
1: Cara nak potong masuk tu bagi kita dulu kan.
0: Jadi kalau kata di lain tempat sama macam kemarin. Memang hujan lah.
1: Dan
0: hujan
1: pun dah.
0: Jam.
1: Hujan. Main tak hujan. Hari ni dikongsikan oleh rakan sahabat kita. Squad GPM kita. Muhammad Arsyad susur nak pergi jambatan daripada Jalan Baru Perai. Ada kenderaan rosak.
0: Ada
1: kenderaan rosak. Baik. Okey. Kalau kemarin ni Seberang jam ah.
0: Banyak tempat kemarin. Yang jam.
1: Kalau hari ni pun hari sama juga. Dan ada yang bertambah ni kita dapat saksikan ni.
0: Kita tengok di sekitar Chin Ferry nak menghala ke Taman Indrawasih, menghala ke Cereng Park memang melekat.
1: Jadi kemarin tak ada apa kan?
0: Kemarin kurang sikit. Hari ni lebih kan ni. Dekat Sungai Dua pun sama juga.
1: Sungai Dua orang pencing keluar jogging ni.
0: Okey. Di Bukit Minyak pun sama macam kemarin. Dan juga di Sungai Bakap menghala ke Plaza Terjawi. Ini boleh tahan juga.
1: Ini boleh U-turn balik ni.
0: Betul.
1: Kalau bukan Lebuh Raya ni.
0: Payah kali hari tak jam.
1: Mau duk.
0: Dah sungguh.
1: Tu apa dia hijau tu?
0: Hijau tu lancar.
1: Bukan lancar, dia baru nak main.
0: Tak. Hari ni memang ni.
1: Dia hijau baru nak main. Abang, sebab tu kita tengok. Kita ambil satu contoh lah kan.
0: Cembi hari ni di Paya Keladi.
1: Ya.
0: Hari ni lancar elok.
1: Okay,
0: hijau nampak tak hijau atas Lebuh Raya tu.
1: Baik.
0: Sama warna kat sana.
1: Okay.
0: Itu memang tak dinafikan Cembi. Hari ni memang di Paya Keladi. Hari ni memang lancar elok.
1: Baik.
0: Hak lain-lain kawasan merah. Nampak ada orang pagi ni hari ni steady.
1: Ya.
0: Dia jalan kaki hari ni.
1: Saya rasa tu.
0: Mana?
1: Tu.
0: Domain.
1: Tu.
0: Baik.
1: Jangan macam-macam abang. Okay. Cumbi cakap eh, terus dia tunjuk.
0: Baik, itu di Sebarang Cumbi. Kalau di pulau apa cerita?
1: Kalau di pulau alhamdulillah abang. Saya nak kongsikan saat susur turun jambatan menggunakan Lebuh Raya untuk telim Chong Yu sehingga ke Pengkalan Whale alhamdulillah lancar. Tapi saat mula masuk ke Pengkalan Whale untuk ke Esplanade pagi ni trafik bergerak perlahan. Begitu juga di lorong sebaliknya, daripada Esplanade menuju ke Pegalawai, alhamdulillah lancar. Cuma masuk ke Borai itu Dr. Mchunyu untuk Kejamatan Pulau Pinang, alhamdulillah sedikit perlahan. Di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah memang kesesakan yang luar biasa pagi ini, sebab saya pasti orang pendengar-pendengar kita sudah sahabat-sahabat kita pagi ini keluar dengan kereta sebab hujan. Begitu juga daripada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb, daripada Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagai Jemaah, hari ini memang sesak. Dia double sesak lah. Kemarin sesak sikit, hari ni jadi double.
0: Sesak banyak.
1: Sesak banyak. Begitu juga daripada Jalan Moneski menuju ke Jalan Burma, pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Burma untuk masuk ke Kontemen Road juga hari ni sesak. Daripada Jalan Bagan Jermal menuju ke Persiaran Geni. Daripada Jalan Kelawai menuju ke Persiaran Geni, dan juga Tanyentok Gong menuju ke Persiaran Geni, pagi ni juga sesak. Kalau saya nak kongsikan juga di kawasan Tanjung Bunga, pagi ni juga turut sesak ya. Dan di Batu Feringgi sedikit perlahan. Okay. Ini yang boleh saya kongsikan. Dan juga saya nak kongsikan di Jalan McAllister pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Perak ke Jalan Anson pagi ni juga turut sesak. Jalan McAllister nak masuk ke Jalan Anson juga turut sesak pagi ni. Dan juga daripada Jalan Datuk Keramat, Jalan Magazine nak masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak. Daripada Jalan Datuk Keramat terus ke Jalan Air Hitam untuk ke Falim, ke Padang Tembak dan juga Paya Turung pagi ni juga turut sesak.
0: Semua
1: merah pagi ni teruk. Jalan Tentik dan juga di Tentik Highway pagi ni juga turut sesak. Lorong Batu Lancang terkena tempiasnya sehingga ke Jalan Hamilton. Daripada Jalan Hamilton kesakan itu terus semua ke Jalan Free School. Daripada Jalan Free School masuk ke Jalan Perak dan juga Lorong Perak. Di Jalan Sungai Pinang pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Tan Sri Teh Ulim ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut sesak. Begitu juga di Jalan Bukit Dumbar pagi ni juga turut sesak. Jalan Yap Choi di kedua-dua arah daripada Jalan Bukit Gambir juga turut sesak. Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga turut sesak. Terkena tempiasnya masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Dan juga turut bersahabat dengan Jalan Sungai Dua yang juga turut sesak di kedua-dua arah. Tidak mau ketinggalan di situ, Lebuh Raya Tunduk Telim Choyu menuju ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas juga turut sesak. Dan sehingga masuk ke Jalan Sungai Nibung Highway juga turut sesak sehingga ke Bulatan Bayan Baru. Daripada Bulatan Baru Bayan Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau. Alhamdulillah lancar begini.
0: Tak ada lancar. Tak ada lancar.
1: Okay.
0: Teruk begini.
1: Bulatan Bayan Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk ke Kelau, ke Sungai Aral juga Bayan Lepas pagi ini juga turut sesak. Jalan Masuri pagi ini di kedua arah juga turut sesak di Jalan Tengah. Begitu juga di Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ini memang sesak bersambung. Kalau kemarin Jalan Kampung Jawa dan juga Sungai Tiram, dia ada dia punya orang cakap kalau muzik dia panggil muzik bridge,
0: lopong-lopong sikit lah.
1: Dia ada lopong-lopong, hari ni bersambung tu.
0: Melekat ni sampai
1: Bayar Indah. Sehingga ke Bayar Lepas, daripada persimpangan Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok juga turut sesak. Daripada Permatang Taman Laut menuju ke Batu Maung juga turut sesak pagi ni. Dan daripada Teluk Kumbang terus bersambung membawa ke Sungai Batu dan bersambung sehingga ke Bayar Lepas juga pagi ini turut sesak. Mungkin atas faktor cuaca pagi ini. Dan juga kita nak kongsikan di balik pulau, saat susur turun balik pulau Bukit Lama masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ini juga turut sesak. Jalan Pondok Upih sedikit perlahan. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan Bulatan Balik Pulau di Pekan Pinang. Balik Pulau. Dan untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang pagi ini juga trafik sesak pagi ni. Trafik masih lagi sesak di Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sadun. Begitu juga Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga turut sesak. Ini yang saya boleh kongsikan pagi ni.
0: Baik.
1: Rata-rata jalan di Pulau Pinang hari ni adalah sesak.
0: Ya, hujan hari ni ramai yang mungkin naik kereta.
1: Ya.
0: Jadi apapun tak ada rancang sebaik mungkin perjalanan, sebab kita pun dapat gambar ni katanya dekat nak masuk Jabatan Pulau Pinang pun.
1: Ya.
0: Memang melekat ni.
1: Memang melekat lah. Macam mana pemandu dapat? Cuma tak dapat.
0: Itulah.
1: Itulah.
0: Apapun untuk anda sentiasa fokus pada pemanduan anda. Jangan bosan-bosan, jangan pening-pening, jangan serabut-serabut.
1: Tasik keluar ada tanya hari ni. Hari ni tasik keluar jalan tutup.
0: Okey. Baik, dan apapun untuk anda kita nak kongsikan
1: cuma
0: juga.
1: Cuma bam. Bila kita sembang pasal kesakalan lintas ni, cumi nak tanya satu soalan dekat bam.
0: Apa dia?
1: Bam naik motor kan sampai dekat simpang kan. Simpang tu ada traffic light.
0: Okey.
1: Tiba-tiba lampu merah. Bam berhenti ke bam jalan?
0: Bersila tu eh. Memang berhenti yang cerita dia.
1: Berhenti. Sebab apa lampu merah bam berhenti? Bam tunggu apa?
0: Lampu merah berhenti, bam tunggu lampu hijau.
1: Tapi bila lampu hijau datang, kenapa bam lari?
0: Hijau main jalan lah.
1: Kenapa tak tunggu?
0: Tak tunggu.
1: Pasal tadi kan kata tunggu lampu hijau.
0: Merah, tadinya berhenti.
1: Lepas tu tunggu lampu hijau kan. Lepas tu dah lampu hijau main, pasal apa bam tinggal dia?
0: Jalan.
1: Oh, tak tunggu.
0: Si otak bam tak bumbung begini.
1: Soalan okay. yang mencabar minda okay. untuk anda fikir-fikir.
0: Lalu cerita bersama. Lampu merah tunggu, lampu hijau jalan.
1: Itu yang paling penting. Dan jangan lupa yeah. untuk tengok kan adakah cukai jalan rotai tamat tempoh atau tidak.
0: Ya yeah.
1: Okay, sebab ini orang cakap mempengaruhi pembanduan kita.
0: Cumi mai tengok lesen set.
1: Hoi, lesen kita alhamdulillah. Saya menyampai sebenarnya kat luar.
0: Ada kat luar.
1: Kat luar.
0: Jadi jangan lupa renew lah.
1: Nah, saya buat 5 tahun sekali kot.
0: 5 tahun sekali.
1: Ya.
0: Hari tu yang kelima lah.
1: Apa dia?
0: Hari ni kena renew lah.
1: Saya baru buat tahun lepas kot.
0: Buat tahun lepas. So dah 4 tahun lagi lah.
1: Lagi 3 tahun lah.
0: Lagi 3 tahun. Lagi 3 buat tahun lepas, tahun ni 3 tahun lagi lah. Happy birthday, Jambi. Selamat hari tua. Kemarin silap tarikh.
1: Okey.
0: Hari ni betul lah.
1: Okey, okey.
0: Selamat tua bangka, Jambi.
1: Oh, macam kena kat diri sendiri.
0: Kau kata korang. Selamat tua bangka, Jambi.
1: Selamat tua bangka.
0: GBM dia, Jambi.
1: Dia bambam.
0: Acuh.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. #MutaraFM ambil peduli.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ya, 1:43 minit pagi. Wah, sini good morning. Selamat pagi.
1: Tachahau, Barnakam.
2: Ya. Untuk anda yang terus setia mendengarkan Kamta Fair, rakan-rakan kita di Facebook, Jomi.
0: Ya. Yeah.
2: Kita nak ucapkan terima kasih kepada ramai komen ni. Hafiz Nur Syazam.
0: Hafiz Nur Syazam. Azlina Tasik. Azlina Tasik.
2: Ya, yeah, Rokiah Ismail.
0: Mangah Anggun.
2: Wah, kita juga ada siapa lagi ni? Pak Uda.
0: James Pengiran.
2: Oh. Ramai kawan-kawan kita yang
0: ramai rakan sahabat.
2: Morning kita.
0: Ya.
2: Dan juga rakan-rakan kita di TikTok Live Metro FM.
0: Ya. Yeah.
2: Dan juga di TikTok Live Jomi Maria pagi ni.
0: Alhamdulillah.
2: Seawal pagi, 7 pagi kita dah on live di TikTok.
0: Betul.
2: 6 pagi, tepat-tepat kita dah on live di Facebook Mutiara FM. Okay. Dan Jami, kita nak kongsikan pagi ni. Pagi ni topik dia agak menarik. Sebab apa? Yalah, kadang nak sampai hujung minggu ni kan Jami. Hari ni hari Jumaat.
0: Hari ni hari Jumaat.
2: Ramai yang ambil keberkatan hari Jumaat, Jami.
0: Keberkatan.
2: Dan sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan keberkatan hari Jumaat tu, Jami.
0: Okay.
2: Mama nak kongsikan. Ini berkaitan dengan jodoh tau.
0: Jodoh?
2: Betul lah, jodoh.
0: Betul.
2: Tapi jodoh bukan dengan hak lelek lah.
0: Tapi
2: jodoh ya dengan pasangan. Sebab apa Bapak nak sebutkan pasal jodoh ni kan? Bapak ni itulah dekat media sosial tau.
0: Media sosial.
2: Berkaitan dengan jodoh yang tak kena usia ni.
0: Betul Bapak.
2: Bapak nak kongsikan berkaitan dengan dua pasangan ni.
0: Yang mana
2: yang pertama ni, siapa sangka pengenalan singkat di aplikasi TikTok ni akhirnya menyatukan pasangan. Yang mana Ilya Sudirman yang berusia 50 tahun dan suaminya Muhammad Aizat Aiman yang berusia 27 tahun. Okey, dan berkongsi cerita ni, dia tidak menyangka akan bertemu jodoh sekali lagi selepas perkahwinan pertamanya berakhir dengan perceraian, dan katanya mereka mendirikan rumah tangga tahun lepas tak tahu usianya 49 tahun dan suaminya ketika itu 26 tahun.
0: Itu bang kongsi umur 49 tahun dengan 26 tahun. Tengok Cumbi pula nak kongsi. Jarak usia 33 tahun. Pasangan bahagia dari Sabah tular di media sosial, bang. Di mana di Sabah, kisah cinta seorang wanita berusia 28 tahun. Nur Ain Azlin Abdul Rashad dan suaminya yang berumur 61 tahun. Awang Zainal Abidin Awang Damik Yahya telah menarik perhatian ramai di media sosial, di mana pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 20 Oktober tahun lalu. Dan hanya 6 minggu selepas mereka pertama kali bertemu pada 2 September tahun lalu.
2: Nampak tak, jodoh tidak mengenal usia. Jombi,
0: bayangkan berapa lama kena.
2: Kalau tadi 6 minggu.
0: Jombi 2 hari.
2: 2 hari? 2 hari ya?
0: 2 hari, maaf.
2: Apa tu?
0: Nikah.
2: Ha. 2 hari ya?
0: 2 hari.
2: Dahsyat.
0: Pasangan saya umur 65.
2: 65 tahun?
0: Dalam mimpi lah,
2: bang.
0: Dalam mimpi.
2: Eh, tadi tak ada masalah tau. Sebab kalau tengok tadi yang Bambang kongsikan tadi, suami dia 27.
0: Betul.
2: Isteri dia 50.
0: Betul.
2: Yang Cemi kongsikan tadi
0: 61.
2: Suami dia?
0: Suami. Isteri dia 28 tahun.
2: Nampak tak, jodoh tak mengenal usia, Cemi.
0: Betul.
2: Siapa sangka?
0: Sebab tu dia namanya cinta itu buta, bang.
2: Betul.
0: Cinta tu tidak mengenal angka. Tidak tahu berat berapa.
2: Ya.
0: Ha.
2: Yang paling penting hati tu, Jami.
0: Pinggang saiz apa?
2: Tak penting.
0: Tinggi berapa?
2: Tak perlu.
0: Kulit apa kala dah?
2: Itu pun tak penting.
0: Hati.
2: Ya.
0: Sekeping hati.
2: Sekeping hati.
0: Terus-teruskan.
2: Sekeping hati yang mencari jodoh. Tidak perlu usia ataupun... nampak tak?
0: Saya nampak dalam kesakitan itu...
2: Habiskan Jambi.
0: Bila sebut bak kahwin, semangat melanda.
2: Bukan. Ini nak cerita.
0: Ya. Jodoh.
2: Nak cerita.
0: Jodoh.
2: Sebab topik kita pagi
0: jodoh.
2: Ni, kita nak cerita berkaitan kan jodoh ni.
0: Jodoh.
2: Betul tak kan? Sebab apa? Kalau kita tengok Jambi orang dulu selalu kata,
0: betul.
2: Jodoh tu rahsia Tuhan. Betul tak kan?
0: Betul.
2: Tapi dalam perjalanan menuju jodoh tu, macam-macam cara dan kisah yang kita dengar.
0: Betul, bang.
2: Kan?
0: Saya sokong.
2: Ada yang jumpa pasangan sendiri, contoh dekat tempat belajar.
0: Betul.
2: Ataupun kat tempat kerja.
0: Betul.
2: Ada yang diperkenalkan oleh kawan.
0: Ada.
2: Ada yang
0: dijodohkan oleh
2: keluarga.
0: Ada.
2: Ada juga yang bertemu jodoh melalui media sosial.
0: Ada.
2: Ataupun aplikasi mencari jodoh. Bang, ada kawan-kawan ramai, kawan-kawan Bambam.
0: Ya.
2: Yang memang bertemu jodoh melalui aplikasi di media sosial tau.
0: Betul, bang.
2: Sebab mereka tak sempat nak bertentang mata. Sibuk dengan kerja.
0: Dia, istilah tu kita tak boleh panggil bertentang bertentang mata, bang.
2: Habis tu?
0: Bertentang skrin.
2: Dan ada juga pada awalnya menolak pilihan mak ayah ni. Tapi akhirnya berkahwin dan hidup bahagia je pun.
0: Alhamdulillah.
2: Dan ada juga yang memilih sendiri pasangan. Namun perjalanan rumah tangga tetap mempunyai cabaran.
0: Betul, bang. Kadang-kadang jelah kita semua minta setiap perhubungan itu berakhir hingga ke jenjang pelamin dan terus hingga ke janah.
2: Betul.
0: Kan? Tapi kita tak tahulah kan jodoh pertemuan ajama Allah semua tentukan.
2: Ya, jangan tengok drama dekat TV tu nampak indah-indah aja belakang.
0: Terlampau tengok drama. Tambah-tambah ni. Yang ni mula sat lagi. Mula sat lagi.
2: Dia sama juga macam mana tak jambi kan?
0: Mula sat lagi. Sebab apa nowadays? Kadang-kadang orang kata apa? Kita banyak yang tak ada pasangan lagi. Pasal apa? Yalah, tak ada orang nak berkahwin. Kita bukan tak mau. Kadang-kadang lelaki tu baru nak memulakan. Baru nak memulakan.
2: Dah reject dah.
0: Dah bukan. Assalamualaikum. Perempuan tu kali-kali. Waalaikumsalam. Ganggu kah? Awak dua gatik ni. Habis tu tanya apa siapa tak ada jodoh. Itu satu.
2: Nampak
0: tak? Banyak lagi, bang. Kan, kadang-kadang sebab kita kena faham perempuan tu selalu betul. Perempuan tu betul lelaki salah. Kan? Tapi sebetul-betul perempuan kenapa cari lelaki yang salah?
2: Alamak.
0: Itu satu.
2: Okay.
0: Dan kursus, untuk perempuan jugalah.
2: Kan? Sama ya. Dia bukan kata lelaki ya.
0: Perempuan.
2: Orang perempuan sama.
0: Ini paling penting orang perempuan. Ini kena faham. Asal tengok gambar, tengok movie, tengok sinetron. Kan? Lelaki handsome-handsome, lelaki cute-cute, lelaki sweet-sweet, dia screenshot, dia up di media sosial. Yang inilah bakal imam kami dan juga sebagainya. Awak, muka macam cumi layak jadi Tok Siak ke?
2: Habis muka macam bambam ni?
0: Bendahari.
2: Okay,
0: kan? Tapi imam tak boleh, kan? Imam tak layak ke?
2: Hak muka hak handsome-handsome layak di imam. Hak kami ni? Cakap Tok Siak eh.
0: Aduh.
2: Okay. Masalah. Jadi pagi ni Cembi, kita nak kongsikan topik kita hari ni.
0: Ya.
2: Siapa yang tentukan pasangan hidup anda?
0: Kita nak tahu ni.
2: Ada setengah mak ayah yang cakap, hang pi belajar, hang pi belajar, hang pi kerja, hang kerja elok. Betul. Soal jodoh hang, aku yang cari. Contoh, contoh kan. Ada juga yang cakap, tak apalah, hang, siapa yang berkenan, itulah yang cik cari. Tak apa, mak ayah sudi, suju je, terima je.
0: Betul, betul, betul.
2: Jadi kita nak tahu juga, bagi anda sendiri kan, pasangan hidup anda, adakah ditentukan oleh keluarga?
0: Ya.
2: Ataupun anda sendiri yang buat pilihan pasangan hidup anda
0: sendiri? Kita tak nafikan kan. Ada pasangan yang kita cari sendiri, yang kita, orang kata berkekal, berkekalan.
2: Betul.
0: Ada yang pasangan yang dicari oleh keluarga, kadang-kadang tidak, orang kata apa, tidak ada
2: serasi.
0: Serasi.
2: Tak serasi.
0: Chemistry ke serasi. Tak serasi. Sama. Kita faham di language, kita tak faham sana juga. Jadi kadang-kadang berpisah. Tapi ada yang pasangan yang dicari oleh keluarga ni, dia dia chemistry tu kira dia ngam.
2: Betul.
0: Dia bahagia sampai anak cucu cicit.
2: Betul.
0: Sebab tu kadang-kadang minta maaf lah saya cakap. Ini pun peranan-peranan kita sebagai seorang yang namanya tetamu. Tetamu yang hadir ke kenduri-kenduri kahwin yang akan dilangsungkan esok ni. Itu penting. Sebab apa? Doa kita. Sebab selalunya tambah-tambah yang ni saya nak tegur lah kepada yang penyeri-penyeri majlis di rumah kenduri ni. Dan juga tetamu-tetamu ni, dia doa, alhamdulillah cantik kedua mempelai, semoga kekal bahagia hingga ke anak cucu. Boleh cucu dia bercerai.
2: Hingga ke jannah.
0: Hingga ke jannah. Hayat tu kena betul. Kekal betul, bahagia hingga ke jannah, bukan ke anak cucu.
2: Baik Jemi.
0: Jemi
2: kena kongsikan pengalaman banyak. Baru ni pun hari pun 3-4 kali.
0: Alamak, lagi fikir ambil tengoklah tema baru ni western.
2: Western. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami 04-2107-389
0: ataupun layangkan dua kan WhatsApp kami 0105-08-0957.
2: Yes, GPM dan Jomi.